Ya, 102.3 Belaka FM mempersonakan 88 minit pagi. Dan macam yang saya katakan sebelum ini lah kan, kita nak sembang-sembang selama sejam ni di Belaka FM. Jadi kepada anda, pagi ni saya nak buka topik satu. Terbalik ayat saya. Saya nak buka satu topik berkenaan dengan apa kan aktiviti yang anda lakukan memulakan hari ini. Dan mulakan aktiviti pagi ini dengan apa? Kan? So, pagi lah semua kepada rakan-rakan pendengar yang mungkin baru je bersama dengan kita. Jadi apakah aktiviti pertama yang anda mulakan? Terus bersiap ke tempat kerja ke, atau hantar anak ke sekolah ke, minum kopi dulu ke, bersenam ke, ataupun masih bergelut nak bangun pagi dari katil tu kan, masih sayangkan katil dengan selimut tu kan, kata sedapnya dapat tidur kan. Bangun-bangun kalau yang masih tidur lagi tu kan. Dan kita dah dapat dah kiriman daripada rakan kita Amnas dari Brunei. Katanya pagi-pagi bangun buat brisk walk. Itu dia. Dan brisk walk ni saudara sebenarnya kan bagus tau untuk kesihatan, terutama kalau dilakukan di awal pagi. Kan hasil carian saya di internet kan berkenaan dengan kelebihan brisk walk. Mana dia tadi saya dah cari, lepas tu dia hilang pula. Tak apa, kita sembang-sembang dulu. Ada juga rakan-rakan kita ni yang dah menghantarkan aktiviti pagi, apa aktiviti mereka yang mereka lakukan di pagi hari. Nurul Aikro katanya, saya mulakan pagi dengan solat subuh, alhamdulillah. Lepas tu bancuh kopi panas sebelum bersiap pergi kerja, baru rasa bertenaga. Alhamdulillah kan, kita mulakan dengan aktiviti-aktiviti yang kata orang tu tersusun kan, untuk bukan saja untuk diri kita, tapi juga untuk, bukan saja untuk jasmani kita, tapi juga untuk rohani kita. Dan ada lagi rakan-rakan kita, Muhammad Firdaus dari Jasin katanya, pagi-pagi terus hantar anak ke sekolah, lepas tu baru singgah sarapan. Itu dia Firdaus kan, ada anak-anak yang nak ke sekolah. Tapi alhamdulillah lah kan, beruntung siapa yang dapat hantar anak ke sekolah. Ada juga yang anak-anak nak ke sekolah, kita dah kata orang tu, kalau orang kampung kata dah catat kan, dah sewakan, dah carikan orang untuk hantarkan anak ke sekolah sebab tuntutan kerja kan. Alhamdulillah, apa pun yang telah Allah aturkan untuk kita. Baik saudara, terus hantarkan kiriman anda, coritan anda ke Melaka FM 0108061023, dan insyaAllah nanti saya bacakan. Dan boleh juga tinggalkan di ruangan komen di live TikTok Melaka FM. Ada lagi ke yang belum follow TikTok Melaka FM? Jangan lupa untuk follow dan like TikTok Melaka FM. Jom kita dengarkan dulu lagu ini, Biru Malam, dari Kak B apa ni? Kita dengar dulu lagu Biru Malam ini. Dan terus setia bersama Melaka FM.

0: Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Satu kosong dua perpuluhan tiga Melaka FM. Apa soalnya kan ada rakan kita kan di live TikTok Melaka FM. Tanya Kak DJ makan apa Kak DJ hari ni kan. Kak DJ pergi kerja kan pagi, awal pagi. Tapi hari ni seronok sikit lah kan keluar sebab dapat makan cempedak goreng. Dan tapi air putih je hari ni. Belum sempat lagi nak minum air manis. Dan tadi saya dah janji kan nak kongsikan berkenaan dengan kelebihan brisk walk berjalan laju pada waktu pagi. Brisk walk ni macam rakan kita daripada Brunei kan. Tadi Amnas katanya aktiviti awal pagi yang dilakukan ialah brisk walk. Jadi brisk walk ni berjalan laju pada waktu pagi sangat bagus untuk membakar lemak dan meningkatkan metabolisme sepanjang hari dan merembeskan hormon gembira yang membantu mengurangkan stres serta memberikan mood yang ceria. Oh ya ke? Kalau macam tu kan besok kalau pagi-pagi saya datang kerja, saya nak jalan laju-laju sikit. Selain itu, terdapat berbagai lagi kelebihan lain yang anda boleh dapat, iaitu mendapatkan vitamin D. Berjalan di awal pagi mendedahkan kita kepada cahaya matahari yang membantu tubuh kita untuk membina tulang yang kuat dan menyokong kesihatan imun. Dan selain itu juga, kesihatan jantung, aktiviti ini mengurangkan menguatkan kardiovaskular dan mengawal paras kolesterol dan melancarkan peredaran darah serta kawalan gula juga jadi lebih baik, membantu meningkatkan kepekaan insulin, sangat sesuai untuk mengawal atau mencegah risiko diabetes. Dan udara lebih segar sebab pagi kan, disebabkan kurangnya pencemaran dan asap kenderaan berbanding waktu puncak, ia lebih menyegarkan untuk sistem pernafasan. Itu dia kesan daripada kita melakukan aktiviti brisk walk di waktu pagi, berjalan pagi. Ada orang dia suka jogging, apa-apa pun ikut keselesaan diri kita lah kan, ikut kemampuan diri kita. Dan baik, ada lagi coretan daripada rakan-rakan pendengar kita yang hantarkan. Yang ni saya suka ni. Senyum sikit lah. Hafiz dari Melimau. Katanya, on radio Melaka FM dulu, baru semangat nak memandu ke tempat kerja. Terima kasih Hafiz. Dan semoga apa yang kami kongsikan akan memberi manfaat kepada anda semua. Dan kita ada juga rakan daripada dari Bukit Katil, Azman. Katanya, saya mulakan pagi dengan jogging 30 minit, badan rasa lebih sihat sepanjang hari. Okey, jom kita dengarkan lagu ini untuk semua.

ATM seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Variasi lagu-lagu.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan. Terima kasih kepada semua yang terus setia bersama Melaka FM. Selamat pagi semua yang sedang bersarapan. Selamat menjamu selera. Agaknya apa pilihan menu anda kan pagi ni? Dan hari ni dalam gegau pagi sembang-sembang kita ni kan, saya nak tanyalah kan, saya nak tahu jugalah rakan-rakan pendengar kita ni, bila waktu pagi apa aktiviti pertama yang dilakukan kan? Apa aktiviti yang anda lakukan? Dan ada rakan kita ni, Siti Hajar dari Masjid Tanah katanya, aktiviti wajib saya setiap pagi ialah siram pokok bunga. Tenang tengok pokok bunga menghijau. Seronok kan? Lagi-lagi kalau siapa yang ada tanam pokok bunga ni, sebab saya minat pokok bunga tu, jadi saya ceritalah kat, saya cakaplah pokok bunga ros dengan pokok bunga orkid. Wah, kalau pokok bunga ros tu kan, bila dia berbunga tu, ada yang bertangkai-tangkai tu kan, ada yang besar-besar tu, cantiknya. Lagi-lagi bila dia kena embun tu kan, wah segarnya. Bunga orkid pun macam tu. Bila ada yang butterfly tu kan, yang bunga orchid butterfly tu kan, dia apa tu, dia punya dahan tu panjang-panjang kan, bunga dia cantiknya. Ya Allah, itulah. Dan ada juga rakan kita ni, tapi saya nak nyanyikan lagu tu, bangun pagi. Oh, itu bangun pagi gosok gigi kan, yang tanam pokok bunga, pokok bunga melur. Itu lagi pula lagu dia. Tak apalah, tak jadilah saya nak nyanyi. Dan kita ada juga rakan pendengar kita, Roslina dari Durian Tunggal, katanya pagi saya dimulakan dengan membaca beberapa ayat Al-Quran sebelum memulakan kerja. Alhamdulillah, itu dia aktiviti yang dimulakan setiap pagi. Dan Syarul Sungai Udang katanya, saya mulakan hari dengan senyuman pada isteri dan anak-anak, mood terus naik. Alhamdulillah. Dan rakan pendengar kita di live TikTok pun ada juga cakap, kan, macam Sina kan, katanya pagi-pagi dia mulakan hari dengan membebel. Itu kan antara cara yang bagus tau. Sebab apa? Itu cara untuk kita memberitahu kepada orang di sekeliling kita bahawa kita sihat pada hari itu. Dan kita, sebab kalau orang yang biasa dia membebel kan, dia dengar suara, orang dengar suara dia, tiba-tiba hari itu dia senyap je kan, orang tahu ada sesuatu yang tak kena. Itu antara cara-cara yang bagus lah untuk dilakukan di awal pagi. Tapi tengok keadaan juga. Dan kita ada Arik, katanya dia breakfast. Breakfast pagi ni fruit dengan roti bakar je. Makan buah dengan roti bakar. Buah apa tu? Dan jom kita dengarkan lagu ini, Belenggu Rindu. Dan dendangan Datuk Jamal Abdillah dan Wani Hasrita terus menghiburkan anda. Dan Sekuntum Mawar Merah Ella terus menghiburkan anda. Tak kira di mana jua anda berada, apa pun yang anda lakukan. Dan kalau nak mulakan perjalanan jauh hari ni, mungkin ada yang bercuti kan, sambung cuti. Cuti hari ni nak balik ke Melaka balik, jangan lupa periksa tayar kenderaan anda, minyak semuanya dalam keadaan yang cukup dan baik.

0: amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.
1: Anda sekarang sedang mendengarkan Melaka FM.
2: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan dan menghampiri ke pukul 8.45 minit pagi. Masih lagi bertemankan saya DJ C. Ruby sehingga pukul 10 pagi nanti. Dan saudara, hari ini hari pertama persidangan Dewan Undangan Negeri Melaka yang akan berlangsung selama 3 hari bermula hari ini hingga hari Rabu. Dan jangan lupa untuk dengarkan Melaka FM, kita akan bawakan laporan dari masa ke semasa bersama dengan rakan pelapor kita hari ini DJ Asro dan juga DJ Murni yang akan membawakan laporan dari masa ke semasa untuk anda semua, perjalanan dan bagaimana persidangan Dewan Undangan Negeri hari ini. Dan saya nak menyapa rakan-rakan pendengar kan yang berada di Facebook Melaka FM. Cik Timbul Tawau, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua rakan-rakan Melaka FM, buat DJ C. Ruby, selamat bertugas. Terima kasih Cik Timbul. Dan juga kita ada Nur Azila, assalamualaikum DJ C. Ruby, selamat pagi, selamat bertugas, gegar pagi. Semoga dipermudahkan urusan, Melaka FM mempersonakan. Terima kasih juga. Dan kita ada Encik Mat Rock Namposin, katanya mulakan pagi ini makan mi goreng tiga rasa, masam, manis, pahit. Oh, macam kehidupan kan, ada hari kita rasa gembira, ada hari kita rasa sedih kan. Itulah asam garam kehidupan. Dan James Pengiran, selamat pagi DJ C. Ruby, selamat pagi juga Induk Maimun, selamat pagi, selamat pagi. Dan kepada rakan-rakan semua, terima kasih kerana bersama dengan Melaka FM. Dan baik, saya nak bacakan lagi lah kan coretan daripada rakan-rakan pendengar kita yang hantarkan coretan berkenaan dengan aktiviti. Mulakan aktiviti pagi ini dengan apa? Kita ada rakan kita tadi kan, kita ada Liana katanya, dari Cheng, bangun awal, siapkan bekal anak-anak dan jangan lupa dengar Gegar Pagi pukul 10 pagi hingga pukul 10 pagi. Oh, terima kasih Riana. Dan Pak Mail katanya, saya dah di kebun seawal 6 pagi sambil berkebun, memang Melaka FM jadi peneman setia. Oi, awalnya 6 pagi dah pergi ke kebun ya. Wah, mesti cepat balik dah kan daripada kebun, sebab yalah, mungkin pergi pagi tu kebun tu dekat dengan rumah kan, ada cahaya dan nak elakkan daripada matahari kan, matahari terik tu yang awal pagi tu ya. Apapun, semoga Allah memudahkan segalanya. Dan baik, terima kasih kepada rakan-rakan semua yang mengambil bahagian dalam sembang pagi kita di Gegar Pagi bersama dengan saya yang menghantarkan coretan anda kan. Terima kasih banyak-banyak dan terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan pukul 10 pagi nanti, pukul 9 pagi nanti kita ke pusat berita untuk sama-sama kita dengarkan berita utama dari sana. Dan kita akan kembali lagi selepas itu, terus setia Melaka FM mempersonakan je, kita dengar lagu ini, Bangkit Semula, terus menghiburkan anda.

0: juga bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section 4.8 ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alor Gajah.

0: pendirian Malaysia terhadap ketidakseimbangan kuasa veto dalam Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB dan persediaan kerajaan bagi menghadapi unjuran krisis bekalan makanan antara tumpuan persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan diminta menjelaskan pendekatan strategik Malaysia dalam memperjuangkan reformasi sistem PBB serta usaha memperkukuh peranan dan kedudukan negara dalam institusi antarabangsa berkenaan. Tumpuan persidangan Dewan Rakyat turut terarah kepada pelan kontingensi kerajaan menepani unjuran krisis bekalan makanan selain keberkesanan insentif kepada negeri pengeluar dalam melonjakkan kadar sara diri domestik susulan kenaikan berterusan kos input pertanian akibat krisis Asia Barat serta langkah menyelaras dasar tenaga negara bagi menyokong pembangunan industri hidrogen hijau termasuk kerjasama strategik dengan Sarawak untuk merealisasikan aspirasi menjadi kan negeri itu sebagai hub hidrogen hijau di Asia Tenggara. Bekalan bahan api bagi sektor tenaga negara kekal terjamin. Perkembangan terkini ketegangan di Selat Hormuz akan dipantau. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, setakat ini Malaysia tidak berdepan masalah bekalan tenaga. Ia susulan langkah proaktif diambil Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan negara. Bagaimanapun ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia akibat perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara.
1: Walaupun terjamin bekalan, tapi dari segi harga adalah satu yang mencabar. Sebab itu volatility dari segi harga pasaran minyak dan gas itu sudah pasti akan menjejaskan kedudukan negara kita.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia, RELA, terus diperkasakan dengan kemahiran baharu termasuk pengurusan bencana secara sistematik, pertolongan cemas serta kefahaman dalam bidang digital bagi memastikan agensi itu terus relevan berdepan cabaran keselamatan semasa. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, usaha memperlengkapkan anggota dengan kemahiran tersebut mampu meningkatkan nilai tambah RELA sebagai aset strategik negara.
2: Kita bukan hanya bersiap sedia untuk mendepani cabaran lalu, tapi kita perlu lihat cabaran jenayah hantar sempadan, soal jenayah digital sebagainya. Maknanya RELA mempersiapkan dirinya untuk mendepani cabaran-cabaran yang juga dihadapi oleh pelbagai agensi dan jabatan-jabatan lain. Maknanya kita mahu RELA berupaya mendepani dan bersiap sedia dalam semua aspek, sama melengkapkan diri dengan artificial intelligence dan sebagainya.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Program Kampung Angkat Madani bukan inisiatif yang diwujudkan bersempena pilihan raya negeri PRN. Sebaliknya merupakan dasar kerajaan yang diperkenalkan sejak 2 tahun lalu dan dilaksanakan secara berperingkat di seluruh negara. Perkara itu dinyatakan Menteri Pengangkutan Anthony Luke. Menurut beliau, inisiatif berkenaan diperkenalkan bagi memastikan pembangunan lebih menyeluruh dapat dinikmati penduduk luar bandar, khususnya kampung dikenal pasti masih memerlukan perhatian dari segi kemudahan asas dan pembangunan sosioekonomi. Sebanyak 1.911 juta ringgit diperuntuk bagi menaik taraf jalan dan kemudahan awam di Sungai Rambai dari 2021 hingga 2026. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata ia membabitkan lebih 1 juta ringgit bagi 11 projek bawah program amaniti sosial untuk menaik taraf kemudahan awam yang menterjemah hasrat kerajaan dalam membentuk persekitaran desa lebih kondusif dan berdaya huni. Kementeriannya juga berjaya merealisasikan 13 projek jalan perhubungan desa di sekitar Sungai Rambai melibatkan peruntukan RM910,000 untuk memperluas jaringan kesalihubungan, melancarkan urusan harian penduduk dan merancangkan kitaran ekonomi masyarakat luar bandar. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, Kerajaan Negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
3: kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Berita seterusnya, tindakan rejim Zionis Israel menahan Mufti Besar Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa Sheikh Muhammad Hussein sejurus selepas solat Jumaat dikecam sekeras-kerasnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, meskipun Sheikh Muhammad Hussein kemudiannya dibebaskan, tindakan terhadap seorang pemimpin agama ketika melaksanakan amanahnya di Masjid Suci Umat Islam merupakan suatu pencabulan terhadap kebebasan beragama serta menjejaskan kesucian Masjid Al-Aqsa. Harga minyak dunia melonjak pada awal dagangan hari ini susulan serangan terbaru Amerika Syarikat ke atas Iran dan pengumuman Tehran untuk menutup Selat Hormuz. Harga minyak mentah penanda aras Brent bagi penghantaran September meningkat 3.75% kepada $78.86 setong. Sementara itu, minyak mentah penanda aras Amerika West Texas Intermediate bagi penghantaran Ogos naik 3.65% kepada $74.02 dolar setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan pasaran terhadap kemungkinan gangguan bekalan minyak global berikutan konflik yang semakin memuncak di Asia Barat. Iran mengutuk gelombang serangan terbaru Amerika ke atas wilayahnya dengan menyifatkan tindakan itu telah menggagalkan segala usaha diplomatik yang dijalankan sejak beberapa bulan lalu. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu sebagai pencabulan terang-terangan terhadap piagam pertubuhan bangsa bersatu selain mengancam keamanan dan keselamatan antarabangsa. Di Thailand, sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 63 lagi cedera dalam kebakaran di sebuah pub di daerah Chatuchak, Bangkok lewat malam tadi. Menurut Datuk Bandar Chatchat Sitipun, 22 daripada 63 mangsa yang cedera berada dalam keadaan kritikal. Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul berkata, berdasarkan keterangan mangsa yang terselamat, kebakaran bermula sebelum asap tebal memenuhi premis. Bangunan berkenaan dilaporkan tidak mempunyai laluan keluar kecemasan menyebabkan ramai terperangkap. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Lionel Messi bakal berdepan England buat kali pertama dalam karirnya apabila Argentina menentang skuad The Three Lions pada aksi separuh akhir Khamis ini. Walaupun pernah menentang hampir semua juara dunia termasuk Brazil, Jerman, Perancis dan Spanyol, Kapten La Albiceleste berusia 39 tahun itu belum pernah bertemu England dalam berlawanan antarabangsa. Messi menyifatkan England sebagai pasukan yang hebat dan berharap Argentina dapat pulih sepenuhnya selepas mengharungi beberapa aksi kalah mati yang sengit. Demam Piala Dunia turut dirasai di Kolkata, India apabila sebuah lorong di bandar itu dihiasi dengan mural berwarna-warni, bendera negara bertanding dan potret bintang bola sepak dunia. Lorong di kawasan Faryapukur itu menjadi tumpuan orang ramai apabila dindingnya dipenuhi lukisan pemain terkenal seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo selain hiasan bertemakan bola sepak yang menarik perhatian peminat serta pengunjung. Perlombaan Basikal Tour de France, pelumba Belanda Mathieu van der Poel menjuarai peringkat ke-9 selepas memenangi pecutan penamat yang sengit di Ussel. Kemenangan itu merupakan yang pertama buat van der Poel dalam saingan Grand Tour musim ini dan yang ketiga di Tour de France sepanjang karirnya. Pendahulu keseluruhan Tadej Pogacar dari Slovenia menamatkan perlombaan bersama kelompok utama untuk terus mengekalkan jersey kuning. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu berkaitan PBB, bekalan makanan, tumpuan Dewan Rakyat. Peranan Rela diperkukuh. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

Most Personal Time. Satu 102.3 Melaka FM mempersonakan 9.19 pagi. Masih lagi bertemankan saya, Siti Rubiah Habusiran. Terima kasih semua yang masih lagi terus kekal bersama Melaka FM. Yang sedang memandu tu dengarkan Melaka FM kan? Kemana agaknya destinasi anda? Jangan tukar, jangan tukar frekuensi anda. Terus dengarkan Melaka FM. Dan saya berada di jam yang terakhir lah untuk tugasan saya hari ini. Dan saudara, Kerajaan Negeri Melaka akan mengkaji kaedah terbaik bagi menyelesaikan masalah banjir di negeri ini, terutamanya di kawasan Tanjung Minyak yang telah berlarutan lebih 30 tahun. Demikian kata Ketua Menteri Melaka. Menurut beliau, langkah itu termasuk meneliti syur atau serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi

0: Benar pasti penyelesaian jangka panjang untuk mengurangkan kejadian banjir yang kerap melanda di kawasan berkenaan, katanya. Kita akan mengkaji bagaimana kaedah terbaik untuk menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih daripada 30 tahun terutamanya di kawasan Tanjung Minyak ini, dan katanya beliau akan memberi perhatian supaya kaedah dan syur yang diberikan oleh agensi berkaitan dapat membantu mengurangkan beban akibat curah hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku. Dan itu dia. Dan kita doakan rakan-rakan kita kan yang terjejas banjir yang masih berada di pusat penempatan sementara, supaya keadaan di kawasan mereka kan yang terjejas banjir kembali pulih, kan dapat mereka kembali ke rumah masing-masing untuk melakukan aktiviti seperti biasa. Dan baik saudara, terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempesona menekan radio nombor 1 orang Melaka yang sedang menjalankan tugas waktu ini kan, sambil dengarkan Melaka FM. Terima kasih. Jangan lupa berikan senyuman paling manis pada orang di sekeliling anda, dan kalau rasa macam nak marah tu kan, banyak-banyak istighfar kan. Baik, terus setia Melaka FM mempesonakan radio nombor 1 orang Melaka
1: 102.3 Melaka FM.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Anda bosan? Tak tahu nak buat apa? Jangan risau, jangan khawatir. Melak FM kan ada.
2: Melak FM memenuhi citarasa anda dengan pelbagai variasi muzik terkini.
1: Retro,
2: 60-an,
1: nasyid,
2: rock,
1: dangdut
2: dan pelbagai lagi. Dengan Melak FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik.

0: ke FM. Dengarlah ke FM di mana jua anda berada.
1: Satu 0.3 Melaka FM mempersonakan saudara. Hari Sabtu ni jangan lupa untuk saksikan 5 peserta uji bakat akhir bintang kecil secara langsung live di TikTok Melaka FM bermula pukul 10 pagi. Dan untuk itu saudara jangan lupa kepada anda yang masih lagi belum follow TikTok Melaka FM untuk follow TikTok Melaka FM dan tekan butang like. Dan saudara, dalam hidup ni kan kita sebelum kita nak orang berubah ikut kemahuan kita, kita ubahlah diri kita terlebih dahulu dan insyaAllah mereka akan turut berubah. Mereka melihat bukan mendengar. Itu dia lah kan. Kadang-kadang kita ni nak orang berubah ikut kita apa yang kita nak, tapi kita sendiri tidak menunjukkan contoh yang baik. Jadi kita berubah ke arah yang baik dan insyaAllah sebab mereka melihat dan mereka juga akan turut sama untuk berubah. Baik, terus setia bersama Melaka FM. Lepas ni kita ada lagu Jika Kau Bercinta Lagi. Jika Kau Bercinta Lagi bagaimana agaknya kan? Kan? Ada orang bila bercinta lagi, dia makin dia makin jadi tegas kan? Dia dah tak boleh tolak ansur. Ada orang yang makin sweet kan?

0: ada antara kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Saudara Sundu 83 Melaka FM mempersonakan. Saudara, waktu ini sedang berlangsungnya persidangan kedua penggal kelima Dewan Undangan Negeri Melaka yang ke-15. Jadi kepada anda kan yang nak menyaksikan perjalanan persidangan kedua penggal kelima Dewan Undangan Negeri Melaka yang ke-15 ini, anda boleh ke Facebook Melaka FM. Di situ kita ada siarkan bersama. Dan saudara, dalam hidup ini kan kadang-kadang kita mengalami tekanan dan kita perlukan seseorang untuk kita luahkan perasaan kita kan. Jadi sesiapa pun boleh mengalami dan terkesan oleh masalah kesihatan mental ini. Jadi jika anda mengalami kemurungan, bercakaplah dengan seseorang yang anda percaya tentang perasaan anda dan dapatkan bantuan profesional. Cuba lakukan aktiviti yang kebiasaannya seronok dilakukan. Dan itulah antara cara yang boleh kita lakukan apabila kita mengalami kadang-kadang kita mengalami kan tekanan perasaan. Kita tak tahu macam mana kita nak luahkan, tapi itulah antara caranya. Carilah seseorang yang anda percaya, luahkan perasaan anda, dapatkan bantuan profesional. Jangan duduk je kan, sebab kadang-kadang kita takut nak pergi untuk mendapatkan bantuan profesional kita takut kita dilabel. Tapi sebenarnya bukan, kita dah pergi ke untuk mendapatkan bantuan profesional itu adalah untuk kita mengetahui bagaimana cara kita untuk mengatasi, untuk mengawalkan diri kita. Dan baik saudara, terus setia bersama Melaka FM. Nampaknya saya dari penghujung tugasan saya untuk hari ini. InsyaAllah hari Jumaat nanti kita bersama dalam program Pesona 10.2 10 pagi hingga 2 petang. Dan selepas ini anda akan bertemankan dengan rakan setugas DJ SS akan bersama dengan anda hingga jam 2 petang nanti. Terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempesonakan radio nombor 1 orang Melaka. Saya Siti Rubia Abu Siran undur diri. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Di Thailand, sekurang-kurangnya 27 orang maut, manakala 63 lagi cedera dalam kebakaran di sebuah pub di daerah Chatuchak, Bangkok lewat malam tadi. Menurut Datuk Bandar, Chatchat City pun 22 daripada 63 mangsa yang cedera berada dalam keadaan kritikal. Bangunan berkenaan dilaporkan tidak mempunyai laluan keluar kecemasan menyebabkan ramai terperangkap. Amerika Syarikat menegaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz masih beroperasi seperti biasa meski Iran mendakwa menutup laluan strategik itu susulan ketegangan terbaharu di Asia Barat. Menurut Komando Pusat Amerika, Selat Hormuz kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Pihaknya bersedia memastikan kebebasan pelayaran di kawasan berkenaan terus terpelihara. Iran dalam hari itu mengutuk gelombang serangan terbaharu Amerika ke atas wilayahnya dengan menyifatkan tindakan itu telah menggagalkan segala usaha diplomatik yang dijalankan sejak beberapa bulan lalu. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu sebagai pencabulan terang-terangan terhadap piagam pertubuhan bangsa bersatu selain mengancam keamanan dan keselamatan antarabangsa. Harga minyak dunia melonjak pada awal dagangan hari ini susulan serangan terbaru Amerika ke atas Iran dan pengumuman Tehran untuk menutup Selat Hormuz. Harga minyak mentah penanda aras Brent bagi penghantaran September meningkat 3.75% kepada $78.86 setong. Sementara itu, minyak mentah penanda aras Amerika West Texas Intermediate bagi penghantaran Ogos naik 3.65% kepada $74.02 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan pasaran terhadap kemungkinan gangguan bekalan minyak global berikutan konflik yang semakin memuncak di Asia Barat. China mengemukakan bantahan rasmi kepada Jepun berhubung kenyataan negara itu mengenai Laut China Selatan. Kementerian Luarnya memaklumkan wakil kedutaan Jepun di Beijing telah dipanggil bagi menyampaikan bantahan terhadap tindakan berkenaan. Bantahan itu dibuat selepas Menteri Luar Jepun Toshimitsu Motegi membangkitkan keputusan timbang tara Laut China Selatan yang dikeluarkan 10 tahun lalu. China menegaskan Jepun tidak berada dalam kedudukan untuk mengulas isu Laut China Selatan dan menuduh Tokyo mengganggu keamanan serta kestabilan di rantau itu. Operasi mencari dan mengeluarkan mangsa gempa bumi di La Guaira, Venezuela masih diteruskan meskipun bencana itu berlaku lebih 2 minggu lalu. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela, Jorge Rodriguez, angka korban kini meningkat kepada 4,490 orang. Operasi menyelamat kini semakin mencabar apabila terpaksa berdepan suhu tinggi, timpunan runtuhan, lalat serta bau busuk mayat yang masih tertimbus di bawah runtuhan. Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Sepanyol Luis De La Fuente menyifatkan pertemuan menentang Perancis pada separuh akhir seolah-olah seperti perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Menurutnya, aset itu bakal menemukan dua pasukan terbaik kejohanan dan percaya skuad kendaraannya mempunyai kemampuan untuk menewaskan mana-mana lawan. De La Fuente mengakui Perancis memiliki kekuatan tersendiri termasuk penyerang berbisa Kylian Mbappe, namun yakin rekod lalu memberi kelebihan psikologi kepada anak buahnya. La Roja pernah menewaskan Le Bleu di separuh akhir Euro 2024 dan Liga Negara UEFA 2025. Sementara itu, pemain pertahanan Perancis Ibrahima Konate menegaskan pasukannya tidak hanya memberi tumpuan kepada bintang Spanyol Lamine Yamal. Sebaliknya, keseluruhan skuad La Roja merupakan ancaman utama. Menurut Konate, Spanyol memiliki ramai pemain berkualiti yang mampu mengubah keputusan perlawanan. Namun dia yakin Le Bleu mampu ke perlawanan akhir berdasarkan mentaliti dan naluri untuk menang yang mereka miliki. Lionel Messi bakal berdepan England buat kali pertama dalam kariernya apabila Argentina menentang skuad The Three Lions pada asis paruh akhir Khamis ini. Walaupun pernah menentang hampir semua juara dunia termasuk Brazil, Jerman, Perancis dan Spanyol, Kapten La Albiceleste berusia 39 tahun itu belum pernah bertemu England dalam perlawanan antarabangsa. Kejohanan tenis Wimbledon, Jannik Sinner berjaya mempertahankan kejuaraan perseorangan lelaki selepas menewaskan pemain Jerman Alexander Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 dalam aksi akhir yang berlangsung selama hampir 4 jam. Kemenangan itu menyaksikan pemain nombor 1 dunia dari Itali itu merangkul gelaran kedua berturut-turut di All England Club.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: MCR.
1: MCR. MCR.
0: Ya.
1: Ah, abang kenapa senyap eh?
2: Apa yang senyap?
1: Ni, dengar tak? Ada dengar ni tak?
2: Ada, radio ada.
1: Oh, ya ke?
2: Ya, abang datang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat, Melaka sayang rakyat. Bertemankan SS Sofia Haji Muhammad Sufi menerusi Persona 10-2 untuk edisi hari ini, hari Isnin 13 Julai 2026. Dan terima kasih buat anda terus memilih radio nombor 1 Orang Melaka di 102.3 ataupun melalui aplikasi RTM Klik. Selamat bertugas yang dah mula kerja dari awal pagi tadi, dan ada juga yang baru nak bersarapan. Apa jua perancangan anda hari ini? Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan juga dipermudahkan. Baik, nantikan laporan bersama dengan rakan pelapor Cik Gemuni dan juga Da Asro sepanjang berlangsungnya persidangan kedua penggal kelima Dewan Undangan Negeri Melaka ke-15, di mana Melaka FM akan membawakan laporan dan perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Dan kejap lagi jam 11.15 pagi dalam segmen Lagu Ke Untukmu, anda boleh terus kongsikan permintaan lagu pilihan anda di bilik hijau 0108061023. Terus bersama dalam Zon Muzik tanpa henti hingga jam 11 pagi. Melaka FM sentiasa memberi informasi terbaik untuk anda.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa, dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Sekarang sedang mendengar Black FM.
1: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan. Seketika bersama dengan rakan pelapa Cikgu Muni dan juga Dah Azrul untuk sama-sama kita dengarkan laporan persidangan kedua penggal kelima Dewan Undangan Negeri Melaka ke-15 yang akan kami bawakan. Terus bersama mereka.
2: Ya, terima kasih rakan tugas di Konti Melaka FM Jalan Tamin Sari, Sufia Sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tuah berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Saya Muruni Safina bersama dengan rakan saya ada Asrul membawakan laporan khas secara langsung dari Dewan Undangan Negeri Melaka bagi mengikuti persidangan kedua penggal kelima Dewan Undangan Negeri Melaka ke-15 yang berlangsung selama 3 hari bermula hari ini, 13 Julai hingga 15 Julai 2026 di Dewan Persidangan Dun Melaka Kompleks Seri Negeri Air Keruh.
3: Baiklah, ini agenda persidangan hari pertama yang bermula saat pukul 9.30 pagi dengan taklimat keselamatan oleh Kakitangan Kompleks Seri Negeri kepada semua ahli yang berhormat dan juga yang hadir hari ini di persidangan Dewan sebagai persediaan sepanjang persidangan berlangsung. Dan persidangan dimulakan dengan bacaan doa sebentar tadi sebelum Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka yang berhormat Datuk Wira Ibrahim Durum memaklumkan persidangan akan berlangsung selama 3 hari.
2: Ya, biasa. Dan kita maklumkan ya, sepanjang persidangan kali ini Dewan dijadual membentangkan dua usul dan rang undang-undang, iaitu yang pertama rang undang-undang enakmen Perlembagaan Negeri Melaka Pindaan 2026 dan juga yang keduanya rang undang-undang enakmen Perhutanan Negara Penerima Pakai Pindaan 2026.
3: Dan selain itu sepanjang sepanjang persidangan 3 hari ini Muni, sebanyak 93 pertanyaan lisan dan juga 109 pertanyaan bertulis akan dikemukakan oleh ahli-ahli yang berhormat untuk dijawab oleh Barisan Esko Kerajaan Negeri Melaka. Dan dalam ucapan pembukaan, Yang Berhormat Speaker turut mengingatkan kepada semua ahli yang berhormat agar setiap pertanyaan yang dikemukakan kekal fokus kepada isu yang dibangkitkan dan tidak melencong daripada tajuk asal. Dan pada masa yang sama, Barisan Esko juga diharap dapat memberikan jawapan yang tepat, ringkas dan padat supaya lebih banyak soalan dapat dijawab dalam tempoh yang diperuntukkan.
2: Ya, dan kita juga ya Asrul, di selesai tadi urusan pembukaan, sedang berlangsungnya persidangan ya dengan sesi pertanyaan pertanyaan lisan yang dijadualkan ya berlangsung selama 1 jam 30 minit bermula 9.50 minit pagi tadi ya, dikabarkan sehingga 11.20 minit pagi.
3: Ya, 1 jam 30 minit untuk sesi agenda ni, sesi pertanyaan pertanyaan lisan. Dan untuk soalan yang pertama seperti tadi telah pun dijawab oleh Yang Berhormat Dato' Abdul Razak Abdul Rahman, Esko Pelancongan Warisan Seni dan Kebudayaan. Soalan pertama ditanyakan oleh yang dari Yang Berhormat Puan Leng Chow Yin, ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Bandar Hilir, yang bertanyakan kepada Yang Berhormat ataupun Esko yang berkenaan mengenai kutipan dan juga pengurusan caj warisan Melaka. Dan juga ketika dalam waktu ini sedang berlangsung untuk sesi ataupun soalan yang kedua yang ditanyakan oleh Yang Berhormat Tuan Lau Chi Leong dari kawasan Kota Melaka, yang bertanyakan kepada Yang Berhormat Datuk Hamid Maidin Kunju Bashir, Esko Kerjaya Infrastruktur Kemudahan Awam dan juga Pengangkutan, yang bertanyakan berkenaan dengan perancangan lapangan terbang antarabangsa Batu Berendam dalam masa 5 tahun akan datang, dan bagaimana keadaan pengoperasian masa sekarang, dan adakah terdapat perancangan untuk melaksanakan projek pemanjangan landasan kapal terbang. Dan kita ikuti jawapan oleh Yang Berhormat Esko Kerjaya Infrastruktur Kemudahan Awam dan juga Pengangkutan. Kita dengarkan jawapan dari Dewan Undangan Negeri.
4: Tapi kita hanya hadir sekarang ni 39,222 saja pada tahun lepas. Jadi hari ini lapangan terbang tu cukup apa yang ada dari segi landasannya dan juga dari segi terminalnya. Jadi untuk orang juga, kita berusaha, kerajaan negeri berusaha berbincang dengan Kementerian Pengangkutan Malaysia, dengan agensi-agensi pelancongan, dengan syarikat-syarikat penerbangan untuk menjadikan Melaka adalah destinasi penerbangan daripada syarikat-syarikat penerbangan luar untuk meningkatkan lagi jumlah penumpang dan merancangkan lagi sektor pelancongan dan juga ekonomi negeri Melaka. Jadi untuk dalam jangka masa panjang 5 tahun ni, Yang Berhormat Datuk Wira Speaker, tidak ada perancangan untuk membesarkan terminal dari segi fizikal lah, membesarkan terminal juga menyangkut landasan, tapi kajian di Melaka

Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani.

0: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sekarang sedang mendengar The Music Tanpa Henti. Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu. Frekuensi 102.3 FM.
1: Nak dengar

0: وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله يا الله.
1: Eh, jap jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Sembang FM 102.3. Masa lagi berteman KSS ketika dan waktu ini. Okey, membawa kita pada pukul 11.05 pagi. Selamat pagi juga buat anda yang masih setia menemani kami di Melaka FM untuk edisi hari ini 13 Julai yang menyambut tahun kelahiran tahun ulang tahun perkahwinan, dipermudahkan segalanya. Semoga terus berjaya dunia akhirat. Okey. Baik, terima kasih juga SS nak menyapa rakan-rakan merusi di bilik biru. Kita ada Abah Timbul Tawau katanya di untuk jam yang kedua ini. Okey, terima kasih. Selamat pagi semua rakan-rakan Melaka FM katanya. Dan juga kita ada Mak Ngah Anggun juga. Dipanjangkan umur, diluaskan rezeki katanya. Okey, daripada Mak Ngah Anggun Bukit Batok Singapura. Gerik sih. Terima kasih orang Singapura pagi ni menemani kami di Melaka FM. Dan juga rakan-rakan yang lain, kita ada Yahya Saleh juga. Okey, selamat pagi katanya. Selamat pagi juga buat semua terima kasih SS bersiaran dari jam 10 pagi hingga 2 petang. Dan kita ada juga menerusi bilik biru ini, Muhammad Anafiah. Terima kasih Ainul Jaafar yang menyapa SS pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kejap lagi dalam segmen Lagu Untukmu. Dan juga anda boleh terus naikkan komen melalui di TikTok Melaka FM. Dan juga hantarkan terus kiriman-kiriman ucapan-ucapan ringkas di bilik hijau 010-806-1023. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026. Hari Selasa bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canvas,

0: pening. Setkan je kat radio tu. Frekuensi 102.3 FM.
1: Nak

0: kami gabungkan di sini.
1: Di mana lagi? Luak FM lo. Dengan Luak FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk Anda.
2: Lagi FM 102.3 11.18 minit pagi. Selamat pagi buat anda. Masih lagi bertemankan SS menerusi ruangan lagu ku untukmu. Tapi sebelum tu, SS nak kongsikan mana notis gangguan bekalan air berjadual bagi kawasan Batu Berendam. Dan juga antara kawasan yang terlibat yang SS nak kongsikan ini, iaitu seluruh kawasan Kampung Pulau Samak, Taman Mas Merah Jaya, Taman Seri Songket, Rumah Awam Seri Budi, Taman Pertama, Taman Seri Selendang, Bukit Berendam, Taman Mas Merah, Taman Ria Batu Berendam. Itu antara kawasan yang terlibat untuk gangguan bekalan air berjadual itu pada 16 Julai bermula 9 malam. Di mana tempoh pembaikannya adalah selama dijangka selama 9 jam. Jadi buatlah simpanan air secukupnya sebelum gangguan bekalan air dilaksanakan. Baik, untuk segmen laguku untukmu, SS nak kongsikan kiriman yang pertama ini. Okey, awal-awal dah Mak Jah kita ni menemani SS pagi ini dari pagi masa kata DJ Ruby lagi dan setia menunggu untuk segmen laguku untukmu. Okey, kiriman Mak Jah katanya nak satu lagu dari Datuk Siti Nurhaliza, Dengarlah Bisikkan Hati. Terima kasih SS kepada mereka yang sedang mendengar Radio Melaka FM dengan ucapan ingat kenang daku dalam doamu, ingatanmu. Terima kasih Mak Jah. Dan juga kiriman yang seterusnya ini kiriman daripada Faiz dari Air Keruh, khas untuk isteri tercinta Puan Nurul. Ia sedang berniaga, katanya jangan lupa makan tengah hari ya. Itu dia pesanan dari seorang suami kepada isterinya. Walaupun kata berjauhan sementara, tetap ingatkan. Katanya nak lagu Mat Tahir, Mata Air. Okey, baik, kejap lagi SS kongsikan lagu-lagu permintaan. Terus berhibur, terus dengarkan Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan 11.30 minit pagi. Selamat pagi juga buat anda yang terus dengarkan kami menerusi di 102.3 mahupun menerusi RTM Klik, RTM.gov.my dan juga yang sedang mendengarkan di radio kan dalam kenderaan dan juga sebagainya. Nak ke mana tu? Tak apa, SA temani anda ke mana saja awak bawa Melaka FM kan. Kami akan menceriakan hari anda, okey? Menerusi lagu untukmu, SS nak kongsikan lagi untuk kiriman-kiriman yang seterusnya ini. Okey, kiriman daripada Kak Ina dari Melimau, nak lagu Seroja, katanya nak tujukan buat sahabat-sahabat sekerja di hospital yang sedang bertugas. Selamat bertugas semua, terima kasih yang mana mendengarkan Melaka FM katanya terima kasih atas jasa dan juga pengorbanan. Semoga dipermudahkan dan juga sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Amin, amin. Dan juga kiriman yang seterusnya ini, SS nak kongsikan kiriman kepada Pak Tua Serkam, ada setia melalui di TikTok Melaka FM Terima kasih. Satu 101.6K, terima kasih juga. Okay, katanya kiriman daripada Pak Tua Serkam, nak lagu joget burung merpati. Okay, nak tuju buat isteri tersayang, kanda Pak Ibrahim, Zainal Majid, Haji Kadir, Mama Nomi, Mak Jah, Mak Long Hawa, Cik Mah, Kak Bid, Kak Nani serta Kak Lu Ziza, semoga kalian sihat berbahagia di samping keluarga yang tersayang. Bak kata Pak Tua Serkam lah katanya pagi-pagi ni SS kena lagu joget, bagi kembang lah sikit. Okey, jom kita dengarkan lagu-lagu pilihan daripada Sayap-Sayap Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan. Masih lagi bertemankan SS ketika dan waktu ini. Menerusi dalam ruangan laguku untukmu, okay? Dan sedikit perkongsian SS nak kongsikan di mana. Jangan lupa untuk sama-sama kita saksikan kehebatan 5 orang peserta akhir untuk uji bakat bintang kecil bagi merebut tempat ke peringkat zon semenanjung. Siapakah yang akan berjaya? Okay, nantikan hari Sabtu ini 18 Julai 2026 bermula 10 pagi. Dan jangan lupa untuk tonton di TikTok Melaka FM secara live Sabtu ini 18 Julai 2026. Baik, SS nak kongsikan lagi perkongsian kiriman daripada sahabat-sahabat rakan saya Melaka FM ini. Kiriman yang seterusnya ini kiriman daripada Amir Alu Gajah, katanya nak lagu SS. Putarkan lagu Pernah Punya Aku. Yang ni bukan untuk kekasih ya, SS. SS tak tanya pun, kan? SS bacakan aja. Dia kata tetapi lagu ini sekadar untuk mengimbaulah kenangan zaman belajar dulu SS dengan kawan-kawan kolej. Sekarang ni masing-masing dah punya keluarga. Tapi masih lagi bersahabat, masih lagi berhubung. Alhamdulillah, itulah sebaiknya. Tak bermakna kita dah berkeluarga, kan? Kita tak berhubung dengan kawan-kawan. Tidak. Okey, seterusnya ini SS nak kongsikan kiriman yang seterusnya. Kiriman daripada Diana, katanya selamat berkonti SS, nak minta lagu dari Rohana Jalil, Jangan Main Mata, buat semua yang mendengarkan Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Okey, buat anda terus dengarkan Melaka FM, tak kira di mana juga anda berada, terus bersama dengan kami, radio nombor 1 orang Melaka.

Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan untuk jam yang ketiga ini 12.15 minit tengah hari. Selamat tengah hari juga buat anda yang sedang sibuk dekat dapur tu, ada yang bersilat dan sebagainya. Hati-hati berada dekat di dapur, bukan saja di orang kata di jalan raya, tapi dekat dapur pun kena hati-hati dengan minyak panasnya, air panasnya. Maklumlah kejap lagi kan, anak nak balik makan, suami nak balik makan. Jadi berhati-hati, tak kira di mana jua anda berada, keadaan sekeliling kita ni sentiasa berhati-hati, sentiasa pekalah dengan keadaan sekeliling. Nak jadi apa-apa sekejap aja kan. Baik, SS nak kongsikan lagi kiriman-kiriman.

Yang katanya SS nak lagu Bimbas Rumpun Kasih Terbuang. Okey, ucapan pada Mak Jah kat Nani, Pak Tua Serkam, Ramli, Mak Yam, Adik Amar, Ayanda, Kadir dan juga Bonda. Terima kasih SS. Sama-sama kasih juga buat Mak Long Hawa eh. Dan juga kita ada Ari katanya nak lagu One in Million. Okey. Dan juga untuk semua pendengar Melaka FM, selamat bertugas katanya. Dan kiriman yang seterusnya ini, okey, kiriman daripada Rahmat Othman dari Kesang Laut Ledang katanya, nak lagu, laguku untukmu, nak dengar lagu Camellia, nyanyian daripada Sweet Charity untuk pendengar-pendengar Melaka FM, tak kira di mana jua anda berada. Itu dia lagu permintaan untuk teman-teman Melaka FM, okey? Tak kira di mana anda berada, terus dengarkan Melaka FM. Yang sedang memandu, hati-hati eh, dalam pemanduan, okey, dengan cuaca yang tidak menentu ni, kan? Telefon bimbit letak dulu kat sebelah. Kalau rasa penting tu, berhentilah seketika, barulah berbalas mesej ke, nak buat panggilan ataupun sebagainya. Okey, jom kita layan dulu lagu-lagu permintaan kiriman daripada pendengar-pendengar setia Melaka FM. Dan terus dengarkan, jangan lupa juga untuk ikuti pelbagai info menerusi di bilik rasmi, bilik biru, bilik hijau dan kata bilik merah. Okey, jom dengarkan Melaka FM mempesonakan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu. Frekuensi 102.3.

0: lagi. Mak FM lo. Dengan Mak FM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
1: Pesona 10.2 Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka, 12.32 minit tengah hari. Dan menutup segmen lagu ku untukmu hari ni, SS nak kongsikan permintaan yang terakhir kiriman daripada Kak Yati dari Klebang. Nak lagu Salju di Danau Rindu buat adik yang kini berada di Sabah. Walaupun berjauhan, kasih sayang kami tetap di hati. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga cepat pulang bercuti di Melaka. Walaupun jauh adik kat Sabah kita dekat Melaka. Okey, dihalangi oleh lautan. Okey, kiriman yang seterusnya ini adalah kiriman ataupun permintaan yang terakhir untuk menutup segmen lagu ku untukmu. SS nak tunaikan permintaan kiriman pasangan suami isteri daripada Farid dan juga Wani di Batu Berendam. Sempena ulang tahun perkahwinan kami, SS nak lagu Tiada Rahsia Antara Kita. Semoga kami berbahagia hingga ke akhir hayat. Amin, amin. SS doakan semoga berjaya juga dunia akhiran. Amin, amin. Baik, jom kita dengarkan lagu-lagu permintaan. Dan kejap lagi, SS akan kongsikan info solat seluruh negeri Melaka. Terus dengarkan Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka mempesonakan.

Zaman sekarang ni zaman media sosial. Kita sebagai pengguna media sosial kenalah menggunakan secara berhemah. Media sosial seharusnya digunakan untuk perkara-perkara positif, bukannya menyebarkan perkara negatif. Berita-berita yang tidak sahih jangan kita sebarkan tanpa usul periksa. Gunakan perkataan yang baik dan bukan kata-kata kesat. Kalau bukan kita yang mulakan perkara yang baik, siapa lagi? Gunakan media sosial ini untuk membantu menyebarkan kebaikan dan perkara positif serta pastikan posting secara berhemah. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM daripada saya, Sufian Suhaimi, Melaka FM.

Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan SS kongsikan info solat bagi negeri Melaka untuk di hari ini 13 Julai 2026 bersamaan dengan 27 Muharram 1448 Hijrah. Zuhur 1.19 minit tengah hari, Asar 4.44 minit petang, Maghrib 7.26 minit malam dan Isyak 8.40 minit malam. Dan tepat jam 1 tengah hari, ikuti berita utama dari RTM Kuala Lumpur. Melaka

Kebelakangan ini, budaya hormat-menghormati semakin hari semakin pudar dalam masyarakat kita. Kita nak orang hormat kita, tapi kita kenalah belajar untuk hormat orang lain. Sikap saling hormat-menghormati kan memang dah dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Jadi, kita teruskan sikap ini dan tunjukkan kepada semua orang yang hidup bermasyarakat ni, kenalah saling bertolak ansur dan hormat-menghormati. Bak kata pepatah, yang muda disayangi, yang tua dihormati. Barulah hidup kita rasa aman dan harmoni. Kalau bukan kita yang mulakan sikap positif ini, siapa lagi? Pesanan ikhlas daripada

Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan. Terima kasih kerana terus dengarkan Melaka FM menerusi 102.3 maupun melalui rtmclick.rtm.gov.my. Dan terima kasih juga bagi anda yang masih lagi dengarkan dan juga pasang siaran kami. Dan juga saya nak ucapkan terima kasih buat Halim Omar goreng pisang crispy Sungai Udang sebab pasang Melaka FM. Terima kasih. Semoga rezeki melimpah ruah yang berdekatan boleh singgah kedai. Kedai dia ni ada goreng pisang crispy yang paling best. Keledek oren. Makan dengan kicap. Aduh. Kan? Tengah-tengah hari macam ni ada orang ni suka makan tengah hari. Ada orang suka makan goreng pisang ke. Kan? Yang ni kedai ni best keledek oren. Makan dengan kicap. Jarang ya kita jumpa keledek oren ni. Selalunya keledek yang warna ungu tu. Kan? Yang ni memang padu teruk lah eh. Okay. Terus setia bersama dengan kami. Berbagai info akan SS kongsikan dari semasa ke semasa. Dengarkan Melaka FM. Radio nombor satu orang Melaka. Dan ini dia khas untuk anda, lagu daripada Aris Ariwatan, Lamunan Terhenti. Terus dengarkan Melaka FM mempesonakan.

0: Plan kontingensi keterjaminan makanan negara diperkukuh bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Chan Fung Hin berkata ia dilaksanakan menerusi teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi dalam memastikan bekalan makanan negara kekal stabil.
1: Antara plan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah rangka perundangan khusus seperti rang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sehat dan berkhasiat. Memperkukuh pemantauan pasaran menerusi sistem amaran awal menggunakan kecerdasan buatan AI di bawah portal pengawasan serta intervensi bekalan dan pasaran agro makanan SISTA bagi membolehkan intervensi proaktif dilaksanakan dengan cepat.
0: Dato' Chan Fung Hin. Malaysia gesa pemansuhan kuasa veto Majlis Keselamatan PBB yang disifatkan tidak adil serta menjejaskan kredibiliti badan dunia itu. Menurut Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Sauni, Malaysia konsisten menyokong reformasi menyeluruh terhadap Majlis Keselamatan PBB termasuk usaha memperkukuh ketelusan serta memastikan sistem perwakilan yang lebih adil selaras dengan realiti geopolitik semasa. Penggunaan kuasa veto perlu dimansuhkan terutama dalam menangani konflik di Asia Barat serta mempertahankan hak rakyat Palestin.
2: Antara kemajuan yang tercapai dalam menambah baik dan meningkatkan ketelusan Majlis Keselamatan PBB ialah kelulusan inisiatif veto melalui resolusi Perhimpunan Agung PBB 76/262 pada tahun 2022. Malaysia telah mengundi menyokong resolusi ini. Resolusi ini menetapkan bahawa apabila kuasa veto dilaksanakan oleh mana-mana anggota tetap Majlis Keselamatan PBB, Perhimpunan Agung PBB secara automatik harus bersidang dalam tempoh 10 hari bekerja untuk membahaskan isu yang telah diveto. Penjelasan harus diberikan oleh anggota tetap Majlis Keselamatan PBB yang berkaitan. Pendekatan ini sudah dilaksanakan.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Lukan Isman berkata Malaysia telah mengemukakan pencalonan rasmi untuk menganggotai semula Majlis Keselamatan PBB sebagai anggota tidak tetap bagi tempoh 2036 hingga 2037. Katanya pendirian Malaysia berhubung reformasi badan dunia itu akan terus diperjuangkan pada sesi debat umum Perhimpunan Agung PBB ke-81 di New York September depan. Jelasnya komitmen itu mencerminkan usaha berterusan Malaysia dalam memperjuangkan keamanan sejagat serta mempertahankan pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa. Usaha memperkukuh tadbir urus dan integriti institusi perlu terus diperkasa bagi meningkatkan keyakinan rakyat terhadap pelaksanaan dasar kerajaan susulan pilihan raya negeri PRN Johor baru-baru ini. Pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA UiTM, Dr. Muhammad Fuad Abdul Karim berkata pengukuhan institusi amat penting bagi memastikan setiap dasar dan penyampaian perkhidmatan dilaksanakan secara berkesan sekaligus memberi manfaat secara langsung kepada rakyat.
3: Dari segi tadbir urus yang telus, sebenarnya dari segi integriti kepimpinan itu, saya rasa perkara itu telah dilaksanakan dengan baik oleh PMX dari dasar-dasarnya. Cuma berkenaan dengan tadbir urus adalah bagaimana kerajaan boleh memberi satu nafas baru kepada institusi supaya integrity of institution itu boleh dipercayai oleh rakyat supaya dari segi operasionalnya rakyat mendapat manfaat dari setiap dasar yang dibuat oleh kerajaan. Jadi apabila kedua-dua kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan berpaksikan kepada kehendak dan keperluan rakyat, maka berkaitan dengan kerjasama dan keserasian itu tidak akan timbul kerana mereka mempunyai objektif yang sama, bukan berdasarkan kepada objektif kepartian.
0: Dr. Muhammad Fuad Abdul Karim. Kira-kira 3.4 juta ringgit tahun ini diperuntuk bagi memperkasa pembangunan Belia Pahang secara menyeluruh. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata peruntukan itu akan digunakan bagi memperkukuh pembangunan Belia dalam aspek kepimpinan, pendidikan, sukan dan kemahiran. Menurutnya, kerajaan negeri mahu melahirkan lebih ramai belia yang cemerlang sebagai usahawan, pencipta teknologi, atlet bertaraf dunia dan pemimpin masa depan. Banjir di Melaka semakin berkurangan apabila hanya 47 penduduk terjejas banjir daripada 12 keluarga masih ditempatkan di dua pusat pemindahan sementara PPS di negeri itu. Setakat pukul 8 pagi tadi, berbanding 800 orang daripada 266 keluarga petang semalam. Menerusi Portal Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, kesemua penduduk terjejas ditempatkan di PPS daerah Alur Gajah dan Jasin. 5 penduduk sekeluarga masih ditempatkan di Balai Raya Kampung Seri Jeram, Alur Gajah. Manakala di Jasin pula, 42 orang daripada 11 keluarga ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Tehel. Mahkamah Persekutuan hari ini mengekalkan pembebasan ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman daripada 4 pertuduhan bersubahat pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram membabitkan dana Angkatan Bersatu Anak Muda Armada. Menerusi keputusan majoriti 2-1, Hakim Datuk Cik Muhammad Rozima Ghazali dan Datuk Colin Lawrence Sekerah menolak rayuan akhir pendakwaan untuk mengembalikan sabitan dan hukuman terhadap Syed Saddiq. Manakala Presiden Mahkamah Rayuan Datuk Seri Abu Bakar Jaiz yang mempenguruskan panel 3 hakim memberikan keputusan bertentangan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis dan Sepanyol akan membuka tirai aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi Rabu sebelum pertembungan epik antara juara bertahan Argentina dengan England sehari kemudian, mengimbau aksi bersejarah suku akhir Piala Dunia 1986. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni mendedahkan dalam perlawanan itu pemain nombor 10 Lionel Messi bakal membuat penampilan antarabangsanya ke 206, namun buat pertama kali akan berdepan England dalam karirnya. Skuad The Three Lions juga memiliki ikon nombor 10 mereka, Jude Bellingham, selain penggempur yang juga kapten pasukan Harry Kane. Sementara itu, aksi separuh akhir pertama antara Spanyol dan Perancis tumpuan terarah kepada bintang muda Spanyol, Lamine Yamal. Bagaimanapun, prestasinya setakat ini masih belum menyerlah, hanya menjaringkan satu gol daripada 6 perlawanan. Perancis pula mempertaruhkan ketajaman Kylian Mbappe yang sudah meledak 8 gol, berkongsi kedudukan sebagai penjaring terbanyak bersama Messi ketika ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Amerika Syarikat melancarkan gelombang baharu serangan ke atas Iran susulan ketegangan yang kembali memuncak di Selat Hormuz. Media Iran IRNA melaporkan serangan menyasarkan beberapa kawasan termasuk Pulau Qasem dan Bandar Abbas. Manakala Tehran bertindak balas menyerang beberapa sasaran di negara teluk. Ketegangan itu sekaligus mendorong harga minyak dunia melonjak lebih 4%. Dengan niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat kepada hampir $79 Amerika setong, manakala West Texas Intermediate melepasi $74 setong. Sementara itu, letupan di sebuah stesen pam air di Mahsyar, wilayah Khuzestan awal pagi tadi mengorbankan sekurang-kurangnya seorang. Menurut Timbalan Gubernur Khuzestan, Valiullah Hayati, serangan udara Amerika di barat daya Iran itu turut mencederakan 4 yang lain. Manakala serangan di Pulau Faror turut membunuh seorang pekerja telekomunikasi. Berikutan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa semua pihak menghentikan segera serangan dan kembali kepada rundingan damai. Sekurang-kurangnya 51 orang terkorban manakala puluhan lagi cedera susulan banjir dan tanah runtuh di Tenggara Bangladesh. Menurut Kementerian Pengurusan Bencana dan Bantuan Bangladesh, 28 orang maut di Cox's Bazar. Kebanyakannya etnik Rohingya yang tinggal di kem pelarian. Manakala 13 nyawa terkorban di Chattogram, Bandar Ban 6, Ranggamati 3 dan Mulzi Bazar 1. Hujan lebat dijangka berterusan hingga Selasa ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan kontingensi diperkukuh tingkat pengeluaran makanan domestik. Malaysia tegas kuasa veto PBB perlu dimansuhkan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lembaga FM 102.3.
1: Saudara Muslimin dan juga Muslimat, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: jalanan yang padat hingga ke stadium yang bergema. Selam demi nadi, ragam manusia dan drama di sebalik 16 bandar raya tuan rumah Piala Dunia disatukan oleh semangat bola sepak FIFA Stories from the Cities. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 10.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan Piala Dunia FIFA 2026 memasuki pentas paruh akhir dengan hanya 4 pasukan terbaik yang masih bersaing untuk merebut kejuaraan dunia, dan perlawanan dijangka sengit sebab apa semua pasukan memiliki rekod yang cemerlang sepanjang kejohanan. Jadi jadual separuh akhir Perancis menentang Spanyol pada 15 Julai jam 3 pagi dan juga England menentang Argentina pada 16 Julai 3 pagi. Apapun, di mana kedua-kedua pemenang separuh akhir ini akan merentaplah di pentas final pada 20 Julai 2026 untuk menentukan juara dunia baru. Ataupun menyaksikan Argentina mempertahankan gelaran mereka. Yang mana anda sokong tu, sokonglah sepenuhnya. Baik. Lepas ni berteman dengan sahabat SS bersama dengan DJ Ain akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya. Panorama 2 hingga 6 petang. Jangan lupa petang ni jam 3 petang kita ada cetaka-cetaki, dan juga pukul 5.15 minit petang nanti dalam dimensi 60-an akan menemani anda. Untuk itu, jumpa lagi untuk edisi hari ni, hari Khamis. InsyaAllah kita akan kongsikan program Nurul Quran, Cahayakan Hatimu dengan Al-Quran. Assalamualaikum. SS tinggalkan anda dengan lagu ini. Bye.

0: Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, seperti bertih di rendang.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti bertih di rendang.
2: Bermaksud, berdetus-detas tanpa henti atau bunyi senjata api yang berterusan.
1: Contoh ayat.
2: Suasana di pasar malam itu riuh rendah seperti bertih di rendang.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026. Hari Selasa bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau

Inilah radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM radio nomor 1 orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melakaku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Tepat pukul 2.09 minit petang ketika ini. Okey, selamat petang. Pastinya Ain akan terus ke udara menemani hari anda untuk edisi hari ini 13 Julai 2026 bersamaan dengan 27 Muharram 1448 Hijriah. Jadi seperti biasa, Ain akan terus menemani anda sampai pukul 6 petang nanti. Okey, terima kasih rakan setugas Ain DJ SS nombor 1 Sofia Sofie yang telah pun bersama-sama dengan anda daripada pukul 10 pagi tadi sampailah pukul 2 petang. Dan pastinya Ain nak ucapkan terima kasih untuk anda semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka, tak kira di mana jua anda berada ketika ini, yang tengah dengarkan dalam kenderaan, dekat rumah, dekat kedai makan ataupun di mana sahaja, menerusi satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Juga untuk anda yang selalu juga stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik, dan juga pastinya untuk anda semua yang selalu lepak dekat live TikTok Melaka FM, terima kasih banyak-banyak. Okay, jadi untuk jam ini seperti biasa kita ada Zone Music tanpa henti selama 1 jam. Dan pastinya untuk jam ini Ain dah susun macam-macam lagu khas untuk anda semua. Okay, dan jam berikutnya seperti biasa setiap hari Isnin pukul 3 petang nanti kita ada Ceteka Ceteki. Hey, hey, hey.

0: Melaka FM mempesonakan.
1: Melaka FM mempesonakan ni. Macam biasa pukul 3 petang kejap lagi kita ada cerita-cerita. Jadi kalau anda nak kongsikan teka-teki ataupun nak menjawab teka-teki kejap lagi, boleh je nanti terus hubungi Ain di talian 0628244477 ataupun 0628433377 dan juga boleh WhatsApp Ain lah di talian 0108061023. Jadi petang ni kita sama-samalah mengasah minda, berfikir apakah teka-teki nak diberikan dan juga apakah jawapannya, okey? Jadi sama-sama kita santailah petang ni kejap lagi. Dan pastinya untuk perjalanan siaran hari ni juga pukul 5 suku lebih kurang nanti kita ada segmen Dimensi 60-70.

Adakah Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij

Dari jalanan yang padat hingga ke stadium yang bergema, selami denyut nadi, ragam manusia dan drama di sebalik 16 bandaraya tuan rumah Piala Dunia disatukan oleh semangat bola sepak FIFA Stories from the Cities. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 10.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Mempesonakan.
1: Ya, Melaka FM mempesonakan cetek-ceteki. Kembali lagi berteman kerana dekat sini. Jadi untuk anda mungkin dah dapat ke jawapan-jawapannya untuk teka-teki yang saya berikan tadi. Okey, antaranya kita ada kiriman teka-teki dari Cik Rushdan. Dalam banyak-banyak nasi, nasi apa yang boleh bergerak sendiri? Dan kalau kita tengok jawapan dekat TikTok ni, ada yang kata nasihat, ada yang kata nasi dagang sebab nasi tu berdagang. Jadi dia boleh jalan ataupun dia bergerak sendiri lah kan? Okey, jadi untuk anda mungkin nak kongsikan jawapan di sebalik teka-teki yang Ain dah kongsikan tadi, boleh terus saja hubungi Ain di talian 0628244777 ataupun 0628433377. Ain nak bersama dengan pemanggil yang pertama untuk segmen petang ni. Hello, assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Ain dan semua rakan pendengar Melaka FM.
1: Ya, terbaik Ahmad dari Kota Belud, Sabah.
2: Betul, saya di sini.
1: Okey, Amar.
2: Ya.
1: Amar nak jawab teka-teki atau nak bagi teka-teki ni?
2: Saya jawab teka-teki hari ni.
1: Okey, nak jawab yang mana satu?
2: Saya jawab dulu Kak Ji punya apa? Kak Ji punya teka-teki apa tadi?
1: Okey. Kak Ji punya teka-teki, ikan apa yang paling cantik? Cuba teka.
2: Mungkin lah jawapan dia ikan hiu kot.
1: Ikan hiu, okey. Kenapa?
2: Sebab ikan hiu tu ikan hiu lah. Macam tu lebih kurang.
1: Maksudnya hiu lah yang cantik. Macam tu.
2: Okey. Yeah. Kiranya awak lah cantik. Tak. Hiu lah cantik.
1: Okey, faham. Okey. Kalau Kak Ji, agak-agak betul tak jawapan Amar ni? Cuba komen sikit Kak Ji.
2: Itu yang pertama. Dan satu lagi jawapan untuk Kak... Siapa tadi? Ina. Kak Ina tadi. Dia punya soalan tadi. Apa soalan dia?
1: Okey. Soalan teka-teki Kak Ina dalam banyak-banyak buah. Buah apa yang boleh berjalan? Tadi nasi pun tak jawab lagi. Ni nak jawab buah pula .
2: Itulah tu. Nasi pun tak jawab lagi. Kita pun tengah cari jawapan ni.
1: Okey. Agak-agak apa jawapannya?
2: Kak Ina punya apa tadi jawab soalan tu, iaitu agaknya buah pisang kaki kot. Sebab sebab pisang tu dia ada kaki agaknya. Kita tak tahu.
1: Okey, jap Amar. Nampaknya tadi Kak Ina ada komen jawapan untuk teka-teki ni tau. Bermaksud betul lah tu jawapannya, buah pisang kaki. Sebab dia ada kaki. Jadi kita bagi tepuk sikit lah untuk Amar.
2: Ramai
1: rupanya penonton cetek-cetek kita ni.
2: Ramai pendengar yang tepuk untuk petang ni.
1: Okey Amar, jawapan Kak Ina tadi betul. Kak Ji pun dah confirm dekat komen TikTok ni betul. Ikan you
2: betul.
1: Jawapan dia.
2: Ikan you jawapan dia.
1: Alright, jadi kalau Cik Rusjan pula nak cuba jawab ke?
2: Cik Rusjan apa tadi soalan dia? Nasi dagang nasi tu?
1: Dalam banyak nasi, nasi apa yang boleh bergerak sendiri?
2: Saya pun lebih kepada macam ni, nasi dagang pun. Sebab betul lah, nasi tu dia berjalan sambil berdagang. Lebih kurang lah.
1: Alright, jadi jawapan daripada Amar Cik Rushdan katanya nasi dagang. Mungkin Cik Rushdan boleh confirmkan dekat komen TikTok ni betul ke tidak jawapan Amar kan? Okay,
2: kalau
1: Amar,
2: ada soalan-soalan lagi, kalau ada soalan-soalan lagi nak kita orang jawab, bolehlah komen-komen.
1: Ya, betul. Ni Amar, Amar ada teka-teki nak bagi ke?
2: Ada tapi dekat Wasabi nanti.
1: Alright, nanti Ain tengok dekat Wasabi .
2: Alright.
1: Okay, terima kasih Amar.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, Amar dah pun menjawab ketiga-tiga teka-teki. Untuk Kak Ina, jawapan dia betul. Untuk Kak Haji pun betul. Cumanya jawapan untuk teka-teki Cik Rushdan belum jumpa lagi. Dalam banyak-banyak nasi, nasi apa yang boleh bergerak sendiri? Nampaknya komen Cik Rushdan dekat TikTok ni, katanya nasi dagang tu jawapan dia salah. Nampaknya kita kena berfikir lagi. Jadi sambil-sambil kita nak berfikir tu, kita layan dulu lagu daripada Michelle Bubbles, Sui Hasun, untuk anda Melaka FM.

Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, maknanya negeri ataupun negara yang baik yang sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara cita-cita kita. Makna duduk dalam satu negara ataupun satu negeri yang mana ianya negeri yang sentiasa dalam keadaan baik. Orang-orang yang hidup dalamnya, dalam satu negara itu baik, tidak ada pergaduhan, tidak ada permusuhan. Mereka hidup di antara masyarakat yang berbeza-beza dari sudut budaya dan pegangan agama, tapi mereka boleh maknanya dalam satu dalam satu landasan, kan? Mereka boleh bersama, tidak memusuhi yang lain dan sebagainya. Kita tak mahu ada di antara kita ni hidup dalam keadaan bersangka ataupun sentiasa buruk sangka dengan orang lain, kan? Ataupun sentiasa maknanya memandang orang lain tak betul.

0: Payuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Ustaz Fadli Samin seperti biasa menemani anda dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM, pasti mempesonakan kita. Okey. Hari ini saya nak tanya ibu ayah dan para pendengar. Ada tak anak-anak yang ada masalah ketagihan gadget? Ini memang tajuk yang mungkin nantikan ramai para pendengar, ibu ayah atau guru-guru yang berada dekat luar sana, termasuk anak-anak yang hari ini sedang mendengar. Jadi tuan-tuan dan puan, saya kena percaya antara isu yang sedang hari ini tular dalam hari ini kehidupan ibu ayah tentang masalah anak-anak yang ketagihan gadget. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ini saya nak kongsi, nak share tentang beberapa tanda anak-anak kita sebenarnya ada masalah ketagihan gadget. Sebab ada ibu ayah yang tak pasti, anak aku ni ada ke masalah ketagihan gadget? Ada ke tak ada? Kan? Jadi saya share dulu supaya balik nanti tuan-tuan cuba cek anak masing-masing. Okey. Baik, yang pertama, antara tanda ketagihan gadget pada anak adalah bila mana anak-anak kita ni cepat gelisah bila dia tak ada gadget. Ada tak anak-anak macam tu? Kalau ada tuan-tuan dan puan, itu bermakna anak kita ada simptom yang pertama. Maknanya dia tak boleh kalau tak ada gadget. Hidup dia macam tak ada makna. Kalau kita tengok dia mundar mandi ke sana sini. Tapi kalau dia ada gadget, dia boleh duduk dan diam. Kan? Bukan tak bagus ada gadget ni. Bukan tak okey bila anak duduk dan diam ni. Yang kita risau tuan-tuan dan puan, jangan sebabkan gadget itu menjadikan anak kita

0: Tanda yang kedua tuan-tuan puan-puan, mudah bosan. Tadi gelisah, mudah bosan. Maknanya tuan-tuan puan-puan, contoh sekali-sekala kita ajak keluar, tengok nature, tengok hutan, atau kita berjalan, ziarah sanak saudara, tapi kita nampak macam dia tak seronok. Dia tak boleh bersosial, dia tidak boleh bercampur. Tuan-tuan, ini bermasalah tuan-tuan. Jangan biarkan anak-anak yang macam ni, sebab kita tak nak anak-anak kita nanti menjadi antisosial. Kan? Yang mana suka duduk dalam bilik dia diam, tak nak bercampur dengan masyarakat. Sangat bahaya. Tanda yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, dia suka hari ini berjaga malam. Bukan bangun tahajud. Mak ayah suruh tutup lampu, lepas 5 minit ada lampu keluar dekat dagu dia. Itu bukan cahaya keimanan ya. Itu cahaya yang merosakkan hari ini mata dia. Sebab bukan apa, anak-anak kita ni adalah permata kita tuan-tuan. Kalau ada tanda-tanda, 2-3 tanda yang saya share ini, tuan-tuan kena dengar esok, sebab saya nak kongsi cara bagaimana anak-anak kita ni boleh keluar daripada masalah ketagihan ini. Nak tahu? Stay tune bersama dengan saya Ustaz Fadhil Samin esok dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi motivasi bersama Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam segmen Jalan Minda. Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas. Jalan Minda Melaka FM, setiap hari di Melaka FM.

Silakan FM memainkan lagu-lagu yang terkini.

Inilah radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum. Selamat petang. Okey, kembali lagi bertemankan Ain pastinya. Sekarang ni dah jam yang terakhir Ain temani hari anda untuk edisi hari ini 13 Julai 2026. Apapun, terima kasihlah untuk semua yang masih lagi mendengarkan kami. Tak kira di mana juga anda berada, yang tengah on the way balik kerja tu, hati-hati. Ataupun ke mana jualah destinasi yang anda nak tuju pada petang ni kan. Semoga selamat sampailah ke mana juga destinasi yang anda nak tuju, okay? Dan juga terima kasih untuk rakan-rakan kita yang mendengarkan di RTM Klik juga untuk waktu dan ketika ini. Dan juga untuk rakan-rakan kita ataupun sayap-sayap Melaka FM yang bertibaran di TikTok ni, ada ramai sebenarnya. Kita ada Ayid, kita ada Kak Ija dari Taman Desa Kundang Rawang, kita ada Amar dari Kota Belud Sabah, kita ada Arik juga dekat sini.

Kak Zura Juju dari Warung di Bendang Pak Aim. Dan juga kita ada Amirul Khairil, Kak Zara dari Semenye Selangor, Brother Love dari Putrajaya. Dan ramai lagi kat sini, Pami dari Duran Tunggal pun ada. Abah Sik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Sik Kedah. Hafizuddin Musanib dari Sungai Besar Selangor. Terima kasih semua rakan-rakan yang sudi lepak dekat sini. Dan pastinya untuk jam ini, kejap lagi 5.30 petang kita ada Dimensi 60-70.

Ya, dimensi 60-70-an yang mana petang ini Ain akan keudarakan lagu permintaan anda, lagu era 60-an dan juga 70-an. Kalau kita tengok dekat Wasabi Melaki FM ni, dah ramai dah request lagu dan juga dekat TikTok pun boleh tahan juga ni, hampir 10 permintaan lagu ni. Harap sabar menunggulah kami keudarakan lagu permintaan anda untuk dimensi 60-70. Jadi sebelum kita nak mendengarkan lagu yang seterusnya, saya nak kongsikan dengan anda mengenai uji bakat bintang kecil 2026. Jadi mungkin ada antara adik-adik kita ni yang belum lagi menghantarkan video nyanyian, mungkin terlepas dan sebagainya kan. Jadi ini kakak Ain nak mengingatkan kepada adik-adik ni, untuk adik-adik yang suka sangat menyanyi, berbakat dalam bidang nyanyian, marilah hantarkan video nyanyian adik-adik. Okay, di alamat email izat78@gmail.com sehingga 15 Julai ini sahaja. Jadi manfaatkan peluang dan juga hari-hari yang ada ni, berbaki lebih kurang 2 hari lagi kan. Jadi jangan lupa untuk suruh mak ayah hantarkan video nyanyian adik-adik ke izat78@gmail.com. Dan juga untuk maklumat lanjut, boleh hubungilah Encik Syarizat di talian 019-663-7664. Dan juga antara syarat penyertaannya terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun sahaja. Dan juga untuk bekas juara bintang kecil kebangsaan, tidak layaklah menyertai uji bakat ini. Dan pastinya adik-adik tidak terikatlah dengan mana-mana syarikat rakaman. Dan juga sambil-sambil kita nak kongsikan tentang tarikh akhir uji bakat bintang kecil yang akan berakhir pada 15 Julai ini, kita juga akan menyaksikan 5 peserta uji bakat akhir bintang kecil secara live dekat TikTok pada hari Sabtu ini, 18 Julai 2026. Jadi anda boleh tontonlah adik-adik kita ni di live TikTok Melaki FM lah pukul 10 pagi. Kita bagi sokongan padu dekat adik-adik kita ni, kita bagi tapping-tapping yang padu pada hari Sabtu ni pukul 10 pagi dekat live TikTok Melaki FM, okay? Baik, kejap lagi 5.30 kita akan bersama-sama untuk dimensi 60-70. Kita nak layan dulu sebuah lagu daripada Isma Sani, Sayang-sayang, khas untuk anda Melaki FM.

0: maju.
1: Komunikasi makin padu.
0: Nak berinteraksi bersama DJ Melaka FM pun mudah dan senang.
1: Guna je WhatsApp nombornya 010-806-1023.
0: Nak type sendiri pun boleh. Nak rakam suara sendiri pun boleh.
1: Senang kan? Memanglah senang.
0: Inikah Melaka FM?
1: 010-806-1023.
0: Radio nombor 1 orang Melaka ber...

Ya, Melaka FM Radio No. 1, Orang Melaka, 5.30 minit petang ketika ini. Jadi kita dah pun bersama-sama dalam segmen Dimensi 60-70. Jadi untuk setiap hari Isnin, pukul 5.30 sehingga 6.30, kita akan keudarakan lagu-lagu permintaan anda. Dan pastinya kita akan keudarakan lagu era 60-an dan 70-an sahaja, okay? Jadi memandangkan pada petang ni ramai yang dah request lagu, kita nak mulakan dulu permintaan dari Fuad. Katanya, Assalamualaikum Ain dan juga semua. Waalaikumsalam. Katanya nak dengarkan lagu Semakin Hari Semakin Sayang, nyanyian Uji Rashid. Katanya arwah mak suka dengar lagu ni. Okey, dan juga kita ada permintaan lagu dekat TikTok, permintaan pada Kak Ina, Inai di Jari, nyanyian SG Bank. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Brother Love dari Putrajaya, nak dengarkan lagu Eramli, Buah Hatiku Sayang. Tapi sebelum kita stream lagu-lagu ini, kita nak layan dulu lagu ini. Kalau Pak Maun dengar ni, dia terlupa nak beli, so beli susu dia beli telur, eh. Jadi kita dengar dulu lagu pada The Zurah, Irama 60-an, khas untuk anda, Dimensi 60 70.

Ya, dimensi 6076 minit petang ketika ini. Ain dah pun berada di penghujung tugasan dah. Tapi jangan risau untuk yang dah request lagu dekat TikTok dan juga dekat Wasabi Melaka FM. Kami akan tunaikanlah satu persatu permintaan lagu anda, okey? Dan juga selepas ini, rakan setugas Ain, DJ Lia lah yang akan keudarakan lagu-lagu seterusnya. Harap sabar menunggu ya, yang mana dah request tu. Kita akan keudarakan lagunya satu persatu. Dan juga untuk yang terakhir ni, sebelum Ain menutup tugasan Ain hari ini, nak tunaikan satu lagu daripada Pak Tua Serkam, katanya nak dengarkan lagu Bunga Ku Puja di Petik Orang, nyanyian Ahmad Jaiz. Lagu ni ditujukan kepada isteri yang tersayang, teman-teman Melaka FM, dan juga kepada semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka, tak kira di mana jua berada. Semoga sukses selalu. Okey, jadi apapun, insyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Terima kasih banyak untuk anda yang mendengarkan Melaka FM 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Jadi terus kekal mendengarkan kami, radio nombor 1 orang Melaka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jaga diri.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam perpadu dan juga salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar Setia Malaka FM. Alhamdulillah, hari ini 13 Julai 2026, hari Senin, bersamaan 27 Muharram 1448 Hijriah. Bersuara lagi kita di ruang udara Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Click. Juga terima kasih untuk rakan segas DJ Ain yang telah menemani anda sebentar tadi. Kini giliran saya, Sazlina Rashid, DJ Leah, akan temankan anda sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk santai relax 6 hingga 12 malam selama 6 jam Leah akan temankan anda. Dan waktu ini juga kita masih lagi live di TikTok Melaka FM. Terima kasih kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Kita ada Arif, Mr. Joe, Caca, Arif. Arik kata cili padi in the house. Ha kan. Amirul Khairil juga ada Kak Zura, Maknab dan ramai lagi. Kak Nani pun ada, Fighter, Dak Din. Terima kasih semua yang berada di live TikTok Melaka FM. Yang mana belum ikuti lagi semua platform media sosial rasmi Melaka FM, boleh ikuti sekarang. Sebabnya kita sediakan pelbagai info-info menarik dan juga video-video terbaik untuk hiburan anda. Okey, kita masih lagi dalam Dimensi 60-70, yang mana petang ni kita layan lagu-lagu era 60-an dan juga 70-an. Malam nanti pula kita akan bertukar kita layan lagu-lagu rock pula malam nanti dalam Janji Rock. Dan sekarang ni jom kita layan dulu lagu daripada Fazila Jonet, Mengapa Terkenang, Melaka FM.

nak balik kampung atau nak jalan jauh? Sebelum gerak, luangkan seminit periksa tayar kenderaan anda. Pastikan tekanan angin cukup, bunga tayar masih elok dan tayar simpanan sedia digunakan. Perjalanan lebih tenang, keluarga pun lebih selamat. Pandu cermat sampai selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Itu dah sebuah persembahan daripada Sanisa Huri, Sejak Ku Bertemu Padamu. Lagu ni merupakan lagu permintaan daripada Kak Nani Pelangai. Semoga terhibur dengan lagu yang diminta. Okey, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami. Walau di mana jua anda dengarkan kami, ada yang dalam perjalanan nak balik rumah tu, hati-hati memandu. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Balik rumah, jangan stres-stres, okey? Sebenarnya rumah adalah tempat yang paling bahagia untuk kita sebenarnya. Jadi janganlah bawa masalah pejabat balik ke rumah. Balik rumah ni kena ada apa tu, kita hiaskan dengan kasih sayang, kebahagiaan. Jadi anak-anak pun adalah penyeri. Jadi janganlah kita balik rumah rasa nak marah dekat anak-anak kan, padahal anak-anak tak tahu apa-apa, betul tak? Jadi kita kena letak masalah pejabat di pejabat saja. Balik rumah kita kena bahagia. Okey. Dan yang ini dia nak kongsikan dengan anda, tip menangani stres. Jadi yang pertama, amalkan teknik pernafasan dalam keadaan relax, dan juga kongsi perasaan dan percakapan, dan juga bercakap dengan individu yang anda percayai. Dapatkan rehat yang cukup dan juga jaga kualiti tidur yang baik. Makan makanan yang sihat. Inilah yang paling penting, sebab apa yang kita makan itulah diri kita. Juga cubalah bertenang dan bersikap terbuka. Lakukan senaman bagi keluarkan endorfin dan juga tingkatkan mood gembira. Kekal positif, hargai perkara serta situasi semasa yang dialami, dan tidak menggunakan alkohol, rokok, vape dan juga bahan terlarang untuk menangani stres. Jadi saya doakan semua semoga baik-baik sahaja. Jangan stres-stres tau. Senyum sentiasa. Okey, jom kita layan lagu ni. Lagu daripada Ehram Han On, Cincin Emas. Melaka FM.

Baik, Melaka FM 102.3 mempesonakan. Terima kasih untuk anda yang masih setia bersama dengan kami, terutamanya geng di Bendang yang buka siaran kita di warungnya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sekejap lagi 6.30 minit petang, sama-sama kita dengarkan rancangan Permata Hati yang bertajuk Kebumikan Kewujudanmu di Bumi, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidun, dan disampaikan info tu solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.26 minit malam. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidon yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Kebumikan Kewujudanmu di Bumi. Kita ikuti bersama.
1: Tanamkan tadi sifat yang mazmumah tadi. Sifat-sifat yang sombong, riak, takabur dan sebagainya. Jangan kita biarkan sifat itu tadi yang menguasai diri. Kalau kita biarkan sifat itu tadi yang menguasai diri kita, maka kita bangga, kita riak tadi dengan wajah yang ada, dengan tutur kata yang ada, dengan suara yang ada, pangkat kedudukan, akhirnya dia hanya akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana bertemu dengan Allah, rugi kita. Kita tidak membawa bekal yang mencukupi untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah ini antara lain menyebutkan tentang perkara tersebut. Pujangga Arab berkata, Aish khamil dzikri bainan nas wa ardi bihi fadhalik fadhaka aslamu fid dunya wa fid din man ashara an nas lam taslim diyanatahu wa lam yazal baina tahrikin wa taskin. Yang bermaksud, hiduplah berkeadaan biasa antara manusia dan redalah yang demikian itu lebih selamat di dunia dan juga akhirat. Siapa yang tamakkan urusan manusia pasti tidak akan selamat, dan dia akan berserah mengikut haluan orang lain. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah pujangga Arab, syair Arab. Kita sebelum ni beberapa kali kita bincangkan, bila mana kita membuka kitab tasawuf yang membincangkan tadi tentang perjalanan makrifah nak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka pendekatan para ulama menggunakan bahasa-bahasa yang berbunga ni, pujangga ni. Syarah Al-Hikam ini sendiri pun kan kata-kata hikmah yang dalam bentuk kata-katanya itu yang berpuitis. Kata-katanya itu tadi yang berpujangga, bukan straightforward, bukannya kata-kata yang terus. Kalau nak marah tu diterus marah, kalau nak tegur itu tadi tegur-tegur pada kesalahan, tidak. Pendekatan bahasanya bahasa yang berlapik, bahasa yang bermadah. Lalu kalau kita lihat ini salah satu syair Arab berkait dengan tajuk kita ini, Kebumikanlah Kewujudanmu di Bumi. Maksudnya tadi, hiduplah berkeadaan biasa antara manusia. Kan nak bagi tahu tadi, tanamlah kewujudanmu di bumi ini tadi. Maka hiduplah seperti biasa di kalangan manusia, kata syair ini tadi, kata pujangga Arab ini tadi. Dan redalah. Maksudnya apa? Tadi, walaupun kita ada kelebihan apa sekalipun, kita kata kelebihan rupa paras tadi, kelebihan suara kita tadi, kelebihan pangkat kedudukan harta kita tadi, tinggi kedudukan berbanding yang lain, berbanding di kiri kanan kita, lebih tinggi tadi, lebih mewah tadi, lebih berada kita berbanding dengan yang berada di sekeliling kita. Tapi pujangga Arab tadi menyebutkan, hiduplah berkeadaan biasa antara manusia. Jangan nak bermegah-megah sangat walaupun kamu ada kelebihan. Jangan nak rasa riak sombong tadi walaupun tadi ada kelebihan-kelebihan tertentu pada diri kita berbanding dengan orang yang lain di sekitar ini tadi. Dan hendaklah apa tadi disebutkan? Redalah. Reda dengan apa? Reda tadi dengan apa juga keadaannya. Sama ada perkara itu berbentuk kelebihan kepada kita ataupun perkara itu kekurangan pada diri kita. Kalau tadi kita rasa duduk tadi di kalangan sesama manusia kan, hiduplah keadaan biasa di antara manusia, maka pasti ada yang kedudukannya lebih rendah tadi pada martabat manusia tadi kan, harta ke pangkat kedudukan tadi, ada yang lebih rendah, kita tinggi. Ada kalanya pula tadi kita pula yang rendah, orang lain lebih tinggi daripada kita. Itu fitrah hidup manusia. Kan disebutkan, hidup ini kan ibarat roda. Ada masa di atas, ada masa di bawah. Itu sifat kehidupan kita di dunia ni. Maka, tu yang peringatannya di hujung itu, reda lah. Kalau dalam keadaan tadi yang kita berada di atas itu tadi, maka reda itu lebih tepatnya dengan mensyukuri keadaan tersebut. ketika mana tadi berhartanya tadi, ketika mana tadi sehatnya tadi, ketika mana tadi ada kedudukan pangkatnya tadi, ketika mana tadi ada rupa paras tadi berbanding orang lain, maka ketika itu syukurlah akan nikmat-nikmat tersebut yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, yang tak tentu lagi ada pada orang lain. Maka mensyukuri nikmat itu satu kemestian pada kita. Sebab Allah ingatkan dalam ayat yang lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat yang kita selalu ingatkan diri kita sendiri, diri saya juga, tentang apa? Syukur tadi. La in syakartum la azidannakum, Allah sebutkan, barang siapa yang mensyukuri nikmatku maka aku akan tambahkan, akan lipat gandakan nikmat tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini yang kita bimbang. Kalau kufur nikmat tersebut, tak syukur tadi, bila mana Allah kurniakan sesuatu nikmat tapi dia pula rasa tak cukup dengan nikmat ini. Bila mana Allah kurniakan dengan sesuatu kelebihan tapi dia rasa dia nak lebih lagi daripada itu, inna adzabi lasyadid. Ini amaran daripada Allah Subhanahu wa taala, ingatlah azabku amat, amatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam pujangga Arab ini tadi mengingatkan kepada kita, hiduplah berkeadaan biasa. Yang maknanya janganlah nak berlebih sangat, janganlah nak bermewah sangat, janganlah tadi nak riak sangat tadi walaupun ada kedudukan pangkat dan sebagainya, dan redalah. Maknanya tadi, kalaulah ada kelebihan maka syukur pada kelebihan tersebut, tapi kalaulah diuji dengan kesempitan, dengan kekurangan tadi, maka apa yang kita kena lalui, apa yang kita kena buat, ini tadi redha, terima dengan hati yang terbuka. Kalau sebelum ni kita kata tempatnya di atas, ada sampai masanya pula kita berada di bawah, maka redha dengan ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelum ini tadi mewahnya tadi, sampai masa tadi Allah uji dengan kesempitan, maka redha dengan ujian itu. Dahulunya sihat wal afiat, Allah terus uji tadi dengan sakit dan sebagainya, maka redha dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama tadi, rangkap pertama, hiduplah berkeadaan biasa di kalangan manusia dan redhalah. Kemudian yang demikian itu adalah lebih selamat di dunia dan juga di akhirat kelak. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi tipsnya tadi. Hidup berkeadaan biasa di kalangan manusia dan redha, itu tips yang diberikan oleh para ulama tadi. Supaya apa tadi? Hidup kita tadi di dunia mahupun di akhirat nanti dalam keadaan yang apa? Yang demikian itu lebih selamat di dunia hinggalah akhirat. Kalaulah tadi kita hidup dalam keadaan yang bersederhana, yang tadi itu kiranya mengingatkan kita untuk hidup dalam keadaan yang bersederhana, wasatiyah. Kalau makan tak berlebih-lebihan makannya, kalau tadi berhias tidak berlebih-lebihan berhiasnya, kalau tadi nak membeli harta jadi tidak berlebih-lebihan pada pembelian dan sebagainya, semua perkara dalam kehidupan tak salah nak buat sesuatu, tapi jangan berlebih-lebihan. Dan makan minum Allah sebutkan, wa kulu washrabu, kulu washrabu wa la tusrifu. Kan dalam soal makan Allah ingatkan, makanlah, minumlah, wa la tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Lalu para ulama melihat bila mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang makan minum yang menjadi asas kehidupan kita manusia, Allah perintahkan suruh bersederhana, maka mafhum mukhalafahnya, ambil kefahaman daripada perintah tersebut, peringatan tersebut, maka dalam kehidupan yang lain juga kita diperintahkan supaya wala tusrifu tadi. Maknanya jangan berlebih-lebihan. Jadi kita kata walaupun kita mampu tadi nak beli apa-apa, jangan berlebih-lebihan. Walaupun tadi dalam keadaan apa yang kita boleh buat, tapi jangan berlebihan. Kerana apa? Perkara yang berlebih-lebihan itu tadi sifatnya bukanlah fitrah bagi manusia yang Allah Subhanahu wa taala aturkan. Allah aturkan tadi keadaannya begitu. Makan tadi ada hadnya, sepertiga makan, sepertiga minuman, sepertiga tadi udara, dah ada dah hadnya. Tapi kalau kita lebih daripada itu, 2/3 itu makannya tadi, 1/3 air, maka tak ada udara, memudaratkan. 3/3 kita isi dengan makan dalam perut kita tadi, memudaratkan. maka kena ikut kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian itu mengikut apa yang Allah Subhanahu wa taala telah aturkan sunnatullahnya, apa yang Allah Subhanahu wa taala dah aturkan pada fitrah manusianya, maka itulah lebih selamat bagi kamu di dunia juga akhirat. Nah, fitrahnya manusia apa? Allah jadikan ada siang, ada malam. Allah aturkan manusia ni tadi ada waktunya bekerja, ada waktunya rehat, dan malam waktunya kita tidur. Nah, maka itu aturan hidupnya, itu sunatullahnya untuk manusia hidup. Tapi kita ubah jadual gitu. Kan Allah dah aturkan last kita punya kewajipan solat kita kan isyak. Isyak pukul 8.40 lebih kurang kan. Atau kalau kita lambat-lambat pukul 9 lah kalau sibuk. Maka kemudian subuhnya tu dah pukul 5 lebih. Maka tu kan waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala dah berikan fitrahnya, antara tadi pukul 9 bawa ke pukul 4 ke pukul 5 itu tadi adalah untuk rehat, tidur maksudnya. Tapi kalau kita ubah malam tu yang kita bekerja, siangnya tadi yang kita tidur, bukanlah menafikan yang kerjanya memang begitu, tapi nak bagi tahu dia melanggar fitrah yang telah diatur untuk badan kita. Maka dia ada kesan dia lah. Kan bila mana kita tidur pada waktu siang, malam tadi yang bekerja, siang kan dah nakkan zuhur, kemudian nak asar kan, nak maghrib. Jadi waktu rehat tadi senggangnya tak banyak, tak lama, tidak sesuai tadi, tak cukup untuk rehatnya tubuh badan manusia. Maka nak bagi tahu apa? Allah atur itu tadi dengan cantik dah kehidupan manusia. Lalu bila makna manusia langgar apa sahaja aturannya, dia akan menjejaskan fitrah, dia akan menjejaskan tadi apa yang telah diaturkan bagi diri kita manusia. Lalu tadi disebutkan demikian itu tadi, hidup macam biasa, kemudian apa? Perkara itu akan memberi kamu selamat di dunia dan akhirat. Bila mana kita dekat dunia ni dalam keadaan yang selamat, dalam keadaan yang diredai Allah Subhanahu wa taala, selamat itu maksudnya daripada jauh kita daripada perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti bila mana di dunia kita diredai Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti kita hanya akan menuai hasil daripada keredaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dunia ini. Maknanya kat sana tinggal tuai hasil bila mana kita mencari redha Allah di atas muka bumi. Kemudian siapa yang tamakkan urusan manusia tidak akan selamat, dan dia akan berserah mengikut haluan orang lain. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada rangkap yang seterusnya itu tadi, syair tersebut mengingatkan bahawa siapa yang tamakkan urusan manusia, dia tidak akan selamat. Kalau tamak kan urusan manusia ni apa? Urusan duniawi tadi yang kita kata harta, ceritanya pangkat tadi, kedudukan dan sebagainya. Bila mana tamak pada perkara tersebut, bila mana tamak kan tadi pada perkara yang sifatnya tadi duniawi ini tadi, maka apa akan berlaku? Maka mereka ini tidak akan selamat. Kenapa tak selamat? Tak selamat dari segi apa? Ni tadi kita katakan Allah Subhanahu wa taala dah aturkan dah hidup kita di dunia ini untuk kita bersiap sedia menghadapi akhirat. Lalu kalaulah tadi yang disebutkan tadi, sesiapa yang tamakkan urusan manusia, urusan dunia, maka bila mana tamak itu sudah tentu itu yang dikejarkan, itu yang diutamakan. Bila mana tempat medan untuk kita bersiap sedia untuk akhirat, tapi dihabiskan masa untuk dunia, apa jadi dengan persiapan akhirat? Maka persiapan itu boleh jadi berkurangan, persiapan itu tadi boleh jadi terus terabai. Bila mana terabai itu yang disebutkan di hujung itu tadi, maka tidak akan selamat bila mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan hal dunia hingga lupakan hal akhirat, tak buat persiapan.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Kebumikan Kewujudanmu di Bumi yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidon. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM. Melaka FM 102.3 mempesonakan.

Melaka FM 102.3 mempersonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Selamat berehat untuk anda yang baru saja tiba di rumah. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami walau di mana jua anda dengarkan kami. Saudara, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman dan juga kesempatan untuk bertemu waktu maghrib. Waktu maghrib merupakan saat berlalunya siang dan juga bermulanya malam. Ia mengingatkan kita bahawa kehidupan di dunia ini juga akan sampai ke penghujungnya. Lalu setiap amalan akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wataala. Jadi marilah kita menyegerakan solat maghrib apabila masa waktunya dan janganlah kita lalai dengan segala urusan dunia, telefon bimbit ataupun hiburan sehingga melewatkan solat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar agar umatnya memelihara solat kerana solat adalah tiang agama dan juga amalan pertama yang akan dihisap pada hari kiamat. Jadi selepas menunaikan solat maghrib, luangkan sedikit masa untuk kita berzikir, membaca Al-Quran ataupun berkumpul bersama keluarga dalam suasana yang penuh dengan kepekatan. Didik anak-anak agar menghormati waktu maghrib dan menjadikannya waktu untuk mengingati Allah SWT. Baik, apapun disampaikan, info waktu solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.26 minit malam. Jadi selamat menunaikan solat fardu maghrib dan salam senja untuk semua. Melaka FM.

Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala menjanjikan berbagai-bagai keuntungan dan kelebihan kepada mereka yang melakukan kebaikan dan yang melakukan amal-amal soleh. Di antara amal-amal soleh yang digalakkan untuk kita melakukan ialah amalan bersedekah. Dan kita sedia maklum, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kelebihan orang yang menginfak atau bersedekah akan harta mereka ini ialah perumpamaan seperti satu biji yang akan mengeluarkan 7 tangkai. Setiap tangkai itu ada 10 biji. Ini adalah kelebihan-kelebihan yang dijanjikan oleh Allah SWT, keuntungan daripada orang yang melakukan sedekah di dalam kehidupan, sama ada dengan harta ataupun dengan apa sahaja kemampuan yang dia ada untuk membantu orang lain. 6 janji Allah kepada orang yang selalu bersedekah. Yang pertamanya, menghapuskan dosa orang-orang yang bersedekah. Jadi orang yang melakukan sedekah, sedekah itu sebagai satu wasilah atau sebagai satu perantaran untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan. Yang keduanya, dengan bersedekah ia mendapat maknanya teduhan pada hari kiamat, menjadi asbab untuk dia diberikan perlindungan ataupun naungan oleh Allah SWT di hari kiamat. Dan yang ketiganya, hartanya tidak akan berkurangan, malahan ianya akan bertambah kerana setiap sedekah akan dibalas dengan 10 kebajikan. Dan yang keempat, dengan sedekah dapat membebaskan daripada siasaan kubur. Dan yang kelima, dengan sedekah dapat membuka pintu syurga. Hanya orang yang bersedekah diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapat pintu syurga, iaitu pintu sedekah. Dan yang keenamnya, orang yang bersedekah menjauhkan diri daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah kelebihan besar yang didapati dan diperolehi oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menginfakkan harta mereka ke jalan Allah dengan melalui sedekah, sama ada sedekah ini diberikan terus kepada orang yang berhajat ataupun orang yang tidak berkemampuan, ataupun sedekah ini diberikan kepada badan-badan berautoriti yang boleh menerima sedekah untuk dia mengagihkan kepada orang lain. Jadi mudah-mudahan sedekah yang dilakukan di dalam kehidupan, kalau kita makan sesuatu yang habis ataupun bila kita makan, ia akan menjadi sebagai sisa ataupun kubahan di dalam kehidupan kita. Tetapi sedekah yang kita lakukan, walaupun kita tidak dapat melihat di dunia, tetapi ia sesuatu harta yang disimpankan di sisi Allah SWT. Wallahu a'lam.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, seperti bertih di rendang.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti bertih di rendang.
2: Bermaksud, berdetus-detas tanpa henti atau bunyi senjata api yang berterusan.
1: Contoh ayat.
2: Suasana di pasar malam itu riuh rendah seperti bertih di rendang.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini, tentunya di Radio Nombor 1 Orang Melaka. Baik saudara, di jam ini kita akan layan Zoom Music selama 1 jam dari pukul 8 malam hingga pukul 9 malam dan disampaikan info atau solat isyak bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 8.40 minit malam. Juga kita akan dengarkan kapsul motivasi Jana Minda yang bertajuk Ketagihan Gadget dan tepat pukul 9 kita akan terus ke pusat berita Radio RTN di Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional dan pelbagai lagi info-info menarik, juga lagu-lagu terbaik dia akan kongsikan bersama dengan anda. Jangan lupa juga malam ini 9.30 minit malam kita ada segmen Canci Rock. Malam ini kita layan lagu-lagu rock pula lagu-lagu rock dan juga lagu-lagu slow rock, okay? Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Malaka FM mempesonakan.

selanjutnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canvas,

0: anda buntu? Tak tahu di mana hendak mempromosikan produk atau perkhidmatan anda? Kami di Melaka FM sedia membantu. Pelbagai pakej pengiklanan kami tawarkan. Hubungi saja pegawai pemasaran kami di talian 06-283-2314.
1: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Di dalam kehidupan, umur adalah sesuatu yang sangat bernilai ataupun sangat berharga di dalam kehidupan manusia. Oleh kerana umur ini merupakan sesuatu perjalanan yang begitu cepat ataupun begitu pendek, dan Nabi SAW menyebutkan nisbah umur ni ialah di antara azan dan iqamah, iaitu terlalu pendek sangatlah. Dan di dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan a'maru ummati sitin ila sab'in, umur aku ialah antara 60 ke 70 tahun. Jadi dengan sebab itu, orang yang telah menjangkau umur 60 tahun ke atas, dia telah banyak diberi peluang untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sepatutnya dalam usia begitu, jiwanya perlu berubah. Orang dah umur 60 tahun ni, dia kenalah melakukan perubahan dalam kehidupan, tak utamanya dalam kehidupan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pembawaan dan cara hidup sudah semakin matang dan berwibawa. Dia tak boleh lagi bersikap seperti keanak-anakan, nak hidup macam cara orang muda, jiwa muda. Dia tak boleh lagi dah. Sebaiknya di usia umur 60 ni, dipenuhkan dengan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan masa untuk kita reka dengan kelalaian dan sebagainya. Jadi orang umur 60 ni, selayaknya mereka ni lebih banyak memperbanyakkan zikir, membanyakkan taubat, membaca Quran dan mengingati mati dan seumpamanya. Dengan cara itulah, mungkin dengan kelalaian kita pada waktu muda, dengan kesempatan yang sedikit sebelum kita ni kembali kepada Allah, sekurang-kurangnya kita dapat memenuhi hidup, perjalanan hidup yang tinggal saki-baki ini dengan perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Renung dan fikir-fikirkan supaya kita tidak rugi dan tidak terlambat apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Ustaz Fazli Samin seperti biasa menemani anda dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM, pasti mempesonakan kita. Okey. Hari ini saya nak tanya ibu ayah dan para pendengar. Ada tak anak-anak yang ada masalah ketagihan gadget? Ini memang tajuk yang mungkin dinantikan ramai para pendengar, ibu ayah atau guru-guru yang berada dekat luar sana, termasuk anak-anak yang hari ini sedang mendengar. Jadi tuan-tuan dan puan, saya yakin dan percaya antara isu yang sedang hari ini tular dalam hari ini kehidupan ibu ayah tentang masalah anak-anak yang ketagihan gadget. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ini saya nak kongsi, nak share tentang beberapa tanda anak-anak kita sebenarnya ada masalah ketagihan gadget. Sebab ada ibu ayah yang tak pasti, anak aku ni ada ke masalah ketagihan gadget? Ada ke ada? Ada ke tak ada? Kan? Jadi saya share dulu supaya balik nanti tuan-tuan cuba check anak masing-masing. Okey. Baik, yang pertama, antara tanda ketagihan gadget pada anak adalah bila mana anak-anak kita ni cepat gelisah bila dia tak ada gadget. Ada tak anak-anak macam tu? Kalau ada tuan-tuan dan puan, itu bermakna anak kita ada simptom yang pertama. Maknanya dia tak boleh kalau tak ada gadget. Hidup dia macam tak ada makna. Kalau kita tengok dia mundar mandi ke sana sini. Tapi kalau dia ada gadget, dia boleh duduk dan diam. Kan? Bukan tak bagus ada gadget ni. Bukan tak okey bila anak duduk dan diam ni. Yang kita risau tuan-tuan dan puan, jangan sebabkan gadget itu menjadikan anak kita

Tanda yang kedua tuan-tuan perempuan, mudah bosan. Tadi gelisah, mudah bosan. Maknanya tuan-tuan perempuan, contoh sekali-sekala kita ajak keluar, tengok nature, tengok hutan, atau kita berjalan, ziarah sanak saudara, tapi kita nampak macam dia tak seronok. Dia tak boleh bersosial, dia tidak boleh bercampur. Tuan-tuan, ini bermasalah tuan-tuan. Jangan biarkan anak-anak yang macam ni, sebab kita tak nak anak-anak kita nanti jadi antisosial. Kan? Yang mana suka duduk dalam bilik dia diam, tak nak bercampur dengan masyarakat. Sangat bahaya. Tanda yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, dia

0: Bekalan petroleum negara pada masa ini kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan kerajaan akan terus memastikan jaminan bekalan bahan bakar itu sehingga Disember tahun ini melalui tiga pendekatan, iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan.
0: Akmal Nasrullah dalam pada itu memaklumkan agenda keterjaminan makanan negara terus diperkukuh. Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN memutuskan usaha menambah baik tadbir urus sektor pertanian akan dipercepat melalui pembentangan rang undang-undang baja awal tahun hadapan. Katanya, bekalan makanan ruji negara ketika ini juga kekal stabil dan mencukupi dengan stok penimbal beras mampu menampung keperluan domestik sehingga 6 bulan. Harga beras putih tempatan juga dikekalkan tanpa kenaikan. Beliau berkata demikian pada sidang media mesyuarat MTN di Parlimen hari ini. Ini pula mengenai cadangan perjanjian ekspor beras antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Usaha tersebut sedang dirunding termasuk penetapan harga dan terma komersial lain. Presiden Pengarah Agensi Logistik Indonesia, Ahmad Rizal Ramdhani berkata pihaknya sedang menunggu kesediaan Malaysia menerima delegasi Indonesia dan mengekalkan komunikasi bagi mempercepat rundingan antara kedua-dua negara. Beliau turut memaklumkan cadangan mengeksport 200 ribu tan beras ke Malaysia dan 10 ribu tan beras ke Singapura masih di peringkat rundingan harga susulan perbincangan dua hala di Jakarta bulan lepas. Ketidaktentuan di Selat Hormuz dijangka mengekalkan kos penghantaran antara Malaysia dan Asia Barat pada paras tinggi sekaligus menekan perniagaan tempatan yang bergantung kepada bahan mentah atau pasaran di rantau berkenaan. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Senyam Berhad, Muhammad Sirik Jantan berkata, tekanan tersebut boleh berterusan sekiranya gangguan laluan perdagangan berkenaan terus mendorong kenaikan harga bahan bakar dan komoditi.
2: Keadaan yang kita boleh expect untuk impact kepada ekonomi Malaysia, kita akan lihat logistik masih berada pada paras yang tinggi, iaitu kos untuk logistik di antara Malaysia ataupun di antara Asia Barat ke Malaysia masih berada pada paras tinggi dan ini akan membebankan kepada perniagaan yang khususnya fokus kepada menerima bahan mentah daripada Asia Barat ataupun menghantar produk ke Asia Barat.
0: Tambah Muhammad Sidik, meskipun peningkatan kos logistik boleh memberi kesan kepada perniagaan, namun kenaikan semula harga minyak mentah Brent ketika ini masih belum memberi tekanan besar terhadap kedudukan fiskal negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam bersempena lawatan negara 3 hari ke Malaysia. Pertemuan yang berlangsung di sebuah hotel di Ibu Negara itu berlangsung kira-kira 40 minit sebelum kedua-dua pemimpin menghadiri program yang dijadualkan. Turut hadir Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim serta Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional selepas pilihan raya negeri Johor ke-16 Sabtu lalu. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
3: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kajian perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif ya. Dan kita bergerak ya sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional. Ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan. Dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realiti kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baik.
0: Beliau pada masa sama mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhemah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Pindaan 2026 dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat hari ini. Antara cadangannya, memperluaskan fungsi Suruhanjaya, mengubah komposisi keanggotaan dan menaikkan had nilaian kontrak tanpa kelulusan menteri sehingga RM50 juta. Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bacaan kali kedua RUU itu akan dibuat pada persidangan kali ini. Antara cadangan utama ialah pindaan Seksyen 45 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 Akta 589 menerusi Fasa 15 yang meningkatkan had nilai kontrak yang boleh dimeterai oleh Suruhanjaya secara mandiri. Lembaga Tabung Haji tidak bercadang mewujudkan tawaran haji khas mengikut kategori tertentu. Sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu didahulukan ketika ini dikekalkan. Ia bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diagihkan secara adil dan saksama selaras dengan kuota yang diperuntuk Kerajaan Arab Saudi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata, sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada selain memberi kesan kepada pendeposit yang lebih awal mendaftar.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, aksi separuh akhir antara Spanyol dan Perancis awal pagi Rabu dijangka mencuri tumpuan apabila menemukan dua bintang sensasi, Lamine Yamal dan Kylian Mbappe. Kapten Spanyol, Rodri berkata, Yamal hanya perlu mengawal kegairahan untuk membuktikan kemampuannya, manakala Mbappe menegaskan fokus utamanya adalah membantu Perancis mara ke peringkat akhir. Setakat ini, Mbappe telah meledak 8 gol dalam kejohanan sementara Yamal menyumbang satu jaringan. Wimbledon 2026, Alexander Zverev melonjak ke tangga kedua ranking dunia Persatuan Tenis Profesional yang dikemas kini selepas muncul naib juara memintas Carlos Alcaraz yang kini menghuni tangga ketiga. Kedudukan nombor satu dunia terus kekal milik Jannik Sinner menerusi kemenangan 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 ke atas Zverev pada aksi akhir di All England Club. Manakala, bintang veteran Serbia Novak Djokovic tewas kepada Sinner dalam saingan separuh akhir, naik satu anak tangga ke kedudukan ketujuh. Kejayaan pasukan Kelantan Red Warriors FC yang layak beraksi dalam Liga Super musim depan berdasarkan merit amat membanggakan. Ketua jurulatihnya Irfan Bakti Abu Salim berkata, beberapa perkara teknikal membabitkan pengurusan pasukan itu perlu diselesaikan secepat mungkin bagi memastikan persiapan pasukan tidak terjejas, khususnya mendapatkan pemain baharu serta memenuhi semua syarat yang ditetapkan untuk beraksi dalam saingan Liga Super.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Konflik Amerika Syarikat-Iran kembali memuncak apabila kedua-dua pihak saling berbalas serangan sekaligus meningkatkan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Kementerian Luar Iran memberi amaran tidak lagi akan mematuhi memorandum persefahaman dengan Amerika sekiranya Washington gagal menunaikan komitmen menamatkan peperangan. Jurucakap kementerian itu, Ismail Baki berkata, Tehran hanya akan melaksanakan tanggungjawabnya jika Amerika melakukan perkara yang sama. Dalam perkembangan sama, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menyerang kedudukan tentera Amerika Syarikat di Jordan, Bahrain dan Kuwait selain memusnahkan sistem radar di Oman. Bahrain mengaktifkan amaran serangan udara manakala Jordan dan Kuwait berjaya memintas beberapa peluru berpandu yang dilancarkan oleh Tehran. Sementara itu, serangan Amerika ke atas Iran telah mengorbankan seorang individu dengan empat lagi dilaporkan cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan bakar negara kekal stabil hingga Disember. Perjanjian ekspor beras Indonesia-Malaysia sedang dirunding. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: berjaya.
1: Melak FM menemani anda di mana saja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melak FM pasti mempesona.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk 6 jam ini santai relax 6 hingga 12 malam. Selama 6 jam dia temankan anda untuk edisi hari ini 13 Julai 2026 hari Isnin bersamaan 27 Muharram 1448 Hijriah. Dan kalau tadi telah pun sama-sama kita dengarkan Zoom Music selama 1 jam dan sekejap lagi 9.30 minit malam kita akan bersama-sama dalam segmen Janji Rock. Malam ni 9.30 minit malam hari Isnin kita layan lagu-lagu rock pula. Kalau semalam kita layan lagu-lagu shock 80-90, malam ni kita dengar lagu-lagu rock. Besok kita ada Salam Namaste, lagu-lagu Hindi. Hari Rabu kita ada pilihan in trend, dengar lagu-lagu baru. Hari Khamis pula kita ada Senada Duet, dengarkan lagu-lagu duet. Hari Jumaat, Malam Bunga-Bunga Cinta, dengarkan lagu-lagu cinta. Hari Sabtu kita ada Warung Dangdut. Mana peminat-peminat dangdut, boleh dengarkan kita setiap hari Sabtu. Kita ada Warung Dangdut. Dan malam ini, hari Isnin, kita layan pula lagu-lagu rock lagu-lagu rock metal, lagu-lagu slow rock, lagu-lagu rock antarabangsa, lagu-lagu rock Melayu dan macam-macam lagi lah. Yang penting genre-nya rock. Okey, janji batu. Okey, dan juga waktu ini dia tengah live di TikTok Melaka FM. Jadi kalau anda bosan-bosan nak borak-borak dengan kawan-kawan kita dekat TikTok ni, nak borak-borak dengan Lia, boleh saja pergi ke live TikTok Melaka FM. Sekejap lagi kita ada lagu daripada M. Nasir, Nuri Terbang Malam, dan juga Hazama Ulit Sayang. Yang ini kita layan dulu daripada Ria Amalia, Ayam Den Lapih. Melaka FM mempesanakan.

Baik, 9.31 minit malam ketika ini. Kita dah pun bersama dalam segmen Janji Rock. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di 102.3 yang dengarkan di RTM Klik. Juga terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Ramai dah yang menghadirkan diri eh. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Ari, Kak Sina, One Piece, Mama Random, Keropok, Carl. Terima kasih banyak-banyak. Oman pun ada. Lama tak masuk live kita. Terima kasih banyak-banyak hadir eh. Baik, hari ini dia temankan anda sampai pukul 12.30 malam dan kita akan mulakan segmen Janji Rock kita dengan lagu-lagu yang rancak dahulu. Dan kemudian nanti kita akan layan lagu-lagu yang campur-campur lah. Ada lagu slow rock, ada lagu-lagu yang rancak. Di jam berikutnya, jam yang terakhir nanti barulah kita layan lagu-lagu yang layan perasaan pula. Jadi seperti biasa, kita nak buka tirai Janji Rock kita dengan sebuah lagu daripada Wings. Mana keris anda? Keluarkan sekarang. Jom kita layan Inspirasi Taming Sari Melaka FM, Janji Rock.

0: Costa. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 melalui pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Bersuka waktu malam, tiada masalah, janji ada hadnya. Ramai yang memilih waktu malam untuk bersukan kerana kesibukan di siang hari. Namun, keselamatan dan kesihatan tetap perlu diutamakan tau. Jangan paksa diri jika badan tidak cukup siap siaga. Lakukan aktiviti sukan dengan cara yang selamat dan terancang. Dengar isyarat badan, berhenti bila perlu. Usah dipaksa-paksa. Tidur berkualiti penting untuk pemulihan badan. Sukan malam, sihat jika dilakukan dengan bijak.
3: Lagu-lagu rock di Melaka FM.

Itu dah sebuah lagu daripada Project Pistol, Keliru. Baru saja menghiburkan anda. 9.45 minit malam ketika ini. Jangan keliru-keliru, guys. Pastikan ianya sahih baru kita kongsi, eh. Tak pasti, jangan kongsi. Kalau keliru, semak dahulu, eh. Pastikan apa yang kita nak kongsikan dalam media sosial kita, terutamanya berita-berita yang terkini. Jangan cepat melatah. Okay, semak dahulu kesahihannya, barulah kita kongsikan, okay? Baik, jom kita layan lagi lagu-lagu rock dalam segmen Janji Rock ini. Di jam ini, macam Lia bagi tahu tadi, kita layan lagu-lagu yang rancak dahulu. Kejap lagi kita ada lagu Cinta Sabun Mandi dan juga Abu Lahab, nyanyian Handy Black. Yang ini kita layan dulu daripada Aboy, lagu Tiga Kupang. Melaka FM, Janji Rock.

sebelumnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali.

0: Pada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab sepenuhnya.

0: bangsa kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya AB Saiful Ali. Anda sedang mendengarkan Melaka FM, Radio Nombor 1 Korang Melaka.
1: Lagu-lagu rock di Melaka FM.

Ya, masih lagi kita dalam segmen Janji Rock ketika ini. Hari Isnin, 13 Julai 2026. Untuk anda yang belum saja makan, belum makan lagi kan, pergilah makan. Dah pukul 10 dah ni. 10.22 minit malam. Jangan biarkan perut tu kosong eh. Nanti masuk angin, nak tidur pun tak selesa kan. Ada yang baru makan, kalau baru makan, duduk dulu. Jangan terus baring. Yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Jangan lupa baca bismillah, basuh tangan sebelum makan, basuh bersih-bersih. Sebabnya kita ni kadang-kadang kita pegang macam-macam kan. Jadi kita tak tahu apa yang kita pegang tu. Jadi kena basuh bersih-bersih supaya tak adalah masuk kuman dekat dalam perut tu. Dan juga didik anak-anak supaya sentiasa basuh tangan, cuci tangan dengan sabun dan juga pakailah hand sanitizer. Pegang ke pegang? Kalau Lia dah biasa cakap pegang. Tapi ada orang biasa cakap pegang kan? Okey, baik saudara, Lia nak kongsikan dengan anda ikan-ikan tempatan pun mengandungi omega 3 tau. Jadi bukan sahaja ikan salmon. Kan, siapa kata kalau nak sihat ni kena makan benda-benda yang mahal kan? Tapi sebenarnya ikan-ikan yang selalu kita makan yang terdapat di pasaraya-pasaraya pun kaya dengan omega 3. Antaranya ikan kembung, ikan cencaru, ikan tongkol, ikan tenggiri dan juga ikan sardin. Jadi ikan-ikan ni, lima ikan yang dia sebut ni sebenarnya kaya dengan omega 3. Apa manfaat omega 3 ni? Yang pertama, mengurangkan radang. Yang kedua, menurunkan risiko masalah jantung. Yang ketiga, meningkatkan fungsi otak termasuklah memori dan juga kognitif. Ini untuk orang yang selalu lupa macam Lia. Short term memory. Jadi kena banyak makan omega 3. Dan juga yang keempat, menyumbang kepada perkembangan visual. Ini sebenarnya ramai tak tahu kan, sebenarnya ikan-ikan tempatan pun merupakan sumber omega 3 yang baik. Jadi pilihlah ikan seperti kembung, cencaru, tongkol, tenggiri. Tenggiri masak asam kan, sedapnya kan. Dan juga ikan sardin juga boleh membantu menyokong kesihatan apabila diambil sebagai sebahagian daripada pemakanan seimbang. Muhammad Rushdan kata orang Ganu panggil ikan tongkol ikan air. Ikan air ke ikan air? Ikan air eh? Kalau orang Melaka, semua dia panggil sama je lah kan. Ikan kembung, cencaru. Ikan cencaru ni ada orang panggil ikan jaket kan. Sebab dia macam pakai jaket kan. Kalau ikan kembung ni ada orang panggil ikan Uji Rashid eh. Ataupun apa? Ikan temenung. Ke ikan mata besar eh. Nanti ikan mata besar, ikan Uji Rashid kan. Kalau ikan kembung ni orang panggil ikan temenung lah eh. Sebab apa? Sebab dia kembung. Kita bila perut kembung, kita akan termenung. Itulah sebabnya orang panggil ikan termenung. Ikan tongkol lagi.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif. Janji,

0: Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barang peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Lagu-lagu rock di Melaka FM mempesonakan.

Black FM 102.3 mempesonakan. Baik, kita akan sambung lagi segmen Janji Rock kita pada pukul 11 malam nanti. Sebabnya sekejap lagi kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita, dan sekembalinya nanti kita akan sambung lagi lagu-lagu rock dalam segmen Janji Rocknya ini. Kita layan dulu daripada Ella, Jujur Takkan Melupakanmu. Melaka FM, Janji Rock.

Zon ekonomi khas Johor Singapura pacu pertumbuhan ekonomi. Graduan TVET terus jadi pilihan industri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Singapura antara pemacu utama perdagangan serta pelaburan di Malaysia sekaligus menjadi rakan yang amat dihargai dan bukan sekadar jiran terdekat. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, perdagangan dua hala terus mencatatkan pertumbuhan meskipun berdepan keadaan ekonomi global yang tidak menentu. Bagi dia bertitah, zon ekonomi khas Johor Singapura turut mencerminkan kerjasama untuk memajukan pertumbuhan ekonomi serantau serta mewujudkan peluang baharu dalam ASEAN. Sultan Ibrahim turut yakin pelancaran sistem transit segera pada penghujung tahun ini akan memperkukuh lagi jaringan hubungan antara kedua-dua negara. Sementara itu, menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui inisiatif strategik ekonomi berkenaan akan terus memperkukuh perdagangan, pelaburan dan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan kedua-dua negara. Beliau turut mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Singapura, Tharman Shanmugaratnam, yang sedang mengadakan lawatan negara selama 3 hari ke Malaysia. Atas jemputan yang di-Pertuan Agong, pertemuan itu turut menyentuh hubungan dua hala, perkembangan serantau serta pelbagai isu yang menjadi kepentingan bersama. Graduan TVET bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah terus menjadi pilihan industri apabila ditawarkan pekerjaan dengan gaji premium hasil kerjasama strategik antara institusi TVET dengan syarikat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penyelarasan bersama pihak industri itu dilaksanakan lebih awal bagi memastikan kursus yang ditawarkan memenuhi keperluan sebenar pasaran pekerjaan sekaligus membolehkan kadar kebolehpasaran graduan TVET mencecah 100%.
1: Sekarang ini gaji premium memang ditawarkan ya, oleh syarikat-syarikat dan industri. Apa yang kami lakukan ya, kami mengadakan rundingan terlebih dahulu dengan pihak syarikat, dengan pihak industri. Ya. Kursus yang dijalankan oleh institusi TVET yang berkaitan itu bersesuaian dengan bidang pekerjaan di industri atau syarikat berkenaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Cadangan Persatuan Pengilang Plastik Malaysia bagi memperkukuh daya saing industri plastik negara yang berdepan peningkatan kos operasi dan tekanan rantaian bekalan global akan diteliti Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri serta Kementerian Ekonomi. Menteri Ekonomi Akbar Nasrullah Muhammad Nasir berkata, keputusan itu dibuat dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara selepas mengambil kira kepentingan keseluruhan rantaian industri, keseimbangan fiskal dan daya saing ekonomi negara dalam jangka panjang.
2: Maklum balas industri menunjukkan pengilang berdepan tekanan kos bahan mentah, logistik, aliran tunai dan juga ketidaktentuan tempoh penghantaran. Bagi sesetengah syarikat, kesannya sudah mempengaruhi kontrak perniagaan, keputusan pelaburan dan juga pengurusan tenaga kerja. Namun, kita tengok juga industri plastik ialah industri sokongan kepada banyak sektor. Tahun 2025, nilai jualannya berjumlah RM62.69 bilion berbanding RM64.78 bilion pada 2024.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Industri pertahanan tempatan akan terus diperkukuh bagi mengurangkan kebergantungan Angkatan Tentera Malaysia ATM terhadap pembekal luar sekaligus memastikan kesiapsiagaan aset strategik negara kekal terpelihara. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari bagaimanapun tidak menafikan ATM ketika ini masih bergantung kepada pembekal asing khususnya bagi aset strategik seperti pesawat, kapal dan sistem persenjataan berteknologi tinggi.
3: Walau bagaimanapun, kerajaan sentiasa berusaha memastikan kebergantungan ini tidak menjejaskan perancangan pembangunan aset strategik negara melalui pendekatan jangka masa panjang yang lebih mampan. Dalam hal ini, kerajaan menyokong pembangunan industri tempatan melalui peningkatan kapasiti industri pertahanan domestik, pembangunan tenaga mahir tempatan serta pemerkasaan ekosistem industri selaras dengan dasar industri pertahanan negara di IPN. Dan usaha ini bertujuan mengurangkan risiko gangguan bekalan, kelewatan penghantaran dan juga kebergantungan kepada sumber luar.
0: Adli Zahari. Perkembangan inkuest kematian pelajar tingkatan 1 Zara Khairina Mahathir. Mahkamah Koroner Kota Kinabalu dimaklumkan terdapat unsur buli lisan dan siba yang dialami remaja itu ketika berada di sekolah menengah. Pakar Psikologi Kanak-kanak Dr. Nur Aisyah Rosli berkata dapatan tersebut diperoleh menerusi temu bual dengan rakan-rakan Zara Khairina serta penelitian dokumen bagi menyediakan laporan profil autopsi psikologi. Menurut beliau, tiada bukti menunjukkan berlaku buli fizikal namun terdapat perbuatan melabel, memulau dan buli siber terhadap mangsa. tiada rekod Zara Khairna menghidap penyakit mental serius atau menerima rawatan psikiatri dengan risiko bunuh diri yang tinggi. Proceeding inquest dijadual bersambung esok. Seramai 11 lelaki warga Bangladesh ditahan Jabatan Imigresen menerusi operasi bersepadu di pelbagai premis perniagaan, tempat kerja dan tapak pembinaan sekitar Arau, Berseri dan Kanga. Menurut pengarah Imigresen Perlis, Muhammad Asim Mat Ali, penahanan dilakukan atas pelbagai kesalahan berkaitan imigresen. Kesemua yang ditahan dibawa ke Kompleks Kementerian Dalam Negeri Kangar bagi tujuan dokumentasi dan tindakan lanjut.

Baik, Melaka FM 102.3 mempersembahkan 11.20 minit malam. Dah pun masuk jam yang terakhir untuk segmen Janji Rock kita pada malam ini. Edisi 13 Julai 2026. Hari ini hari Isnin, besok hari Selasa. Jadi diharapkan semua masih lagi bertenaga . Baru first day kerja kan. Baru hari pertama sekolah, baru hari pertama kerja ni. Teruskan bersemangat, kita ada 4 hari lagi untuk habiskan dalam minggu ini. Untuk yang BDR, bekerja dari rumah, selamat bekerja dari rumah lah. Untuk yang bekerja di pejabat, selamat bekerja juga di pejabat. Dua-dua pun ada kelebihan dia kan. Kalau dekat pejabat, kita ada kawan-kawan. Kalau dekat rumah, sambil-sambil tu boleh kita masak. Okey, apapun yang penting kita kena sentiasa amanah dengan segala kerja dan juga tanggungjawab kita. Jangan curi tulang, jangan curi masa, sebab itu semua menjamin keberkatan dalam rezeki kita. Okey, sekejap lagi kita ada lagu daripada May, Sinar dan juga Waste, Seiras. Yang ini kita layan dulu. I'm Ready daripada Aerosmith. Melaka FM, Janji Rock.

0: I'm ready.
1: Kesihatan mental sama penting seperti kesihatan fizikal. Ramai antara kita berdepan dengan tekanan, penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Baik, Melaka FM 102.3 mempersembahkan 11.36 minit malam. Tak sampai setengah jam je lagi Lia temankan anda untuk Janji Rock hari ini 13 Julai 2026. Terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM yang temankan Lia pada waktu ini sambil borak-borak dengan Lia. Terima kasih banyak-banyak. Saudara, kenanglah kebaikan orang lain meski hanya segelas air yang ia berikan kepadamu. Jadi jika anda mampu membalasnya, maka balaslah kebaikannya. Jika tidak mampu, doakanlah dia. Kerana satu saat nanti, dia akan bertanya, apa yang telah engkau lakukan sebagai balasan kepada orang yang pernah menolongmu? Jadi sekecil apa pun kebaikan, jangan pernah lupa untuk sentiasa kita bersyukur. Selepas ini kita ada lagu daripada Purple, Sampai Hujung Nyawa dan juga Rahmat Kekasihku. Yang ini kita layan dulu sebuah lagu daripada Toki, Firasat. Lagu ini banyak maksudnya mendalam. Jadi jom sama-sama kita hayati. Melaka FM, Janji Rock.

Bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikir.

Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melayu.

Sampai Hujung Nyawa daripada Purple baru saja menghiburkan anda. 11.52 minit malam ketika ini, bermana Lia pun dah sampai di penghujung tugasan hari ini, hari Isnin 13 Julai 2026. Dan hari besok untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi, anda akan menemankan Da Asrul untuk edisi 14 Julai 2026 hari Selasa bersamaan 28 Muharram 1448 Hijriah. Dan disampaikan infuatu solat subuh bagi seluruh negeri Melaka pada hari besok adalah pada pukul 5.57 minit pagi. Apapun, saya ucapkan terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan kami, berteman kalian dari pukul 6 petang tadi hinggalah ke waktu ini. Juga terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. InsyaAllah, dia akan sambung tugasan pada hari Rabu untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi hari Rabu nanti, okey? Dan sebagai yang terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Tera Rosa, Gering. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan.
3: Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat di dalam suatu sabak, Allah Taala menyebutkan laqad kana li sabain fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, makanlah daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah. Kulu min rizki rabbikum. Kemudian bila kamu dah makan rezeki yang kami berikan kepada kamu, washkurulah dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Bersyukur dengan erti kata kita bila menerima nikmat, paling mudah kita melahirkan tanda syukur tu dengan mengucap Alhamdulillah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jammilna bil afiyati wassalama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepadamu. Ya Allah, kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.

persembahan Otai Otai Rock Tanah Air Rock Merseri, lagunya Semangat Zaman. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Mama EJ ataupun Alia Jailani yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam, menerusi pilihan bersama 2.0. Dan untuk lembaran hari baru Selasa 14 Julai 2026, 28 Muharram 1448 Hijrah, kita buka lembaran hari baru ini menerusi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik, sihat, jaga makan. Kalau semua jaga, alhamdulillah. Tapi saya percaya ada juga yang tak sihat, demam, batuk, sesama, sakit kaki, sakit tangan. Berehat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi, menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, termasuklah di seantero dunia menerusi RTM Klik. Walau di mana juga anda berada, janji ada internet, anda boleh dengarkan walau anda berada di Mexico, di Brazil, anda berada di Afrika Selatan, Zimbabwe, walau di mana juga, pastikan RTM akan terus menemani anda. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua yang saya panggil sebagai geng-geng saya, semua pendengar Nasional FM, semua geng saya, untuk kita teman berteman sebagai geng burung hantu. 12 malam sampai pukul 6 pagi, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

Bersama kembali Krista dengan penasaran. Membawa kita ke 12.25 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan National FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita teman berteman, janji dengan saya. Jangan ke mana-mana, jangan tukar frekuensi anda. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang akan saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Yang sedang memandu, selamat memandu. Selamat sampai ke destinasi. Mudah-mudahan perjalanan anda semuanya diberkati Allah SWT. InsyaAllah ya, dalam lindungan Allah SWT. Ramai yang cari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali. Nah, macam itulah. Saya dengar. Betul saya dengar. Sebab saya ada mangkuk ajaib kan. Ada yang memandu dalam keadaan cuaca yang baik, ada yang memandu dalam keadaan hujan. Walau apa pun juga keadaannya, terus berhati-hati, fokus pada pemanduan anda. Jangan langgar undang-undang jalan raya. Itu yang paling penting. Kalau semua ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Lima petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah pula, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star dan juga Pokok Sana, Kelantan, di Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacuk, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai. Terengganu, di Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Kuantan dan juga Pekan. Sabah disandakan Beluran dan juga Kudan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Nak tengok cuaca senang je. Tak ada kat telefon pintar anda. Sekarang zaman di hujung jari tau. Nak tengok cuaca senang. Nak tengok keadaan cuaca, ramalan kaji cuaca kan. Muat turun My Cuaca dekat App Store anda. Mana dia geng-geng buruh hantu? Mana dia semua? Kenapa tak laporkan diri lagi bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti. Layan terus lagu-lagu terbaik National Geng Buruh Hantu terus sampai pukul 6 pagi. Luncur.

Sales dengan pasti. Yang pastinya National Game Berhantu menyanyikan lagu-lagu yang terbaik untuk anda semua. 12.42 minit tengah malam waktu ketika ini. Apa yang sedang anda lakukan? Yang memandu, tentulah memandu kan. Yang dekat rumah tu apa yang tengah buat dah? Tengah lipat kain, saya nampak. Basuh pinggan. Ada yang baru nak kemas rumah, tak sempat siang tadi. Macam-macam lagi lah. Lipat kain tu dah beberapa berbaku-baku lah tu. Dah seminggu tak lipat kain. Letih tau lipat kain ni. Siapa kata lipat kain tak letih? Duduk kan, menghadap 2-3 bakul tu. Saya sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Tak apa, jangan risau, saya ada. Dan Alif, saya Alif ada sampai pukul 6 pagi. Dalam keadaan global yang tidak menentulah, keadaan ekonomi negara ataupun keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu ni, kita sebenarnya ramai yang melahirkan apa ataupun menzahirkan rasa bimbang, terutamanya kepada makanan ruji kita kan, beras kita naik harga ke tidak kan. Tapi jangan risau, kerana bekalan makanan ruji negara ketika ini berada dalam keadaan stabil dan juga mencukupi, dengan stok penimbal beras mampu menampung keperluan domestik bagi tempoh 6 bulan. Jadi Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menyatakan kerajaan juga menetapkan harga beras putih tempatan PBT dikekalkan tanpa kenaikan. Itu yang paling penting, itu yang rakyat nak tahu, memang kekal, alhamdulillah kan. Itu antara yang dibincangkanlah pada mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 yang dipenguruskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di bangunan parlimen. Jadi beliau juga menyatakan kerajaan telah mengagihkan 45.98 juta ringgit kepada 118,908 pesawah di semenanjung Malaysia melalui insentif pembajakan kepada pesawah, kerana memahami tekanan ditanggung mereka akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Ramai yang berpegang diri bersama dengan saya, Cik Burger dan juga rakan-rakan di Kelapa Sawit Kulai Johor, ada Limbong Johor Ajib, ada siapa lagi, Rimau Selatan, ada kata lama tak nampak, mana tercampak ya, Amdan Arifin, Muhammad Amin, siapa lagi, Muhammad Man, katanya selamat kembali bertugas, Bidadari Salju, Iskandar Puteri Johor, Salja PI Nur Azila, kita ada LB Yana Rosil Yana, Nenek Ani Salja PI, Razak Balangi, Ramah-ramah Putih, cuaca kat Pasir Putih, Mas Kelantan, pada ketika ini hujan lebat, angin kuat. Tak apalah, tadi senimut, sejuk cuaca kan, sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Princess Sue, Ita Chod dari Ipoh, kita ada juga ada Muhammad Ramli Jaafar, UPS dari Kuala Terengganu, cuaca sini bagai boh. Alhamdulillah, Syah Putra, Mesin Johor. Kita ada Masnah Loso dari Kuching Sarawak, Al-Jarar Mahawa Jawali, kita ada Intan Hamid, Lin Roslinda, siapa lagi, Amirul Abadi, Ramli Li, Mama Fahmi Abu Bakar, katanya Abang Lori hadir, pam-pam-pam, mantap, Abang Lori dengan hornnya satu kali. Atun-atun, Muhammad Jasni Mon, lama tak, katanya lama tak menangis di tepi bujuk katil. Kejap lagi kita layan ya. Jasmi Zia Abdullah, selamat kembali ke Konti. Kasih on, Solehadin, Idin Manja, USYMC luncur terus. Kita ada siapa lagi, Muhammad Nuzri, juga Abang Lori, hujan rintik-rintik, pam-pam-pam, Abang Jiji Gemas. Ramlah Din, Abidi Abdullah, Nur Isa, Ahmad Nurul Amri dari Sarawak. Kita ada Nida Wahida, Adi Abigail, Metal Selatan, Zainal Marina, Nordiana Nordin, Marsa Saleh, Jamila Daud, Asna Asrani, PKA Amin, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Nur Riza, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Nazrin, juga ada Anita Sabah Hassan. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi National FM. Ada yang bertanya dengan saya kan, bang lama tak nampak, bang lama tak dengar ke suara ke udara di National FM Game Buruh Hantu. Baiklah, bagi menjawab persoalan semua, kemana saya menghilang, saya kurang sihat, itu saja.
Tapi alhamdulillah berkat doa anda semua, sebagaimana saya sering mendoakan anda semua, anda juga mendoakan saya, saya kembali lagi untuk bersama-sama dengan anda. Nak senang yang berhantu, saya menumbuh satu tengah malam anda. Jom terus layan lagi. Ini lagu ciptaan Use Me, lirik oleh 1K. Musa bersama dengan Kumpulan Bia dengan Darah Perjuangan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM.

Ekspedisi dengan lagunya Kita Panggil membawa kita 1-3 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Berhantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan, okey? Ada juga yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Selamat menjamu selera di kedai-kedai, di warung-warung, di restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan National FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda yang sedang makan tu. Makan perlahan-lahan, jangan gelojoh-gelojoh ya. Jangan 2-3 kali kunyah terus telan. Tak boleh macam itu. Dia tak baik untuk penghadaman kita kan. Kunyah betul-betul sampai rasa macam dah lumat dah tu, barulah telan kan. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang sangat-sangat berkat, rezeki yang baik, rezeki yang diredai Allah SWT, insyaAllah. Baik, tadi kalau beras mencukupi sampai bulan Disember, bagaimana pula dengan petroleum? Ada yang kata beras cukup bang, habis minyak macam mana? Minyak cukup kerana kerajaan juga memberikan jaminan bekalan petroleum negara kekal stabil dan juga mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik terutamanya sehingga Disember ini, menerusi 3 pendekatan yang sedang dilaksanakan. Jadi Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menyatakan pendekatan berkenaan meliputi usaha memperbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik serta memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang. Jadi kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih lagi berdepan kekangan bekalan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan ya. Tapi insyaAllah jangan risau, cukup. Selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di TikTok pada waktu ini. Saya dah on TikTok dah. Mana geng-geng TikTok ni? Ros Ellis ada yang melaporkan diri. Ada Kak Yat juga sambil lipat kain. Mantap. Kain menggunung katanya. Coming 78. Salam dari penghuni Lubu Raya Utara Selatan. Abang Lori luncur. Pam-pam-pam. Kasih zon satu kali. Ketempat palas. Okey, kita ada Joe, kita ada Aziza Atmo tengah menjahit katanya. Azlan Abdul Wahid, ada Ismi Pan, Mei Sara, Hayati Majid, KK David, ini geng MPV IPD Perak Tengah. Selamat meronda lah geng-geng MPV. Bukan saja di Perak Tengah tapi di seluruh negara. Kita ada siapa lagi, Dahan Reput, White Butterfly, Usut Yusof, kasut dah buruk katanya dalam perjalanan ke Kota Baru, Zirafi Rasu 4290, Hanisah Manaf, Ita Cot dari Ipoh Yati 76, Aspa Nizam, Saharia, Ita Iris, ada siapa lagi, ada Johar, Wawa Daifullah, terima kasih Wawa ya, ada Ira Nordin, Loving the Girl dia, Apikah Dungun, kita ada Fikri 92, Adam Hakimi, Junaida Kamaria, Bonda Sejati, Putri Farisha, Anga Izan, Ani 83, Abdul Razak Ramli, Yus, ada Rosila Ramli, ada DB DBY WSW, Rosita Uji, Tok Abah Mersing, ada Meli Nur Nazri dari Ipoh, ada K700. Mantap semua. Ramai geng-geng buruhan tu. Ada Pija juga Abah Sur Shop, jalan Grab untuk KLIA, Mr. Mat Yu. Mantap katanya. Tentulah geng buruhan tu pastinya mantap. Putri Lilin. Siapa lagi? Mana lagi geng-geng burungan tu saya? Mana lagi geng-geng saya yang tidak melaporkan dari diri bersama dengan saya lagi? Sabri Rajman. Ada siapa? Cik Pon Amin. Ada Nuras. Ada Tiger Aini. AI 13. Siapa? Fiza Riza. Itu antara yang hadir. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang angguk-angguk kepala kan. Oh bang, lagu hari ni angguk-angguk kepala. Iswan Yusof, ada Motor Cowboy, baru tamat tugasan dah pukul 12 malam tadi. Nik Rahizan, Saima Isa dari Pahang, Acu Sayang 87880, memberikan salam. Waalaikumsalam. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang angguk kepala.
saya nak buka warung joget pula sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujur katil.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorotan.

ada yang berguling-guling atas katil. Saya tengah berguling ni bang atas katil ni, dengarkan lagu Hindustan. Saya nampak ada yang berjoget dekat dapur tu. Yang tengah memadu bergoyang-goyang bahunya kan. Menerusi lagu Apakah Ana Dildakan, membawa kita ke 1.26 minit pagi. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Mana dia lagi? Ada yang masih tidur lagi geng-geng berhantu. Geng-geng saya ramai yang masih tidur lagi. Ada yang bertanya, kemana Abang Manis menghilang selama ini? Ada, Abang Manis ada. Jangan risau, hari ini saya akan menemani anda sampai pukul 6 pagi. Lelek-lelek, tenang-tenang. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik. Manusi, saya menemu satu tengah malam anda. Nasional Camp Berhantu. Baik, dalam ketidaktentuan ekonomi lah. Selalunya kalau anak-anak kita belajar kan, pastinya yang paling dirisaukan adalah lepas belajar, nak cari kerja kan. Dapat ke kerja? Kerja yang dimahukan ataupun kerja yang sesuai dengan kelulusan anak-anak kita. Tapi ramai juga yang bijak pandai sekarang ini memilih untuk mengikuti pendidikan dan juga latihan teknikal dan juga vocational TVET kan. Kerana apa? Kerana graduan pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan juga Wilayah terutamanya lah ya, terus menjadi pilihan industri apabila ditawarkan pekerjaan dengan gaji premium hasil kerjasama strategi antara institusi TVET dan juga syarikat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan penyelarasan bersama pihak industri dilaksanakan lebih awal bagi memastikan kursus yang ditawarkan memenuhi keperluan sebenar pasaran pekerjaan. Pendekatan itu sebenarnya berjaya mengatasi ketidakpadanan antara bidang pengajian dan juga keperluan industri, sekaligus membolehkan kadar kebolehpasaran graduan TVET di bawah KKW mencecah 100%. Jadi sekarang ini gaji premium mereka ditawarkan kepada graduan TVET oleh syarikat dan juga industri ya. Itu sebablah ramai pada ketika ini anak-anak kita memilih TVET sebenarnya, kerana kebanyakannya lepasan-lepasan TVET ditawarkan terus kerja je, terus dapat kerja, terus ada kerja, terus ada gaji. Itulah TVET sekarang ini bukan lagi menjadi pilihan yang kedua, malah seiring dengan ekonomi yang ada. Siapa yang melaporkan diri? Ada Sue My Heart, ada Kelly, Kerry Baling, Lina Adam, Wan Balik dari Perluduan Rawang, geng-geng Bumper Pain katanya. Selamat bertugas lah eh, kepada mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja. Seperti biasa, galas tugas anda, pekerjaan anda dengan penuh tanggungjawab, penuh semangat, penuh integriti. Mudah-mudahan anda berjaya melaksanakan kerja anda pada hari ini dengan sempurna. Ada J, ada geng rimba, ada scammer. Oh, scammer eh? Nama scammer, tapi jangan scam orang tau. Scammer je tak apa. Nama scammer tak apa, tapi jangan scam orang. Muhammad Farid, ada Puteri, ada Lisha, ada Mizah,

Jajah 83 Suru 4290 Syukri dari Sarawak. Mama Siti Aminah. Hai Mama, dah tidur lagi Mama. Kita ada Din Sabidah Yaya 1E1 Pelamba 24 Jam Johor. Kak Nayana, Dinaim, Adik Lakusti, Nur Pindeng, Indah, Nur Nur Aisyah. Ada anak Antun, Syarida Syukri. Siapa lagi? Hazelnut, Pak In Burger, 7E, Remy 78. Ada Mawar, ada Su, ada Hisham Syam. Ada Ikram, Syarul Muhammad, Irin Kitchen, Maimunah Abdul Rahman, Anga, Anga Unik katanya, Hazlina, ada J, Farizal Awang, salam dari Benut, Faizal, okay, Mr. Zam, mantap, Muhammad Nur Rahman, pam pam pam, Abang Malori, dan Cik Bungsu hadir. Saya suka dengan Abang Malori ni, kan? Ataupun pemandu-pemandu bas, ataupun pemandu-pemandu grab. Kalau jumpa saya je, ataupun kalau menyapa saya je, mesti bagi horn satu kali. Itu yang kita mahukan. Tandanya anda adalah masih lagi cergas, masih lagi segar untuk terus terus melakukan pemanduan anda. Pemandu-pemandu, selamat sampai ke destinasi. Mudah-mudahan, saya doakan, saya sering mendoakan anda yang baik-baik. Percayalah, Linda Kitchen kata Kelang Adero. Mantap. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak dari 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan waktu ini melepasi 1.30 minit pagi. Apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, sudah tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang saya panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda. Kenangan. Mungkin ada lagu yang mungkin anda terimbau kenangan. Kenangan yang tak dapat dipisahkan daripada diri anda. Kenangan akan terus hidup dalam diri kita sehingga ke akhir hayat. Kenangan manis pahit, semuanya meninggalkan kesan, semuanya meninggalkan pengajaran. Pengajaran itu yang menjadi pengalaman. Pengalaman itu yang menjadi cikgu yang terbaik dalam kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Pengalaman juga mengajarkan kita tentang erti kedewasaan. Pengalaman juga mengajarkan kita tentang erti kehidupan. Mudah-mudahan pengalaman yang ada dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita menjadi insan yang lebih baik di dunia dan di akhirat, insyaAllah ya. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya mulakan lagu-lagu yang saya panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Dengan lagu ini, lagu ciptaan Salman, lirik oleh Nur Bisa, lontaran suara Kak G ataupun Ziana Zin, menerusi lagunya Setiaku Di Sini. Ya, saya masih lagi setia dan saya harap anda juga setia bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Kemburhan tu luncur terus sampai pukul 6 pagi.

lagu ciptaan Elway, lirik oleh Baiduri. Kamu listening dengan Usah Dengar Kata Orang. Yalah, betul lah, jangan dengar cakap orang lah. Dengar cakap diri sendiri. Kalau ianya rasanya betul apa yang kita mahukan, apa yang kita rancangkan, tak perlu dengar kata orang kan. Kadang-kadang ramai orang yang cuba merosakkan pemikiran kita. Jadi kita nak dengar pendapat orang tu, dengar pendapat boleh, tapi kita pertimbangkan kembali. Jangan kita bulat-bulat je dengar kata orang. Sudahnya merosak diri, merosakkan berhubungan anda. Baik, 1.58 minit pagi, hampir jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga untuk National Game Buruh Hantu. Pertemuan hari Selasa yang berbahagia, 14 Julai 2026, 28 Muharram 1447 Hijrah, 1448 Hijrah. Ada yang menyambut hari lahir hari ini? Kalau ada, selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Baik, kita tahu musim haji telah pun berakhir untuk 1447 Hijrah kan, telah pun berakhir. Alhamdulillah, syukur ramai yang dah pulang ke tanah air. Alhamdulillah, mudah-mudahan mendapat haji yang mabrur. Tapi ada jugalah yang bila kita dengarkan suara-suara yang menyatakan, kita perkenalkanlah tawaran haji khas mengikut kategori tertentu kan. Mungkin ada yang berfikir ramai yang ada duit tapi tak dapat kuota. Kita kena ingat, duit bukan segala-galanya untuk sampai ke tanah suci, tetapi panggilan dari Allah SWT itu yang paling penting. Bila Allah dah menjemput, bila Allah dah memanggil, ada duit ataupun tidak ada duit, ianya tetap akan sampai, akan dicukupkan oleh Allah SWT. Jadi lembaga tabung haji juga tidak bercadang untuk memperkenalkan tawaran khas haji bagi mengikut kategori tertentu. Sebaliknya, akan terus mengekalkan sistem pemilihan berdasarkan prinsip daftar dahulu, didahulukan. Itu yang paling penting. Betul lah kan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli, menyatakan pendekatan itu bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diakhirkan secara adil, telus dan juga sama selaras dengan kuota yang diperuntukkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada, selain memberikan kesan kepada pendeposit yang telah pun mendaftar lebih awal. Itu saya cakap kan. Ada duit pun, ada jutaan duit pun, belum tentu kita akan sampai. Belum tentu. Bila tak ada duit ni, kita rasa macam tak cukup, tapi panggilan telah pun dipanggil oleh Allah SWT untuk sampai ke tanah suci, yang insyaAllah akan dicukupkan oleh Allah. Lagi, Azura Bakri melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap, Linda. Kita ada Linda Rizkullah. Kita ada siapa lagi? Nur Julai. Ada Chip 828. Ada Syahah, apakah api, ada Syah, ada Akram, Rasara Rais, Rinova juga melaporkan bersama dengan saya. Zul TRW, Sania Muhammad Ijam, ada Mamik Sabah Lori Pamaman, mantap. Natrahna, ada Zana, ada Hazliza Baha, Hida Hazliza, kita ada siapa lagi, Waknah Pariyani, Jojo Roti Canai, Negeri Sembilan, ada Liza Mizi 85, Dek Yoi, ada Jilok Jun Haris, siapa lagi, Nur Cahaya, ada Atin dari Jitra, Pak Dola, Muhammad Nazir, Fiza Riza katanya nak ucap selamat hari lahir untuk Cik Man yang berada dekat sekolah Cangkat Larut. Yusan Nisi Jusuf, ada Jilok, ada Amal Anip, Yati Mizan dari Tul Bentong, Alan Burger Geni Corner Pulau Pinang, ada Boy dari Perdua Rawang, Ita Rosaya dari Sabah, Sumandak Sabah ni, ramai lagi lah Terakus Jalanan juga bersama-sama, Cik Andy. Oh, mantap, memberikan salam Andy, katanya saya hadir. Yo, saya kalau nampak, saya pasti akan keludara ke nama anda ya. Yung Iza, Haji 8189, ramai juga yang baru melaporkan diri. Mana lagi geng-geng buruh hantu? Mana lagi geng-geng TikTok? Biasanya ramai je. Maria Mazilan turut bersama-sama. Akmal Azri,
perjalanan ke Pulau Pinang, selamat sampai ya. Andy 90 saya bang. Okey. Okey, hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lontaran suara Datuk Seri Siti Nurhaliza, Medu Wanita Negara Kita, Kesilapanku Keegoanmu. Ini lagu pada tahun 1997. Saya percaya ada kenangan lagu ini dengan anda. Sama-sama kita layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu.

Ikuti Minute Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

ranting di cermin usia. 2:30 minit pagi. Ada yang cakap dengan saya lah. Ada yang cakap dengan saya, bang, perempuan ni kan, perempuan eh, wanita kan, mulut seorang wanita itu akan, kata orang tu, terkunci apabila hatinya disakiti. Yang tinggal hanya air mata saja yang dapat berbicara di saat bibir itu tidak mampu lagi berkata-kata untuk menjelaskan betapa hatinya betul-betul terluka. Betul ke? Betul ke, wahai wanita? Mulut terkunci, tak dapat berkata-kata, hanya air mata saja yang berbicara. Mana dia wanita-wanita? Oh, ramai yang kata betul wanita. Yelah tu. Habis tu lelaki ni, air mata dia tak berharga. Air mata lelaki ni sukar untuk anda lihat. Tapi sekali anda lihat, ianya adalah air mata yang sangat-sangat ikhlas. Itu air mata lelaki. Botak Devil 85 katanya menghala ke selatan. Selamat menghala ke selatan. Berhati-hati di jalan raya. Kita tengok juga keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut beti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah, di Langkawi, Gubang Pasu, Kota Setah, Pokok Senai, Yan, Bendang dan juga Kuala Muda, termasuklah di Kelantan, di Jajahan Tumpuan, di Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacuk, Macang dan juga Pasir Putih. Terengganu, di Besut, Setiu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Kuantan, Sabah pula di Kudat, Pitas sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Alin Ali, selamat pagi juga. Fiza dari Manjung, ZJ78 Ani ya. Ada Zila, ada Isa, Siti Fatima, Isabella, siapa lagi? Encik Senyum. Oh, nama pun Encik Senyum. Mesti senyum hari-hari kan. Setiap masa senyum, itu yang bagusnya tu. Tak apalah, tersenyumlah. Walaupun hati kita terluka, walaupun hati kita menangis, tak ada siapa yang tahu kan. Bagi tadi kita tersenyum je selalu. Unit Media, kita ada Muhammad Fikri, ada SHM, kita ada Katina Abdul Karim Subur dari Jakarta. Mendengar kita di Jakarta, terima kasih banyak-banyak. Liana Cibuti, Yayang Zandra, MP3 School, Zima Paris, Halila 69, Widuri, Ida Chome, Yusran Zainal, Brother Sam, Sam DZ. Kalau datang dengan hadir dengan kereta pinjam, mantap. Ada Nan Cik Wil, ada RG dari Mukah, Juni, Ais Latih, kita ada Mak Sunnah, siapa lagi, Nomala Abdul Hamid, Encik Senyap, Lia, ada Fikri Kamarudin, ada Cik Na, Cik Noma, Dayang Nurafida, Susana Ahmad, Syazila, Azkid, Expander, ada Ina 1705, saya dah tengok Ajira. Sampai lagi. Spero Cini Hadir. Juriana kata, salam apa manis Labuan Hadir. Mantap. Itu yang saya mahukan. Dari seluruh negara hadir menerusi live Tito pada waktu ini. Widuri dari Kemaman, Zai Jeff dari Moa nak balik ke Mersing. Hati-hati eh. Nizam Kartun kata, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Hafizah Ibrahim, ada Kak In juga. Saya nampak yang tepi-tepi light. Kasih mantap lah tepi-tepi lightnya tu. Bagi semangat dekat saya. Run-run salam hadir. Iftitah Zahar. SYM hadir. Mazlina Idris dari Seremban. Ramai-ramai yang melupakan diri. Terbaik semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus lagi berhibur. Saya nak bagi anda terus menangis. Merusi lagu-lagu menangis di tepi baju katil. Don't care about me. Post laju kenai hadir. Saya nak bagi anda terus menangis di tepi baju katil. Sebab ada yang kata dengan saya, bang, lama tak menangis tepi baju katil. Saya bagi. Jangan risau. Sampai pukul 6 pagi nanti. Jom. Dari komposernya Bob Ramada, Kumpulan Putra, Kain Cinta Putih. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Ini sebuah lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. Yalah, kadang-kadang kenangan tu kita terasa sampai sekarang eh, walaupun ianya telah pun lama berlalu. Kenangan mengajarkan kita tentang menangis sebenarnya. Menangis, memaafkan, kita belajar move on. Tapi kalau boleh kita simpanlah air mata kita. Kita simpankan air mata kita itu. Biarkan air mata kita menyirami benih-benih kebahagiaan masa depan kita. Bukannya sekarang. Yang berlalu tetap berlalu. Kita tak boleh ulang masa yang ada. Apa yang pastinya, masa depan itu yang perlu kita fikirkan. Masa depan itu yang perlu kita aturkan. Mudah-mudahan segala perancangan kita akan diredai, direstui Allah SWT, insyaAllah ya. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM. Kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Gabru Hantu. Pertemuan 14 Julai 2026, 28 Muharram 1448 Hijrah. Dari dulu kita dengarkan radio. Radio di Malaysia bermula pada 1 April 1946. Radio Melaya pada ketika itu. Dari satu dekad ke satu dekad, ianya dijenamakan semula sehinggalah menjadi Nasional FM. Inilah radio yang anda sedang dengarkan, radio yang pertama di Malaysia. Ini bermakna kami telah pun bersiaran lebih 80 tahun bersama-sama dengan anda. Landscape industri radio juga akan terus dikaji dalam penelitian dasar penyiaran negara bagi memperkukuhkan ekosistem penyiaran negara sebenarnya ya. Dan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan kajian itu akan dilaksanakan Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC selari dengan dasar industri kreatif negara dan juga agenda Majlis Ekonomi Jingga. Jadi perkara itu sebenarnya antara yang dibincangkanlah dalam sesi libat urus bersama pihak pengurusan serta pemain industri radio tempatan. Dan sesi ini sebenarnya akan membuka ruang untuk mendapatkan pandangan mengenai pasti cabaran, apa lagi meneliti cadangan, sertanya perbincangan turut menyentuh usaha meningkatkan kandungan muzik tempatan, model pelesenan dan juga kelangsungan industri radio. Selain daripada kaedah memastikan sektor berkenaan terus berkembang dalam landscape digital yang semakin besar ya. Tapi jangan risau, radio memang akan sentiasa relevan. Biasanya kalau masuk dekat dalam kereta tu, anda nak dengarkan radio. Dengar radio, nak dengarkan lagu. Lagu yang macam mana? Lagu yang best, lagu yang mantap, lagu yang sedap, lagu yang mungkin boleh mengimbau kenangan anda. Macam lagu-lagu Menangis Tapi Bujur Katil. Okey, Encik Syah katanya sama pagi semua. Yo, sama pagi Rino Hara. Kita ada MSEC 777, Bogeyman, Abang Bona, Zaila Rose, Mat Yusri, Asang, Juliana Muharram, Mama Mira, Nizam, Great Pulau Pinang, lagi siapa lagi? Mr. Joe, Mawar Merah, Izan Zana, Moiti, Rashida, Cahaya dari Tol Pasar Burung, Ariana, Yana. Kita ada Mar Pulau Pinang ya. Fauzia Osman, Suliza Liza, Haris Mikael, Hema Suri Bunga pun hadir. Kupu-kupu Beracun ada Azhar. Siapa lagi? Khairul Azdi Nizam, Akmal Rizal melaporkan diri. Sutratai, Lady Heda, Miss Kayoi, Mokwan, ataupun nama dia siapa ni? Nama dia Salam dari Usop Pro 2, NEC Tinted. Mantap. Geng-geng Pro 2 ramai yang hadir. Saya percaya dekat Pro 2 Rawang tu, satu Pro 2 sedang mendengarkan Nasional Game Pro Hantu pada waktu ini. Sambil-sambil menyanyi, sambil-sambil buat kerja. Tapi pastikan kerja anda siap ya. Pak Su, Tanker Shell, KVDT hadir. GBH Sabah Manis Luncur, Suratan Takdir pun hadir. Lagi siapa? Lagi. Nuri. Oh ya, pemandu-pemandu Malaysia dah sampai destinasi. Kalau dah sampai, Alhamdulillah. Tiga Ainul pun hadir. Encik Syah katanya lapar pula pagi ni. Kalau lapar, makan. Jangan simpan-simpan. Hashtag makan lalu. Hadir. Setelah ini, Awang juga duduk bersama-sama Zalina Zek. Okay, nak sambung lagi Menangis Tapi Bujur Katil. Menerusi lagu ini dengan hashtagnya, hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Lagu ciptaan Sari Amri. Lirik juga Sari Amri. Gemersik pemilik suara ini. Namanya Azri. Dengan lagunya Pelamin Angan Kumusnah.
Jadi terus dengar, terus layan Nasional Kimbur Hantu. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati.

Fokus dengan tergamak kau. Tergamak melukakan hati ini kan. Kalau dulu kita masih ingat lagi pertemuan itu penuh dengan keindahan cinta yang dulu begitu besar hingga menutupi mata dan juga telinga dari nasihat orang. Orang kata jangan, tapi kita nak juga. Dah sayang, dah cinta, tapi akhirnya mengapa? Mengapa berubah jadi rasa benci yang juga menggila kerana rasa kecewa akibat pengkhianatan? Kenapa jadi begitu? Kenapa? Akhirnya berubah menjadi satu kebencian. Rasa yang benci yang sangat-sangatlah, menggila lah kata orang tu. Ya, itulah lumrah kehidupan, lumrah percintaan. Baik, 3:33 minit pagi waktu ini. Ketupat Palas katanya baru pertama kali layan GBH. Best juga. Memang best pun. Sangat-sangat best. Ini segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Tak percaya tanya geng-geng berhantu seluruh negara. Seantero dunia. Jutaan pendengar pada waktu ini. Itu sebab saya cakap jangan dengar sangat, jangan dengar GBH ni. Sekali anda dengar, anda akan ketagih. Tiap-tiap malam menunggu pukul 12 malam. Bila GBH? Bila game berhantu ni? Bila game berhantu? Oh ya, jangan lupa ya. Jangan lupa kita memeriahkan lagi lah majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan berlangsung pada 19 Julai ini di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Perak sebagai pembuka tirai sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini. Majlis dijadualkan bermula pada 10 pagi, akan disiarkan secara langsung menerusi RTM dan juga Pertubuhan Berita Nasional Malaysia Bernama selain daripada Facebook Live Merdeka 360, Kementerian Komunikasi dan juga Jabatan Penerangan. Jadi kibarkan jalur gemilang kita, semarakkanlah semangat patriotisme dan juga hayati Bulan Kebangsaan 2026. Ya, kita siapa lagi kalau bukan kita yang nak kibarkan jalur gemilang. Kalau boleh sekarang kita kibarkanlah. Jangan tunggu bulan 8, jangan tunggu bulan Ogos. Sekarang kita kibarkan semangat kemerdekaan, semangat yang membara dalam jiwa kita. Merdeka yang telah diperjuangkan oleh datuk nenek moyang kita. Sampai kini kita menjaganya. Dan kita harapkan juga kita jaga ini untuk generasi yang akan datang, untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, supaya mereka juga dapat menghayati dan juga dapat merasai kemerdekaan ini buat selama-lamanya di Malaysia. Jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu-gugat negara kita ya. Bunga Apri, selamat pagi Bunga Apri Mastura. Kita ada Intan Payung, Jamila Ahmad yang melaporkan diri, Jamaluddin tengah bungkus nasi lemak. Ui, mantap. Zulaika Azurin juga hadir dengan nasi lemak kerangnya. Kerang lebih. Saya suka kerang tau. Puan Kamsinah, kita ada siapa lagi? Aini 67, Wajin dan Vanessa Syukri dari Syukri Abang Towing, Alisha Wangsa Maju, Ira Nazira, Hayati Arifin, Wani Najib 77, Bulat Kofi, Rose Vanilla, Muhammad Syawal, Pejuang Ringgit pun hadir, Siti Khalija, Zaliana, Zaliana Tasib, Jasmida Jonet, Malak Acid, Shima Shah, Ati 80, Ain Nuraini, Paimon, Iris Chome, Kejora, Matahari, Nora Shikin, Ome, ada Ashburn, Mariana Zinon. Ramai, ramai, ramai. Geng-geng berhantu ni memang ramai ya. Syafiq dia tanya selamat pagi GBH. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi Menangis Tepi Bucu Katil kan ya. Pak Maon Madi Utara, mantap eh? Pudin Burger Station. Okey, jom waktu ini untuk setengah jam ini sampai pukul 4 pagi saya hentikan Menangis Tepi Bucu Katil seketika sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Kenangan itu adalah diary lah eh. Bagi kita adalah diary kehidupan yang kekal. Jadi kita kena hargailah di masa ada kesempatan untuk kita melakukannya. Hashtagnya Kenangan Lalu. Koleksi 80-an, saya mulakan dengan lagu ini, Dalam Kenangan. Wheels, komposernya Hanan Han. Terus layan sampai pagi.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Ini lagu ciptaan Allahyarham Dato' S. Datan, dilihat oleh Harun Abdul Majid. Black Dog Bond dengan Dudu dan sekarang membawa kita ke 4.2 minit pagi untuk berada di jam yang kelima Nasional Game Borohantu untuk pertemuan hari ini 14 Julai 2026. Semua sudah terimbau kenangan? Sudah terimbau belum kenangan? Kalau bolehlah kita pada saat ini rakamlah kenangan sebanyak mana yang boleh kita rakamkan. Seperti gambar yang kita selalu ambil bersama kan, video-video kelakar, video apa sekalipun dengan orang yang kita sayang. Sebab pada satu masa nanti semua itu akan berlalu pergi. Yang tinggal hanyalah kenangan. Dan benda itulah yang kita akan tengok balik nanti, video-video lama, gambar-gambar lama kita. Kita boleh tersenyum, kita boleh menangis. Okay, geng-geng berhantu, semua okey lagi? Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu ya. Ada yang baru bangun tidur tu, saya tahu. Dia kata, alah, saya terlelap bang. Ingatkan nak dengar pukul dari jam 12 malam tadi. Tapi terlelap nak buat wacana kan. Sama juga saya. Saya kalau terlelap, memang terlelap terus. Kata orang tu kalau tidur tu, tidur mati tau. Baik, dalam cabaran masa kini tau. Cabaran masa kini, keselamatan dalam negara sangat-sangat penting. Saya tabik spring lah kepada anggota pertahanan terutamanya Angkatan Tentera Malaysia. Darat, laut maupun udara kan. Ada yang kata dengan saya, tentera mana ada kerja, mana ada perang. Memanglah tak ada perang, tapi perang itu boleh berlaku bila-bila masa saja. Ancaman keselamatan pada setiap negara di dunia ini boleh berlaku bila-bila masa saja. Maka dengan sebab itulah kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia kita perlu kita perkukuhkan bagi menghadapi landscape keselamatan yang semakin kompleks dan juga sukar dijangka. Dan sehubungan dengan itu, sebenarnya konsep angkatan masa hadapan Angkatan Tentera Malaysia dibangunkan melalui kerjasama erat antara tiga cabang perkhidmatan, iaitu tentera darat, laut dan juga udara, bagi memastikan negara bersedia menghadapi pelbagai bentuk ancaman keselamatan. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamed Khalid Nordin menyatakan pendekatan bersepadu itu juga penting kerana setiap cabang perkhidmatan tidak lagi boleh bergerak secara bersendirian, sebaliknya perlu mengutamakan penyelarasan dan juga kekuatan bersama. Ancaman keselamatan masa kini bukan lagi hanya tertumpu kepada peperangan konvensional, malah turut melibatkan bentuk ancaman baru seperti serangan cyber, manipulasi maklumat, peperangan hybrid, gangguan rantai yang berkalan, bencana alam serta persaingan kuasa besar dunia kan. Jadi kita kena bersiap sedia lah. Siapa kata tentera tak ada kerja? Tentera ini telah bersiap sedia, sentiasa bersiap sedia, setiap masa, setiap minit, setiap saat bersiap sedia ya. Okey, selamat pagi Is, selamat pagi Manja, ada Mia, ada di Siswanto, Abdul Kadir, ada Bro 30, pam-pam-pam, mantap. Masuk-masuk je bagi horn dekat saya. Mas Dina Mota, Pultasi dari Sempurna, Ainun Putih, AB Hashim, 185, Ejen White Gluta Horse, Roslinda Muhammad, Fidaw, Iwan Wans, ada Ros, ada Sidah, Mawar Rindu, Suhana juga. Siapa lagi? Oh, ramai juga yang bersama-sama dengan saya di awal pagi ni. Okey, jom kita sambung menangis. Tapi bujuk kata ramai yang tak sabar lagi nak menangis lagi ni bang. Okey, nak menangis dengan hashtagnya Sahrum Awar. Tapi sebelum itu, saya bawa anda seperti biasa pada waktu ini terbang ke Bollywood seketika melalui lagu daripada paduan suara Udit Narayan dan juga Sadana Sargam, lagu ciptaan Jadid Latin, lirik oleh Samir Dewana Kopatahe. Terus menghiasi ruang udara Nasional FM bertemankan pemilik suara ini Nun Alim Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti.

ceritaan Eddie Hamid lirik oleh Jui. Sting dengan Dalam Diam Aku Mencintaimu. Siapa pernah merasai perasaan seperti itu? Dalam diam je. Kita sayang, kita suka, kita cinta, tapi rupa-rupanya dia milik orang. Kita sayang, kita cinta, rupanya dah bertunang. Bak kata geng-geng buruh hantu dalam live TikTok ni kan. Nak buat macam mana? Lambat. Lambat melepas lah kan. Itu sebab kalau ada perasaan sayang, perasaan cinta, luahkan. Sama ada diterima ataupun tidak, itu belakangnya punya cerita. Jangan malu untuk meluahkan. Luahkan je. Biar dia tahu bahawa kita menyayangi dirinya. Dari jauh, walaupun dari jauh. Walaupun hanya mendoakan dari jauh. 4.33 minit pagi. Alhamdulillah semakin ramai yang dah bangun tidur. Saya tetap bertugas di waktu malam 12 malam sampai pukul 6 pagi kan. Menemani anda sebenarnya yang tengah bekerja, tengah memandu, tengah buat kuih, tengah nak buka warung, tengah nak tutup warung. Di seluruh negara, di seantero dunia. Ada yang juga yang tak buat apa-apa tapi memang tak boleh nak tidur malam. Memang nak jadi geng buruh hantu, nak layan lagu-lagu terbaik. Mantap semua. Terima kasihlah kerana terus teman berteman bersama dengan saya. Kita juga nak ucap tahniah kepada anak-anak kita yang lepasan sijil tinggi persekolahan Malaysia ataupun STPM dan juga bagi aliran sains yang telah pun diterima masuk untuk terus melanjutkan pengajian ke universiti mengikut pilihan masing-masing. Dan daripada jumlah itu sebenarnya seramai 44 pelajar berjaya mendapat pilihan pertama, iaitu 19 pelajar pilihan kedua dan juga 8 lagi pilihan ketiga. Tawaran tersebut masih lagi tertaduk kepada syarat khas program yang ditetapkan Universiti Awam, termasuklah tahbisan ujian dan juga temuduga. Dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi memproses permohonan calon lepasan STPM, matrikulasi asasi dan juga sijil tinggi agama Malaysia STEM berdasarkan konsep meritokrasi dengan mengambil kira 90% markah akademi dan juga 10% markah co-curriculum. Tahniah anak-anak kita yang terpilih, yang tak terpilih itu jangan kecil hati, jangan kecewa, ini bukan pengakhirannya. Dan di seluruh negara, kebanyakannya sekolah-sekolah di seluruh negara bermulanya hari ini akan melaksanakan percubaan SPM pula ya. Sijil Pelajaran Malaysia Percubaan. Kita doakan anak-anak kita boleh jawab segala soalan-soalan yang telah pun disediakan untuk mereka nanti. Dan kita doakan semoga anak-anak kita juga akan menjadi insan yang berguna untuk ibu dan ayah, agama, bangsa dan juga negara. Kerana mereka lah bakal pemimpin-pemimpin negara kita pada masa akan datang. Jadi untuk melentur buluh tu, biarlah dari rebung ya. Selamat pagi Mrs. Vario. Katanya mengalami kemalangan sebelum ini. Semoga cepat sembuh eh. Nur Aina, Farid Abdullah, Irin Erina, Dizalina, Cik Nana, Mama Saad, Sungai Buloh, Zatul Izura, ada Mael, ada Wak Kapi juga, ada Nunu juga, ada Awi Singapura, Ina Anja, Kupu-Kupu Malam, ada Walid, Mastura. Woi, ramai. Rinova kata anak saya salah seorang yang tercalon. Oh, calon apa? Oh, untuk SPM tahun ini. Ina cinta tu setia. Okey, Abang Din Taiping. Ramai, ramai. Mantap semua, ramai-ramai dalam live ni. Jadi tolong tepi-tepi like-nya kasih mantul sikit. Kasih padu sikit. Syah Salam Midnight dari Madinah, Abang Malaysia. Kirim salam Rasulullah kami semua ya. Kirimkan salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salam kami itu juga didengarkan oleh Rasulullah. Ya, mereka yang berada di tanah suci, di Madinah Al Munawwarah, Mekah Al Mukarramah. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Layan terus lagu ini menerusi lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Ini sebuah lagu lama tahun 1992. Kalsum dengan ku redha sendiri. Apapun kita redha dengan apa yang berlaku pada diri kita, redha itu sangat-sangat penting bagi menenangkan jiwa kita.

Kejutan warna visu lirik oleh Nur Hayati. Bumi putar rokes menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Dengan aku hanya serangga. Lagu ini membawa kita ke 5-6 minit pagi untuk kita berada di jam yang terakhir untuk pertemuan Nasional Game Buruh Hantu. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Ramai yang teman saya. Ui, mantap. Mantap semua. Saya suka dengan geng-geng Buruh Hantu kan. Sangat-sangat supporting, sangat-sangat supportive. Dalam live pun ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook pun ramai. Yang berada dekat Instagram pun ramai. Jadi terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada Nasional FM, terutamanya Nasional Game Buruh Hantu. Dan terus jadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 14 Julai 2026, 28 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.55 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.59. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.27. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.58. Kuala Terengganu 5.47. Kuantan Pahang 5.52. Kota Baru Kelantan 5.50. Johor Bahru Johor 5.52. Bandaraya Melaka Seremban Negeri Sembilan 5.57 minit pagi. Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, Johor Pulau Pinang 5.58 minit pagi. Manakala Alustar Kedah 5.57 dan juga Kangar Perlis 5.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah juga akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya ini Aidawati Yusof, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Arfa Hosnani, iaitu pegawai agama MSN, dengan tajuknya Tanda-tanda Allah Redha dengan Kehidupan Kita, siri yang terakhir. Jadi bagaimanakah tanda-tandanya Allah redha dengan kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Dan rakaman rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammad di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi terima kasih untuk anda yang berada pada saat ini. Sama-sama kita dengarkan Raudah nanti ya. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan ketenangan mungkin pada anda. Saya harapkan lagu-lagu di jam yang terakhir ini dapat memberikan sedikit ketenangan, walaupun ada hati yang resah sepanjang malam. Tapi saya mengharapkan lagu-lagu yang saya putarkan dapat menghiburkan anda, menghilangkan keresahan itu, walaupun tidak banyak, walaupun hanya sedikit, tapi sekurang-kurangnya dapat meredakan seketika ya. Kerana sepahit apapun proses kehidupan kita, yang paling penting kita kena ikhlas dengan kehidupan kita. Kalau kita ada keikhlasan yang betul-betul ikhlas, akhirnya pasti akan terasa manis. Lagu jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Amran Omar, persembahan Raih Ma'ruf dengan Usang. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu.

maknanya bahwasanya Allah inginkan kebaikan dalam kehidupan kita ialah Allah mengurniakan kepada kita sahabat yang soleh, sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang mampu untuk mengajak kita kepada kebaikan, dan juga sahabat-sahabat yang mengingatkan kita daripada segala perkara yang buruk. Ini sebagaimana firman Allah SWT. Allah berfirman surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhallah. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Allah suruh kita bersabar untuk kita bersahabat dengan orang-orang yang jalannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita semua ni menuju kepada Allah. Dan bila kita menuju kepada Allah, maka ada orang-orang yang suka pada kita, ada orang-orang yang benci dengan kita. Maka kita bersabar untuk bersama orang-orang yang sentiasa mentaati Allah dan juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di antara nikmat terbesar ialah apabila yang pertama Allah merezekikan kita dengan guru yang membimbing kita ke jalan yang benar. Kita dapat seorang guru ataupun seorang pembimbing yang ikhlas membimbing kita untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita dilorongkan bertumpa dengan guru yang betul-betul bukan hanya dia menasihati kita, dia bukan hanya mengajar kita, tapi dia juga mendoakan kita untuk kita mendapatkan hidayah dan juga petunjuk ke jalan yang Allah redha. Tuan-tuan, ini adalah yang paling penting. Sehingga kan kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala merakamkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dirakamkan doanya apa? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, utuskan kepada mereka. Siapa ni? Keturunan Nabi, keturunan dia. Seorang rasul yang membacakan kitab kepada mereka. Tuan-tuan, kan? Kitab dengan cara yang lurus lah. Sebab sekarang ni tuan, banyak juga yang baca kitab tapi dengan cara yang salah. Kan? Dan na'udzubillah. Akhirnya, kadang-kadang menuju kepada kesesatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin yang dirahmati oleh Allah sekalian dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian. Yang kedua adalah kita dikurniakan sahabat yang menegur. Sahabat yang mengajak kita pada kebaikan. Kan? Sahabat yang ingatkan kita, besok Isnin jom kita puasa jom. Kita banyak lagi hutang ni. Banyak lagi hutang puasa ni kan tuan. Jom besok ada program agama kat tu. Kan? Datang dengan ajak. Ini masalah sekarang apa dia? Kita selalu ajak gimana? Makan. Jom makan. Itu yang selalu kita ajak tu kan. Memang ada open house je, dah ajak. Kat sana makan-makan. Itu biasa tu. Ataupun pergi berbelanja ketika hari gaji. Kan? Dah gaji ni. Itu biasa kan tu kan. Tapi ada sahabat yang boleh menegur kita, yang ingatkan kita, maka ini adalah supaya kita sentiasa dapat sama-sama mendapat kebaikan. Allahumma salli semat. Cumanya kita nak ke tak nak, itu je. Kemudian hati kita semakin tertarik dengan untuk menuju kepada majlis ilmu. Tuan-tuan, kenapa? Perubahan memang bermula daripada ilmu. Tuan-tuan, seseorang itu boleh sedar, boleh kembali kepada jalan benar apabila dia mengetahui ataupun dia berilmu. Dan ramai orang yang tak sedar mereka melakukan kesilapan, kenapa? Mereka tak tahu kadang-kadang yang itu salah. Tapi bila mereka tahu, salah ni, tuan-tuan kan? Maka mereka bertaubat kepada Allah SWT dan memperbetulkan kesilapan mereka, sama ada daripada tata cara ibadah ataupun muamalat ataupun dalam kehidupan seharian. Tuan-tuan, muamalat dengan rakan-rakan, muamalat dengan jiran-jiran, dengan rakan sekerja, kadang-kadang kita tak sedar yang kita melakukan kesilapan. Kenapa? Kerana kita melihat benda tu biasa, normal. Benda tu berlaku, tuan-tuan. Dan antara nikmat lagi apa dia? Tu mudah, khususnya bagi kita yang lelaki lah, mudah kita untuk ke rumah Allah, tuan-tuan. Untuk kita menjejakkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kan ada ungkapan mengatakan, tuan-tuan, kita semua nak masuk syurga Allah, tuan-tuan.
Ha, syurga, syurga ni adalah rezeki daripada Allah. Nikmat Allah. Ha, tapi kenapa kita susah nak pergi melangkahkan kaki ke masjid Allah? Ha, ke rumah Allah. Ha, jadi kita usahakan kat dunia lagi, kita dah meninggalkan dunia sekejap untuk pergi ke rumah Allah. Sebelum kita betul-betul meninggalkan dunia untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan warid wa num minallahi akbar. Keredaan di sisi Allah itu adalah sesuatu yang paling besar sekali. Tuan-tuan kan. Ha. Jadi jika kita hidup, jika hidup kita semakin dekat dengan orang soleh, maka sebenarnya itu bukan kebetulan, tuan-tuan. Ha, itu adalah satu-satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kebaikan dan juga mendapatkan bimbingan dan juga mendapatkan doa daripada orang-orang yang soleh. Muslimin dirahmati oleh Allah sekalian dan para pendengar sekalian. Seterusnya, yang kelima ialah apabila Allah menjadikan dunia di tangan, bukan di hati kita. Sebab itu Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Sebab itulah dalam surat ini, surat Al-Imran ayat 185 kan. Jadi orang yang Allah redha ni, dia bukan tak kerja, dia tetap bekerja kan. Dia tetap berniaga, dia tetap mencari rezeki, tetapi dunia tidak menguasai hatinya. Sehingga pekerjaannya adalah pekerjaan yang sesuai dengan syariat. Perniagaannya juga perniagaan yang sesuai dengan syariat. Tidak ada penipuan, tidak ada unsur-unsur yang syubhat. Bahkan tujuan dia berniaga adalah untuk memudahkan orang lain. Kemudian tetap juga mencari rezeki. Kenapa? Kerana kata Syekh Syakib Asalan, dia kata apa? Orang kafir ni, orientalis barat, dia nak palingkan umat Islam bukan dengan mengeluarkan mereka daripada Islam, tapi memalingkan tujuan hidup manusia kepada syahwat. Tuan-tuan. Jadi bekerja untuk memenuhi syahwat semata-mata, keinginan semata-mata. Tuan-tuan. Berniaga untuk memenuhi kepentingan semata-mata. Tak kisahlah produk tu betul ke tak betul, yang penting untung, laku banyak kan. Na'uzubillah. Tuan-tuan kan. Sehingga kan kita lihat, kenapa? Yang diinginkan adalah bukannya keberkatan. Yang diinginkan bukanlah pada kebaikan daripada Allah, tapi adalah kerana untuk memenuhi keinginan. Sebab tu bila dapat kekayaan, apa jadi tuan? Bukanlah memikirkan tentang kebajikan, tapi untuk memenuhi hawa nafsu kan. Akhirnya bila dah tersilap langkah, muflis dah, jadilah buka podcast pula kan, tuan. Cerita pasal kegagalan tuan. Allah maksudnya sebab dan Allah jauhkan kita kan. Jadi kalau dunia tidak menguasai kita kan, maka jika dunia hilang pun dia tetap tenang. Kenapa? Dia tahu semuanya adalah kurnian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika harta bertambah pun tidak menjadikannya sombong, bahkan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham kan? Sebab tu kita jadikan tujuan kita bekerja pada hari ini, tujuan kita mencari rezeki, tujuan kita berniaga, tujuan kita melabur atau melakukan apa sahaja adalah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menjadi hamba aku. Kan. Sebab apa kalau kita terjemah beribadah ni asyik fikir sembahyang, puasa, zakat. Kan. Tapi kalau kita kata jadi hamba Allah, setiap masa kita perlu menjadi hamba Allah, iaitu ketika berkomunikasi dengan manusia, bagaimanakah seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita fikirkan tuan-tuan kan. Jadi tak salah untuk kita berniaga, tidak salah untuk kita bekerja, tidak salah kita untuk cari rezeki, bahkan itu adalah salah satu ibadah kita kepada Allah, namun tujuannya adalah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allahumma salli ala si Muhammad kan. Dan kemudian pada akhirnya tuan adalah kita, Allah mengakhiri setiap nikmat dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Maknanya dia dikurniakan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan dengan berbagai-bagai kebaikan, dikurniakan dengan berbagai-bagai kelebihan, maka Allah mudahkan dia untuk bersyukur. Allah lorongkan idea-idea, Allah berikan dia ilham, Allah dia berikan petunjuk
untuk dia bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat. Pasti aku akan menambah nikmatku kepadamu. Surah Ibrahim ayat yang ketujuh. Maka semakin dekat seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dia sedar bahawa semua kejayaan bukanlah kerana kepandaiannya semata-mata, bukanlah kerana perancangannya semata-mata, bukanlah kerana kecerdikan dia semata-mata, tapi adalah kerana banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah kurniakan dia akal untuk dia berfikir. Allah kurniakan dia kesihatan untuk dia boleh bekerja, untuk dia boleh berusaha. Kan Allah dorongkan dia dengan jalan-jalan kemudahan, berjumpa dengan rakan-rakan yang membantu, dengan customer-customer yang membeli produk dia ataupun apa saja. Ha, maka itu semuanya adalah kerana pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan sebab tu Allah mengatakan walau

0: semua akan terpedaya dengan tipu daya syaitan. Percaya kita semua akan mendapatkan kegagalan. Muslimin yang dirahmati oleh Allah sekalian. Tapi Allah kata apa? Walakinna, tetapi kerana Allah kurniakan kepada kita kelebihannya, maka kita mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh tuan-tuan, kita baca berita dunia, Iran tutup Selat Hormuz. Kita dah pening kepala tuan-tuan. Harga naik, kan? Minyak naik, diesel naik, barang-barang naik tuan. Itu baru Iran tutup sikit. Tapi kalau Allah jadikan kata laut kau berombak sampai tak boleh lalu semua kapal, bukan hanya barang, kehidupan kita pun tak akan berjalan dengan baik. Sebab Allah kata apa? Wasakhkhara lakumul bahra, kami tundukkan bagi kamu laut. Litajriyal fulku bi amrih, supaya kapal boleh berjalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau berombak tuan, tak tenang laut, tak payah lama-lama tuan, sebulan je tuan. Kan? Semua tenggelam. Apa jadi? Sebab tu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala. Kenapa? Dengan sebab rahmat Allah, maka kita dapat menikmati kehidupan dan juga kita dapat menikmati kurniaan-kurniaan Allah, sehingga kita semua mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan yang paling penting, kita gunakan nikmat yang ada itu adalah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang Allah redha sentiasa menyebut alhamdulillah. Tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, jangan hanya menyebut alhamdulillah bila dapat nikmat besar. Sebenarnya ucapan alhamdulillah ni kita kena usahakan untuk sentiasa kita ungkapkan dalam sehari-hari kita, tuan-tuan. Sebagaimana telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Bahkan disebutkan dalam satu hadis yang ringkas, tuan-tuan. Innallaha la yardha, sesungguhnya Allah redha kepada seseorang idza akal aklah, apabila dia makan satu makanan dan kemudian dia memuji Allah. Pernah tak tuan-tuan? Tuan-tuan makan satu suap, alhamdulillah. Satu suap, alhamdulillah. Pernah tuan-tuan? Susah kan? Tuan-tuan. Tapi yang ceritanya, nikmatnya kita bukannya diminta untuk bersyukur dengan nikmat Allah yang besar-besar saja, tuan-tuan. Dapat makan tu pun satu nikmat yang besar. Dan kadang-kadang tuan-tuan, lupa pun, lepas makan pun lupa tuan. Lepas sendawa baru ingat. Lepas makan lupa sebab alhamdulillah. Dah sendawa baru ingat, tuan-tuan. Lepas tu nak cerita kan, bahawasanya kita digalakkan untuk sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian dan para pendengar sekalian. Jadi ukuran Allah redha kepada kita, Allah merahmati kehidupan kita, bukanlah terletak pada besarnya rumah, bukan terletak pada mahalnya kereta, bukan tingginya jawatan, bukan ramainya pengikut. Tetapi ukuran sebenar adalah apabila kita mampu untuk mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ada manfaat dan kita semua sentiasa mendapat bimbingan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah doa yang paling mahal pertama sekali Allah letak apa dia? Ihdinas siratal mustaqim.
1: Allahumma

lagu ciptaan Syed Amran, lirik oleh Madi. Persembahan Toki dengan Biasan, 5.42 minit pagi. Tugasan saya hampir sampai ke penghujung ya, kerana pukul 6 pagi nanti anda akan bertemankan dengan Nasional Pagi, akan bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara yang akan bersama-sama dengan anda. Ada sembang bola, macam-macam lagi perkongsian yang menarik di awal pagi nanti, 6 pagi hingga 10 pagi. Jangan lupa terus dengarkan Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran, akan bersama-sama dengan anda dari selatan Johor FM Permata Selatan sampailah ke Perlis, Surasi dengan aku. Kemudian di Pantai Timur juga, jangan lupa kalau anda ke Pantai Timur dengarkan Pahang FM, Terengganu FM, Kelantan FM. Kalau anda berada di Sabah, Sarawak juga ada Sarawak FM, Sabah FM. Juga stesen daerah, banyak juga stesen daerah yang kami sediakan untuk anda. Semua sekali 34 stesen radio tau. Sebab apa 34? Sebab kami mahu anda mendapat maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja secara menyeluruhnya. Juga dengan hiburan-hiburan yang terbaik akan menemani anda. DJ AA di Langkawi FM. Jangan lupa kalau anda bercuti dekat Langkawi pun ada RTM tau. Ada sahabat saya di sana pukul 6 pagi. DJ AA kita panggil. Sama-sama terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada, kerana kami adalah teman setia anda dari dahulu, kini dan insyaAllah untuk selama-lamanya. Buat geng-geng berhantu, terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih kerana terus support. Terima kasih kerana sokong Nasional Geng Berhantu yang kekal dari jam 12 malam sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda ya. Lagu-lagu sing along, banyak lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu yang mengimbau kenangan anda. Mudah-mudahan kenangan itu anda simpan baik-baik ya. Ada orang cuba melupakan kenangan, tapi percayalah, kenangan tetap kenangan. Kenangan tetap hidup dalam diri kita sampai ke akhir hayat. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita berkukuhkan perpaduan, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia, Malaysia Madani. Jangan lupa juga masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.58 minit pagi. Dan sebelum berpisah, saya nak tinggalkan sedikit kata-kata ini untuk sama-sama kita renungi. Kalau kita buka mata, kita nampak apa? Kita nampak terang je kan. Kalau kita buka hati, tentunya ada damai, kedamaian dalam hati. Kalau kita buka kasih, pastinya ada cinta, ada sayang. Kalau kita buka semangat, tentunya ada harapan. Tapi kalau kita buka handphone pagi-pagi ni, dia ada tulis selamat pagi geng buruh hantu. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharalah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Silakan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Bertemu kembali di hari Selasa, hari ini 14 Julai 2026 bersamaan 28 Muharram 1448 Hijrah. Anda bersama dengan saya, Dasrul, menemani anda di Gegar Pagi 6 sebelum selama 4 jam. Dan sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati, untuk solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka hari ini 5.57 minit pagi. Dan selepas ini, bacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan hari ini dari Surah Al-Isra ayat 1 hingga 22 dibacakan oleh Ustaz Sharifuddin, terjemahan daripada Ustaz Hafizuddin. Permata Hati 6.30 minit pagi dengan tajuk Kebumikan Kewujudanmu di Bumi, disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidun. Dan kita juga di Jana Minda Melaka FM bersama Ustaz Fazli Samis, biasa 6.50 minit pagi. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10. Pastinya Melaka FM mempesonakan pagi anda.

0: Aku berlindung dengan engkau dari syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya yakni Muhammad pada suatu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat.

Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel, yaitu dengan berfirman, janganlah kamu mengambil pelindung selain dari aku.

0: Nuh.
1: Wahai keturunan orang-orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia, yakni Nuh, adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

Yara. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerosakan di muka bumi ini dua kali dan pasti akan menyombongkan diri dengan terlalu angkuh.

0: النار وكان وعدا مفعولا.
1: Maka apabila tiba saat hukuman iaitu kejahatan yang pertama, kami datangkan kepadamu hamba-hamba yang kami gagah perkasa. Lalu mereka bermaharaja lela di kampung-kampung dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

0: وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا.
1: Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak serta kami jadikan kamu kumpulan yang lebih besar.
0: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن

0: Rok. Jika kamu berbuat baik, yang ini bermakna kamu membuat kebaikan untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu membuat kejahatan, maka akibatnya itu adalah untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman, iaitu kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk mendukacitakanmu. Lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa sebagaimana mereka memasukinya kali pertama, dan mereka membinasakan apa sahaja yang mereka kuasai.
1: عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا.
0: Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepadamu. Tetapi jika kamu kembali, yakni melakukan kejahatan, nescaya kami kembali mengazabmu dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir.

Sesungguhnya, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi khabar gembira kepada orang mukmin yang melakukan amal soleh bahawa mereka akan mendapat pahala yang besar.

0: Dan bahawa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.
1: وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا.
0: Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya. Mereka berdoa untuk kebaikan. Dan manusia memang bersifat terburu-buru.
1: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ

0: الكتاب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
1: Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang agar kamu dapat mencari kurniaan daripada Tuhanmu dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu dan kami telah menerangkan dengan jelas segala sesuatu.
0: وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا.
1: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amalan perbuatannya di lehernya dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
0: Iqra' kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba.
1: Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini yang menghisabnya.
0: Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi

0: وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
1: Sesiapa yang melakukan perbuatan sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya ia adalah untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan sesiapa yang tersesat, maka sesungguhnya akibat itu adalah bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyeksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

0: أفحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
1: Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Tetapi apabila mereka melakukan derhaka di dalam negeri itu, maka berlakulah perkataan hukuman kami terhadap mereka. Kemudian kami hancur leburkan negeri itu.
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا.
1: Dan berapa banyak kaum selepas Nuh yang telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya.

Sesiapa yang mengkehendaki kehidupan sekarang, iaitu duniawi, maka kami berikan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan terhina dan terusir.

0: Ura.
1: Dan siapa menghendaki kehidupan akhirat serta berusaha ke arah itu dengan bersungguh-sungguh dalam keadaan beriman, maka usahanya itu akan dibalas dengan baik.

0: ربك وما كان عطاء ربك محظورا.
1: Kepada setiap golongan, baik golongan itu yang menginginkan dunia mahupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan pertolongan daripada kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalang.
0: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
1: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi darjatnya dan lebih besar keutamaannya.
0: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
1: Janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain selain Allah, kelak kamu akan tercela dan terhina.
0: صدق الله العظيم.
2: Belaka FM memainkan lagu

0: Mahardika mempesonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidon yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Kebumikan Kewujudanmu di Bumi. Kita ikuti bersama.
1: Abu Ayyub Al-Sukhtiyani, seorang tokoh ulama sufi yang mana menyebutkan tadi, demi Allah, sesungguhnya seseorang itu tidak benar dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali perasaannya itu tidak diletakkan pada tempatnya yang sebenar-benarnya. Maksudnya apa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Maknanya matlamat itu asalnya dah ada, dah nampak, dah jelas. Kita kata kalaulah, kalau kita ikut apa tu, camping ke, kita apa, ada aktiviti yang kena merentas hutan kan, yang kita buka kompas, kita buka kompas, okey berapa darjah ni kita kena pergi, dah ada matlamat dah. Kita nak pergi tadi katakan, okey, oh kita kena ambil dia punya angle dia ataupun hala dia tadi katakan 231 darjah contoh, kita pun hala kan, okey situlah tempatnya, tanda kan, kita pun pergi. Kita dari sini nak meredah hutan ni tadi ni, nak pergi tempatnya kat sana tu 321 darjah, itulah kita kena tegak aja. Tapi bila mana sampai di pertengahan jalan tadi, yang ni tadi kan cerita hati yang tadi telah tidak berada pada tempatnya, sampai di pertengahan jalan tadi tiba-tiba dah hilang tumpuan, hilang fokus tadi, gaduh-gaduh-gaduh kumpulan tadi, bincang balik tengok, bukan di sinilah, ke sana, bukan 231 lah tadi dengan 221, dah beza 10 darjah. Maka ambil lagi tadi, ukur balik, tapi dah hala yang berbeza. Kalau teruskan perjalanan tadi dengan hala yang lain,

0: walaupun asal tadi kan mula-mula betul, sampai baru pertengahan jalan tadi adalah pertelingkahan tadi, kemudian bertukar tadi hala tersebut. Yang seorang kata ke kanan sikit, seorang kata ke kiri sikit, seorang kata 210 darjah, seorang kata tadi 240 darjah pula. Maka bila mana pergi tadi, ikutlah katakan, ambillah yang satu yang 210, walhal yang asal tadi 231 tadi kata. Apa jadi? Maka akhirnya kita tak akan sampai ke matlamat akhir itu tadi. Sedangkan sepatutnya kalau kita ikut dengan betul tadi 5 jam ataupun 3 jam sampai dah dekat lokasi itu. Tapi kerana tak ikut tadi, kerana bercanggah tadi, kerana di pertengahan jalan tadi kita mengubah haluan tersebut, maka akhirnya seharian pun kita tak akan sampai lagi ke tempat tersebut. Maka ni tadi yang disebutkan, bila mana tadi hati tersebut tidak lagi benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita sebut sebelum tu. Maknanya bila mana di pertengahan jalan hatinya ni tadi terpaut kepada dunia pula. Di pertengahan jalan ni tadi hatinya tadi terpaut kepada makhluk. Dia terpaut kepada apa? Hal kebendaan. Dia tadi terpaut kepada apa? Makhluk yang lain, ke sesama manusia. Mengikut telunjuk manusia, mengikut kepada kehendak hawa nafsu. Bercanggah dengan yang asalnya tadi menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Tunduk patuh kepada perintah Allah, suruhannya diikuti, tegahannya tadi di apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dijauhi, itu yang asalnya. Tapi bila mana tadi dia dah berubah tadi halunya, keadaannya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak akan sampai kepada matlamat ma'rifatullah, ma'rifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak akan sampai pada matlamat nak menuju redha Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Kenapa? Di pertengahan jalan tadi dia terpesong, di pertengahan jalan tadi dia lari daripada matlamat yang sebenarnya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Suqtiyani. Nah, ini sebahagian ulama yang lain pula berkata berkenaan dengan syair tersebut dan juga berkenaan dengan hikmah ini, aku tidak mengetahui seseorang yang lebih suka untuk dikenali melainkan hilanglah agamanya dan terbukalah aibnya. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ini seterusnya sebahagian ulama yang lain menyebutkan berkenaan dengan hikmah ini. Tajuk hikmah kita, kebumikanlah kewujudanmu di bumi. Kan maknanya kita kata sembunyikanlah, jagalah tadi, tanamlah apa pun sifat-sifat mazmumahnya, egonya kita, bangga dirinya kita tadi, riak takaburnya kita tadi, dengan rupa paras, dengan kedudukan, pangkat, harta dan sebagainya. Lalu sebahagian ulama menyebutkan, aku tidak mengetahui seseorang yang lebih suka untuk dikenali melainkan akan hilanglah agamanya dan akan terbukalah aibnya. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dimaksudkan dengan kata-kata ulama yang ini? Kita lihat, ya. Aku tak mengetahui seorang yang lebih suka untuk dikenali. Maksudnya siapa? Orang yang suka untuk dirinya itu tadi diangkat, dipuja, dipuji. Seseorang tadi yang mencari glamour tadi, populariti. Tidak aku kenal tadi seorang yang lebih suka untuk dikenali. Sifatnya begitulah. Tadi yang kita kata cari populariti, yang cari glamour tadi, yang nak orang puji dia, puja dia. Kalau sekarang ni maknanya nak jadi pempengaruh kan, maknanya hebat, orang semua akan tengok dia, pandang, dengar apa yang dicakap dan sebagainya. Maka kata ulama tadi, aku tak melihat orang yang sebegitu melainkan akan hilanglah agamanya. Allah akan hilanglah agamanya. Dia bukanlah kata terus tidak beragama, tidak, bukan. Tapi apa maksud kata-kata ulama tadi akan hilanglah agamanya? Contoh dah banyak dah kan, bila mana seseorang itu yang diangkat, dipuja, dipuji, maka akhirnya dia setidak-tidaknya akan merasakan bahawa dirinya itu tadi hebat, megah, bangga diri. Sedangkan ceritanya hikmah ni kata tadi kan, nak tanamkan kewujudanmu di bumi, nak hilangkan sifat ego, sifat riak, takabur, sombong, bangga diri dan sebagainya. Tapi bila mana tadi seseorang yang mengangkat dirinya tadi, yang suka untuk diangkat dirinya tadi, suka tadi untuk dia rasa glamour tadi, popular dan sebagainya, maka apa jadi? Ha, pasti akan ada dalam hati tadi rasa bangga, riak, sombong. Yalah, kalau dah pergi sana sini tiba-tiba, oh semua orang serbu kita kan. Kita pergi kat mana-mana, apa je yang kita tulis tadi dekat media sosial, oh orang pun semua puji-puja. Jumpa berdepan ni tadi orang dah macam sangat teruja tadi kan, jumpa ni tadi. Maka fitrah manusia bila mana keadaannya begitu, pasti dia akan ada rasa bangga di tadi. Semua orang nak sebut, apa ni ramai-ramai ni semua. Akan ada tadi keadaan-keadaan tadi yang mengundang tadi sifat yang mazmumah tadi dalam diri. Sifat tu dah memang ada dalam diri kita ni, tinggal kita nak kawal ataupun tidak aja. Bangga diri, riak, sombong tu semua memang ada. Hasad apa semua ada, cuma kita tadi tanam ataupun tidak. Maka bila mana keadaannya begitu, yang dah ada dalam diri yang selama ni kita kawal, tiba-tiba kat luar ni tadi membuak-buak tadi, menggodanya tadi yang tadi, perasaan itu tadi, supaya perasaan itu tadi keluarlah. Kan bila mana dipuji-puji tadi, dipuja tadi, diangkatnya tadi oleh pengikutnya tadi, oleh peminat tadi, maka apa jadi? Perasaan yang sebelum ini tadi tenang tadi, perasaan yang sebelum ini tadi merendah diri tadi, akhirnya dia akan terkeluar. Ibaratnya tadi yang puji-pujian manusia tadi, perkara-perkara yang bersifat duniawi tadi, ibaratnya apa? Baja. Kan? Maka ni tadi yang dah berjaya kita kawal tadi, sifat sombong, riak, takbur tadi, kita dah dapat kawal, dia dah tak cukup makan kan? Maka dia dah layu. Tapi bila mana tadi baju ini tadi semakin dekat ini tadi, sampai pula tadi bersentuh pula tadi baju ini tadi dengan akarnya ini tadi, maka apa jadi? Suburlah balik. Bila hari-hari tadi dipuji-puji-puji tadi, bila mana hari-hari tadi diangkat-angkat-angkat tadi, itu yang kata para ulama tadi, bila mana seseorang itu suka untuk dikenali, maka akan hilanglah agamanya. Maknanya beransur-ansur tadi, datang pula tadi sifat rasa bangga diri tadi, sifat riak tadi, sombong. Lepas tu bila mana dia dah sibuk tadi dengan dunia, glamournya itu tadi, dengan dunia tersebut itu tadi, maka akhirnya apa? Itu yang pergi kepada hilanglah agama. Mungkin dia dah semakin mengabaikan tadi kepada kewajipannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebelum ini ruang masanya itu tadi lebih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tadi bila mana tadi dah ada pangkat kedudukan, harta, dah ada populariti tadi dan sebagainya, maka masa untuk diabadikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masa untuk dia beribadah, beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkurang. Itu fitrahnya. Bila mana makin sibuk manusia ni tadi, makin kuranglah masanya tadi untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia akan mengambil ruang masa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala kepada apa? Masa itu tadi menjadi masa untuk makhluk tadi, masa untuk duniawi. Ini tadi yang disebutkan, maka akhirnya akan mula hilanglah agamanya, dan disebutkan yang ketiga, akan terbuka pula aibnya. Hai muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana tadi seseorang itu tadi suka untuk dikenali, maka lebih mudah aibnya terbuka. Ialah macam sekarang realitinya kan, kita tengok keadaan hari ini, bila mana seseorang itu tadi yang terkenal, dan kita kata tak kiralah atas dasar apa kan, terkenalnya itu tadi artis ke, seseorang tokoh ulama sekalipun, seorang ilmuwan tadi yang influencer dan sebagainya. Bila mana makin terkenalnya seseorang itu tadi, ruang untuk dibuka aibnya tadi oleh manusia yang lain. Ini bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang buka aib kita, tidak. Ini tadi ceritanya tadi, para ulama menyebutkan bila mana dia sibuk untuk dikenali oleh makhluk, oleh manusia, maka tadi yang kedua tadi hilanglah agamanya, dan yang ketiga akan terbukalah aibnya. Tengok hari ini kan, bila mana banyak ruang dan peluang, musuh-musuh yang tadi, bila dah dikenali tadi, pasti ramai musuhnya juga yang tak senang tadi dengan Allah. Macamlah bagus sangat dia tu, macamlah ni. Maka orang akan cari yang cerita 10-20 tahun yang lalu, orang akan cari perkara-perkara yang dalam dalam lipatan kain itu. Orang akan cari perkara yang cerita dalam dalam kelambu tadi, cerita dalam selimut, cerita dalam rumah tadi, orang akan cari. Kerana apa? Bermula tadi dengan mereka tadi yang suka untuk dikenali. Maka yang lain-lain ini pula termasuklah tadi yang dibantu tadi oleh hasutan syaitan tadi. Pada orang yang lain pula yang dengki, khianat tadi. Ada ya manusia ramai. Dah dikenali tadi, maka ribuan jutaan manusia yang lain, kita tak tahu siapa yang ada hasad dengan kita. Kita tak tahu siapa yang ada khianat tadi, ada dengki, ada dendam dan sebagainya. Maka syaitan ambil peluang tadi untuk menghasut dan buka aib orang tersebut. Terbukalah aibnya. Maka sebab itulah peringatan tadi pada hikmah yang ke-11 ini, kebumikanlah kewujudanmu di bumi ini. Kerana apa? Antaranya juga ialah bila mana kita menjaga tadi diri kita ni tadi, menjaga sifat-sifat mazmumah ini tadi, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga aib kita juga. Melalui apa? Melalui tadilah. Sebenarnya kita sendiri juga. Kalau kita tak buka peluang itu tadi untuk dibuka aib, maka Allah akan pelihara. Tapi kalau kita sendiri tadi yang buka tadi ruang seluas-luasnya, kita sendiri yang mengangkat tadi, nak sibuk tadi, dikenali, nak sangat tadi berada tadi pada keadaan yang melanggar tadi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sibuk tadi sehingga kan lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akhirnya perkara itu berlaku juga secara fitrahnya. Manusia yang lain tadi pula akan membuka aib manusia tersebut. Walhal puncanya tadi daripada apa? Kerana dia sibuk tadi pada perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala telah aturkan. Allah perintahkan sembunyikanlah kewujudanmu, tapi dia tadi sibuk sendiri nak menghebahkan kewujudannya, dia sendiri yang nak menghebahkannya tadi, kelebihan kehebatannya ni tadi, maka akhirnya perkara itu memberikan mudarat kepada dirinya sendiri. Wal iyadu billah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka berbalik kepada peringatan hikmah kita yang ke-11 ini, kebumikanlah kewujudanmu di bumi, mengingatkan kepada kita supaya apa? Jaga diri kita sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala telah jaga aib kita ni. Jangan kita sendiri yang membuka ruang dan juga peluang tersebut. Kerana apa? Fitrahnya manusia tadi begitu. Ada peluang dengan hasutan syaitan dan juga nafsu, maka dia akan mengambil peluang tersebut, akhirnya memberi mudarat kepada diri kita.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Kebumikan Kewujudanmu di Bumi yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidon. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama mencairkan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan melindungi

untuk menjadikan kita yang semestinya terbaik di dunia dan juga akhirat. Semalam tuan-tuan, saya ada kongsikan para pendengar tentang tajuk ketagihan gadget. Ha, dan janji saya ni tuan-tuan perempuan nak share tentang beberapa tip bagaimana kita boleh bantu anak kita, dan buat adik-adik yang mendengar, bagaimana adik-adik boleh bantu diri adik-adik untuk pastikan kita boleh urus gadget dengan berkesan. Ha, ini kena dengar baik-baik ini, sebab saya kira percaya tajuk ini ramai yang menanti, dan tajuk ini memberikan kesan yang besar kepada seluruh pendengar di Radio Melaka FM. Baik, tip yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, ha, buat ibu ayah, pastikan anak-anak bila menggunakan gadget, letak duration time. Ha, ini sangat-sangat penting. Kerana apa? Ramai di kalangan ibu ayah terlepas pandang benda ni. Bagi hari handphone, bagi iPad, iPhone, ha, segala-gala macam lah, tanpa meletakkan duration time. Akhirnya, anak akan bawa masuk dalam bilik tidur sampai tidurnya pun dia tak jaga. Ha, ini akan memberikan kesan kepada keesokan harinya. Sebab itu ada anak-anak datang sekolah dalam keadaan mengantuk, letih dan sebagainya. Dan akhirnya, memberi kesan kepada pelajarannya. Sebab itu kena letak duration time. Yang kedua, tuan-tuan, ha, kita kena cakap dengan anak, jangan letak password. Bila anak-anak letak password, maknanya ada sesuatu yang dia selindungkan pada kita. Itu sangat penting. Wajib buat anak-anak yang letak password bagi tahu apa password adik-adik terhadap ibu ayah. Ha?

3, ini juga penting buat anak-anak, terutamanya adik-adik ni. Jangan sesekali melayari laman lucah. Sebab benda ni akan menyebabkan masalah lain akan berlaku. Dalam ketagih gadget, esok kalau kita tengok laman lucah, dia bukan tengok sekali. Dia akan tengok lagi-lagi dan lagi. Dan akhirnya membawa kepada benda yang tak elok. Ini kita tak nak. Yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, dirahmati Allah sekalian, bagi tahu anak-anak, handphone, gadget ni jangan bawa masuk dalam bilik tidur, terutamanya waktu tidur. Ini kalau dah masuk ni, ya, memanglah depan kita dia nampak tidur, tuan-tuan. Kita risau lepas tu nanti akhirnya tengah-tengah malam tu dia buka. Kita tak nak. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh, ibu ayah, bahawa anak-anak ni juga melakukan aktiviti luar yang lebih berfaedah. Jangan kita sangka kita bagi handphone, kita bagi gadget, penyelesaian kepada nak diamkan anak kita. Silap tuan-tuan dan puan-puan.

0: tambah dan akhirnya menjadikan anak-anak kita cemerlang di dunia akhirat. Okeylah, kalau nak lagi, kenalah stay tune bersama dengan Melaka FM dan kita jumpa dalam segmen akan datang. Ustaz Fazli, Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Cana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Cana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Umat Islam yang menyintai Allah akan sentiasa merasa bahawa sebagai hambanya tidak dapat hidup tanpa adanya kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa Taala. Maka dari itu, menyintai Allah Subhanahu wa Taala adalah mutlak bagi setiap umat Islam. Orang yang mencintai tentunya akan melakukan segala-galanya untuk yang dicintainya. Jika seorang mukmin menyintai Allah Subhanahu wa Taala, ia selalu dan sentiasa berusaha mengikuti segala perintah Allah, berusaha untuk meninggalkan, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Taala. Antara jalanan yang boleh kita dapatkan cinta Allah Subhanahu wa Taala ialah solat. Mengapa solat dikaitkan dengan rezeki? Dan rezeki itu adalah sesuatu yang boleh dikecapi, bukan hanya material, tetapi sesuatu yang sukar untuk dibezakan kerana perasaan cinta itu luas terjemahannya.
1: Gemersik lagu kerohanian yang mendamaikan.

Konflik terbaru Asia Barat lonjak harga minyak dunia. Bekalan petroleum negara dijamin stabil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Amerika Syarikat akan menguatkuasakan semula sekatan ke atas Iran. Charge 20% ke atas semua kargo yang melalui Selat Hormuz turut dicadangkan Presiden Donald Trump. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump mendakwa charge tersebut sebagai balasan kepada perlindungan keselamatan yang diberikan Amerika di laluan strategik tersebut. Tambah beliau, pelaksanaan langkah itu akan bermula serta-merta. Susulan ketegangan terbaru itu, harga minyak dunia terus melonjak lebih 9%. Niaga hadapan minyak mentah Brent kini meningkat kepada $83.30 Amerika setung. Manakala minyak mentah West Texas Intermediate $78.14 setung. Situasi itu sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan global. Sementara itu, bekalan petroleum negara kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik sehingga Disember ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, jaminan itu disokong menerusi usaha mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik serta memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa, memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan.
0: Menjelaskan mengenai harga dan bekalan beras dalam negara, Akmal Nasrullah berkata harga beras putih tempatan dikekalkan. Katanya, stok penimbal beras ketika ini mampu menampung keperluan domestik sehingga 6 bulan, sekaligus memastikan bekalan asas tidak terputus dan harga kekal terkawal.
1: Pada masa yang sama, kerajaan juga memahami tekanan yang ditanggung oleh pesawah akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Sehingga 12 Julai 2026, sebanyak RM45.98 juta telah diagihkan melalui insentif pembajakan kepada pesawah melibatkan 118,908 pesawah di Semenanjung Malaysia. Kerajaan turut mengambil serius risiko kenaikan harga baja. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ataupun KPKM sedang mempelbagaikan lagi sumber input, memperkukuh bantuan kepada pesawah dan menambah baik kawal selia industri.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 diluluskan di Dewan Rakyat semalam. Bertujuan memperkukuh ekosistem keterjaminan makanan negara di samping memperkasakan kuasa kawal selia industri. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chen Fung Hin berkata, pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu, manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1 juta.
2: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amalan rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, kementerian berpandangan bahawa cadangan menaikkan kadar penalti am seperti yang diusulkan ini adalah wajar dan bersesuaian dalam konteks jenayah yang berlaku pada masa kini.
0: Datuk Chen Fung Hin. Lembaga Tabung Haji mengekalkan sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu didahulukan, tidak melaksanakan tawaran khas mengikut kategori tertentu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli berkata, langkah itu bagi memastikan semua pendeposit menerima peluang yang adil dan saksama. Katanya, sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada. Ia juga akan memberi kesan kepada pendeposit yang telah lama menunggu giliran menunaikan ibadah haji.
3: Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip keadilan, ketelusan dan kesaksamaan dalam pengurusan giliran haji yang diamalkan oleh tabung haji sejak sekian lama. Syarat utama bagi kewajipan menunaikan ibadat haji adalah memenuhi konsep istita'ah ataupun kemampuan yang merangkumi kemampuan dari segi kewangan, kesihatan, keselamatan perjalanan serta memperolehi kota ataupun kebenaran daripada Kerajaan Arab Saudi.
0: Marhamah Rosli. Kerajaan menyasarkan penyediaan kemudahan kolej kediaman yang mampu menampung 70% pelajar prasiswa sepenuh masa di Universiti Awam dan Politeknik menjelang 2035. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, sasaran itu dilaksanakan bagi memastikan mahasiswa mendapat penempatan selesa dan selamat, khususnya golongan B40.
4: Sebab itulah usaha kita berterusan untuk memastikan kepada gulungan B40. Sebagai contoh, dari segi panduan kita, kaedah untuk penempatan pelajar-pelajar, kita memberi keutamaan kepada B40, kepada pelajar-pelajar orang asli, kepada OKU, kepada mereka yang terlibat secara aktif dalam Persatuan Majlis Perwakilan Pelajar, dalam Palapis, dalam Kesatria, dan mereka yang berada dalam kelompok yang disebutkan masuk dalam kelompok asnaf dan berkeperluan.
0: Tambah Datuk Sri Dr. Samri, bagi pelajar yang terpaksa tinggal di luar kampus, inisiatif berbeza dilaksanakan bagi mengurangkan beban kewangan mahasiswa termasuk menyediakan kemudahan pengangkutan ke kampus. Dalam perkembangan berkaitan, semua 1,255 calon cemerlang lepasan STPM sesi akademik 2025-2026 yang memperoleh PNGK 4.0 ditawarkan tempat ke Universiti Awam. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Ati Abdul Halim berkata, tawaran itu melibatkan 1,184 calon aliran sastra dan 71 calon aliran sains. Menurut beliau, calon yang tidak mendapat pilihan pertama pula masih ditawarkan tempat berdasarkan pilihan program lain yang dipohon melalui sistem UPU online.
5: Setiap pemohon yang layak ini mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk dapat tempat pengajian. UPU online membenarkan calon membuat pilihan sehingga maksimum 12 program pengajian berdasarkan pada kelayakan mereka. Kerana penawaran pula akan diberikan berdasarkan pada pilihan yang dibuat oleh calon sahaja.
0: Adam Adli.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Hanya dua kemenangan lagi bakal merealisasikan impian ketua jurulatih England Thomas Tuchel untuk membawa pasukannya menjelang trofi Piala Dunia 2026. Sekaligus dapat membuktikan beliau adalah pilihan tepat bagi mengembalikan kegemilangan England di pentas dunia. Skuad The True Lions akan berdepan juara bertahan Argentina Khamis ini dalam aksi separuh akhir. Sementara itu, bintang Perancis Kylian Mbappe bertekad menghadiahkan kejuaraan Piala Dunia ketiga buat Perancis selepas kejayaan pada 1998 dan 2018. Prestasi cemerlang Mbappe terus membantu Lee Blue untuk mara ke separuh akhir bertemu Spanyol di Dallas awal pagi esok. Tumpuan terarah kepada bintang muda La Roja Lamine Yamal. Bagaimanapun sekat ini, Yamal masih belum menyerlah, hanya menjaringkan satu gol daripada 6 perlawanan. Kira-kira 90,000 penyokong menyambut kepulangan skuad Norway di Oslo selepas mereka mencipta sejarah mara ke skuad akhir. Perjalanan Norway berakhir selepas tewas 2-1 kepada England. Namun, pencapaian itu adalah yang terbaik pernah dicatatkan negara itu di pentas Piala Dunia. Kapten pasukan Martin Ødegaard menyifatkan sambutan luar biasa itu sebagai bukti sokongan padu rakyat Norway terhadap pasukan kebangsaan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa semua pihak terlibat untuk segera meredakan ketegangan di rantau Teluk susulan serangan terbaru ketika ini. Selain memberi amaran konflik berskala besar akan membawa kesan buruk kepada keamanan dunia dan ekonomi global. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stephen Dujarric berkata, Antonio Guterres menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap peningkatan ketegangan di rantau itu yang melibatkan serangan balas antara Amerika Syarikat dan Iran di Selat Hormuz dan sasaran negara jiran. Dalam perkara itu, Amerika akan menyambung semula sekatan terhadap trafik maritim bagi pergerakan keluar dan masuk dari pelabuhan Iran bermula Selasa. Menurut Komander Pusat CENTCOM, langkah tersebut akan dikodkuasakan seperti mana yang telah dilaksanakan pada pelaksanaan sebelum ini. Terdahulu, Presiden Donald Trump mengumumkan Washington akan mengembalikan sekatan laut ke atas Iran di Selat Hormuz serta mengenakan caj sebanyak 20% ke atas semua kargo yang melalui laluan perkapalan strategik tersebut.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Konflik terbaru Asia Barat lonjak harga minyak dunia. Bekalan petroleum negara dijamin stabil. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Kita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antarakan dengan Berita Melaka FM pagi ini.
1: Baiklah, antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini, kemenangan besar Barisan Nasional pada pilihan raya negeri Johor menunjukkan kematangan rakyat yang memilih berdasarkan prestasi hasil kerja pemimpin dan kerajaan negeri. Dan seterusnya, polis Melaka menahan seorang lelaki tempatan berusia 36 tahun bagi membantu siasatan berhubung beberapa kes amang seksual terhadap kanak-kanak lelaki di sekitar Duyung dan Teluk Mas. Dan seterusnya, Universiti Teknikal Malaysia Melaka menerima pengiktirafan Malaysia Book of Records. Berita penuh bersama penyampai Syafiq Nasari.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Kemenangan besar Barisan Nasional BN pada pilihan raya negeri Johor jelas menunjukkan kematangan rakyat yang memilih berdasarkan prestasi hasil kerja pemimpin dan kerajaan negeri. Demikian kata Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafuso.
2: Saya mengharapkan pentas politik demokrasi yang di Melaka ini juga melihat hasil kerja kita, bukan hasil daripada fitnah, hasutan, kebencian yang tidak memberikan pulangan yang baik kepada keharmonian rakyat Melaka. Saya yakin rakyat Melaka telah berada pada satu taraf yang juga melihat bahawa hasil kerja daripada kerajaan yang sedia ada ini memberikan pulangan yang baik pada sektor ekonomi, pelancongan, pelaburan dan juga keharmonian rakyat negeri Melaka.
1: Beliau berkata demikian di Seri Negeri Aikro. Anggota rela perlu diperkasakan dengan kemahiran pengurusan bencana, pertolongan cemas dan teknologi digital bagi menghadapi cabaran keselamatan semasa. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasrallah berkata langkah itu akan meningkatkan peranan rela sebagai aset strategik negara.
3: Kita bukan hanya bersiap sedia untuk mendepani cabaran lalu, tapi saya sebut tadi, kita baru lihat cabaran jenayah hantar sempadan, soal jenayah jirita sebagainya. Maknanya rela mempersiapkan dirinya untuk mendepani cabaran-cabaran yang juga dihadapi oleh pelbagai agensi dan jabatan-jabatan lain. Maknanya kita mahu rela berkupayan mendepani dan bersiap sedia dalam semua aspek, sama melengkapkan diri dengan artificial intelligence dan sebagainya.
1: Rela kini mempunyai kira-kira 149,000 anggota aktif di seluruh negara yang sentiasa bersedia membantu kerajaan dalam pelbagai aspek keselamatan, penguatkuasaan dan pengurusan bencana. Polis Melaka menahan seorang lelaki tempatan berusia 36 tahun bagi membantu siasatan berhubung beberapa kes amang seksual terhadap kanak-kanak lelaki di sekitar Duyung dan Teluk Emas. Ketua Polis Melaka, Datuk Zukari Mokhtar berkata ia melibatkan 10 orang kanak-kanak lelaki berusia antara 8 hingga 13 tahun yang berlaku dalam tempoh Mac hingga Julai 2006. Kejadian berlaku di beberapa lokasi antaranya taman permainan, surau, pasar raya dan kedai makan. Jelasnya, suspek ini ditahan reman bermula semalam hingga 19 Julai ini bagi membantu siasatan.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.